0: karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan biasa di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya lebih kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya, standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer. Gitu.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara. Belajar ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa di negara itu ada tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun Kereta Api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini? Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Pendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bakmil hari ini. Alhamdulillah berhasil ikut dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
4: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dan

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu. Ojo to Bu. Piye engko anakku sopo sing ngopeni?
2: Lah iya, mulo to Mbak.
0: Stop buang popok bekas di sungai.
3: Jamu. Jamune Mas, jamune Pak. Jamune Bu. Jamu beras kencur, cabe puyang.
4: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 20 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penyidik di Treskrimum Polda Kepri terus memproses kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang murid playgroup atau PG Juwita Batam yang dilaporkan orang tua korban sejak 25 Mei 2026. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohe mengatakan penyidik dalam waktu dekat akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya termasuk penetapan tersangka. Menurut Nona, penyidik telah memeriksa belasan saksi serta sejumlah ahli untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. Saat ini penyidik masih melengkapi 1 hingga 2 keterangan saksi tambahan sebelum pelaksanaan gelar perkara. Selain pemeriksaan saksi dan ahli, penyidik juga telah mendatangi lokasi kejadian di lingkungan sekolah. Kedatangan tersebut dilakukan untuk mendukung proses pembuktian termasuk membuat sketsa tempat kejadian perkara dan memeriksa kondisi lingkungan sekolah. Penyidik juga mengamati aktivitas serta kondisi di sekitar lokasi untuk mencocokkan keterangan yang telah diperoleh dengan situasi sebenarnya di TKP. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepri mendorong pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Tren perjalanan yang menggabungkan kebugaran, kesehatan, dan ketenangan dinilai memiliki pasar tersendiri di kawasan Batam dan sekitarnya. Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, mengatakan pemerintah daerah akan memperluas promosi destinasi wellness seiring potensinya untuk menyasar wisatawan dengan minat khusus. Menurutnya, wisata wellness dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang mencari pengalaman terkait kebugaran, kesehatan, sekaligus ketenangan. Posisi geografis Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi salah satu modal untuk mengembangkan pasar tersebut. Wellness, kata Hasan, menyasar wisatawan dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Pengalaman yang dicari bukan semata kunjungan ke sebuah destinasi, melainkan aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan ibadah Minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Tabka Batam Center hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Saudara, boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC, dan dari Jumat kemarin beliau sudah hadir di tempat ini untuk kita ada kelas untuk business leader dan profesional. Sangat diberkati. Kemarin hari Sabtu semalam kita ada kelas di tempat ini untuk pasangan suami istri. Dan semua yang mengikuti juga luar biasa diberkati. Pagi hari ini berapa banyak saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan? Please welcome Pastor Jeffrey Rahmat, founding pastor of JPCC.
1: Thank you. Bless you. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman di GBI Takbah Batam. Salam kenal, nama saya Jeffrey Rahmat. Umur 61, meskipun saya gak merasa saya umurnya 61, tapi demikianlah adanya. Saya datang dari Jakarta sejak tanggal 20 Oktober tahun 2024, tidak lagi menjadi gembala sidang di Jakarta Praise Community Church atau yang dikenal dengan JPCC. Dan sekarang saya lebih banyak habiskan waktu saya untuk menjadi ambasador atau menjadi dutanya JPCC kemana saya pergi. Ini untuk pertama kali saya hadir di hari Minggu di tempat ini, tapi sebetulnya saya sudah pernah datang untuk acara leadership tahun lalu kalau gak salah di tempat ini juga. Dan senang bisa bertemu dengan saudara akhirnya, dan saya berharap saudara terima sesuatu yang datangnya dari Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara boleh duduk, silahkan. Saya diminta untuk berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Satu tema yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas pagi hari ini, terutama kalau kita mau berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Berapa banyak di antara saudara, sama seperti saya, sering bertanya kepada Tuhan, mengapa? Ada yang seperti saya? Kita suka sama Tuhan, tanya sama Tuhan, mengapa? Tuhan, mengapa sih ini terjadi? Mengapa sih Tuhan belum menjawab doa saya? Mengapa? Kok yang saya doakan ini, tapi jawabannya kok yang lain gitu kan? Mengapa Tuhan seakan-akan diam? Siapa yang pernah merasakan bahwa Tuhan diam? Ada? Ya. Kita menanti Tuhan bekerja, kok seakan-akan Tuhan diam? Apa Tuhan lagi cuti? Atau Tuhan gak peduli? Ya. Atau seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan biarkan yang buruk atau yang jelek itu terjadi? Why? Kenapa Tuhan? Di mana Tuhan pada saat saya memerlukan? Sebagai seorang gembala sidang, sering kali saya ditanya, bahkan saya udah gak mengembalakan pun masih sering ditanya sama orang. Kenapa? Pastor, mengapa hal ini terjadi? Mengapa saya udah berdoa, saya udah menangis, saya udah puasa, saya udah lakukan semuanya, tapi kok kelihatannya Tuhan diam? Pada dasarnya kita manusia, kita tuh senang kalau kita bisa pegang kendali. Betul apa tidak? Kita senang kalau kita tahu detail, kita tahu dari awal sampai akhirnya. Kita senang kalau kita tahu apa yang akan segera terjadi, kapan terjadinya, bagaimana caranya, berapa biayanya. Kita senang, kita merasa lebih aman kalau kita bisa pegang kendali, kalau kita in control gitu. Tapi tahukah saudara, selama saya mengikuti Tuhan, dan saya rasa saudara juga demikian, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, tidak selalu seperti itu. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita perlu yang namanya iman. Di mana kita percaya, kita diminta percaya meskipun kita tidak melihat, meskipun kita belum melihat. Beriman kepada Tuhan itu berarti kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Memang ada bagian dalam perjalanan iman kita yang menyenangkan, yaitu ketika kita berdoa langsung dijawab Tuhan. Kita minta kesembuhan, kesembuhan terjadi. Ya, ada yang minta jodoh, langsung dapat jodoh gitu. Ada yang minta kerjaan, langsung dikasih kerjaan. Pada saat kita butuh jalan, Tuhan buka jalan. Pada saat kita butuh keuangan, Tuhan sediakan keuangan. Dan ketika itu semua terjadi, kita mudah sekali bilang, Tuhan itu baik loh gitu. God is good. Terus kita semua jawab all the time gitu ya. Tetapi ada juga bagian dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan iman kita, ketika kita berdoa dan berdoa dan berdoa tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan. Ketika kita bertanya, Tuhan sepertinya diam. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan, justru itu yang terjadi. Dan kita sama sekali tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan. Suatu hari saya baru pulang dari perjalanan melayani Tuhan di salah satu gereja besar di Sydney, Australia. Gereja orang bule. Saya pikir, wah, setelah melayani saya pulang, saya punya banyak cerita, banyak pengalaman, mau sharing sama teman-teman. Begitu pesawat saya mendarat, lagi tunggu bagasi keluar, tiba-tiba saya terima pesan berita dari rekan saya. Disertai dengan gambar, dan dia bilang, tempat kita ibadah saat ini sedang dalam keadaan terbakar. Dan waktu saya lihat fotonya, saya syok, kaget, api begitu besar. Dan dia bilang, sekarang beberapa mobil pemadam kebakaran sudah datang dan berusaha untuk memadamkan api tersebut. Waduh, pulang dalam keadaan mau cerita, pulang dalam keadaan excited, pulang dalam keadaan mau berbagi pada teman-teman cerita pengalaman saya pelayanan di negeri orang. Tiba-tiba disambut dengan kejadian yang tidak saya duga. Seringkali kita muncul, atau seringkali muncul pertanyaan, bisakah kita mempercayai Tuhan ketika semua itu terjadi? Mungkin saat ini saudara juga sedang mengalami hal yang sama, bertanya yang sama. Sebetulnya kedewasaan iman bukan hanya terlihat dari kemampuan kita mempercayai Tuhan pada saat kita mengerti semuanya. Kedewasaan iman terlihat dari kemampuan kita mempercayai Tuhan ketika kita tidak mengerti. Halo. Apakah ini masih terlalu pagi buat saudara? Iman yang sesungguhnya adalah ketika kita tetap bisa mempercayai Tuhan meskipun kita tidak selalu mengerti mengapa, bahkan ketika kita tidak dapat melihat serta merasakan kehadirannya. Bisakah kita tetap percaya? Sekitar 2 minggu yang lalu, salah satu anak rohani saya kasih tahu bahwa saya sedang mengandung anak kami yang kedua. Saya bilang, puji Tuhan, selamat, congratulations, saya ikut senang. Kemarin dalam perjalanan saya ke Batam, sebelum pesawat saya take off, saya terima WA dari dia. Dia tanya apa kabar, saya bilang baik, saya dalam perjalanan ke Batam. Dia bilang, terus kemudian dia balas, saya cuma mau kasih tahu bahwa saya baru saja keguguran. Saya langsung, saya bilang, sorry, saya itu ikut sedih dengan apa yang terjadi. Si kadang-kadang dalam perjalanan kita, tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Betul apa tidak? Pertanyaannya, apakah kita tetap bisa mempercayai kebaikan Tuhan pada saat hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut terjadi? Dan Tuhan tidak selalu harus menjelaskan mengapa. Betul apa tidak? Tuhan tidak selalu menjelaskan mengapa atau apa yang sedang Dia lakukan. Tetapi Dia terus mengundang kita untuk tetap mempercayai Dia bahwa Dialah Tuhan. Karena iman bukan dibangun ketika kita punya semua penjelasan Tuhan. Tetapi iman kita harusnya dibangun ketika kita mengenal siapa pribadi Tuhan. Itu sebabnya ada dua hal yang penting dalam perjalanan kita mengenal Tuhan. Ada dua hal yang penting ketika kita mengenal Tuhan. Pertama, kita harus kenal pribadinya. Yang kedua, kita harus kenal jalan-jalannya. The person and the ways. Pribadi Tuhan. Dan yang kedua adalah jalan-jalannya Tuhan. Dua aspek itu yang harus kita kenali tentang siapa Tuhan kita. Yesus namanya. So we have to know, kita harus tahu the person of Jesus, pribadi Yesus, dan jalan-jalan Dia atau cara Dia bekerja. Pribadi Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, Dia tidak berubah. Karakter Tuhan tetap sama. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Dia yang bisa melihat dari awal akhirnya bakal seperti apa, dan Dia bisa melihat dari akhir awalnya bagaimana. Dia Tuhan yang kekal, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan. Tuhan itu kasih, Tuhan itu terang, Tuhan itulah kehidupan. Tuhan baik, Tuhan adil, dan Tuhan kudus. Pribadinya tidak berubah, tapi jalan Tuhan, cara Dia bekerja, metode yang Dia pakai tidak selalu sama. Kalau saudara pelajari kisah tentang Yesus, bagaimana Dia menyembuhkan orang saja berbeda-beda. Betul apa tidak? Ya, cara Tuhan bekerja berbeda. Kadang-kadang ketemu angin, Dia hardik angin, suruh diam. Kadang-kadang Dia main jalan aja di atas air pada saat angin sedang berhembus kuat. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini berarti Tuhan jauh lebih besar daripada kapasitas kita untuk mengerti Dia sepenuhnya. Kadang kita mau Tuhan itu masuk ke dalam akal kita. Kita mau Tuhan masuk ke dalam logika kita. Tuhan, kita mau Tuhan bekerja menurut schedule yang kita kasih sama Dia. Menurut jadwal yang kita kasih sama Dia. Kita mau Tuhan bekerja menurut ekspektasi dan cara yang kita mau. Masalahnya kalau kita bisa sepenuhnya mengerti Tuhan, berarti Tuhan tidak lebih besar daripada pikiran kita. Nah kalau begitu Dia bukan Tuhan. Kalau Dia bisa masuk, kita mengerti sepenuhnya dengan pemikiran kita. Bisakah kita mempercayai karakter Tuhan ketika kita tidak dapat memahami jalan-jalannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Bisakah kita mempercayai karakternya, pribadinya, ketika kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan? Dan untuk mengenal pribadinya Tuhan, kita mau tidak mau harus membangun hubungan dengan Tuhan. Betul gak? Sama kalau saudara mau kenal saya, saudara harus punya hubungan dengan saya. Mungkin saudara pernah tahu hasil kerja saya atau hasil khotbah saya melalui YouTube dan lain sebagainya. Saudara mungkin bisa kenali itu semua, tapi saudara kenali hasil kerja saya. Saudara kenali apa yang saya kerjakan, tapi belum tentu saudara kenal pribadi. Karena untuk mengenal pribadinya, saudara harus bertemu dengan orangnya, saudara harus spend time, saudara harus punya waktu. Betul apa tidak? Untuk bisa kenali. Kenali Tuhan, kenali firman-Nya. Lebih dekat, lebih banyak kita ambil waktu, lebih baik kita mengenal Dia. Saya yakin kalau saudara pergi bersama dengan saya, kita pergi sama-sama pelayanan atau pergi berlibur selama 10 hari, pengetahuan saudara tentang pribadi saya jauh lebih banyak. Betul apa tidak? Demikian juga dengan Tuhan. Berapa sering kita ambil waktu untuk diam, untuk baca firman Tuhan, untuk mengenali pribadi-Nya. Meskipun Tuhan berdaulat, tidak berarti kita gak punya tanggung jawab. Meskipun jalan Tuhan bukan jalan kita, bukan berarti kita mesti diam saja dan tidak perlu memikirkan jalan yang kita tempuh. Karena Amsal 16 ayat 9 katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berencana, kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk mengambil keputusan. Karena itu jangan kita hidup pasif dan diam saja, tinggal tunggu perintah. Ingat, kita bukan robot, kita manusia. Kita diberikan kemampuan untuk berpikir. Iman tanpa perbuatan bukanlah iman yang sesungguhnya. Iman itu aktif, bukan pasif, bukan diam saja. Jadi kalau kita bicara kedaulatan Tuhan, tidak membatalkan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sehari-hari. Demikian juga tanggung jawab kita tidak membatalkan kedaulatan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu berencana, kita perlu mengambil keputusan sambil menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi hasil akhirnya. Itu yang benar. Tetap kita mesti berusaha, tetap kita mesti bisnis, tetap kita mesti pegang punya rencana, menjalankan rencana kita. Pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan apa yang menjadi hasilnya. Sampai sini semua oke? Sudah terlalu diam. Diam saudara bikin saya takut. Gak apa-apa loh kalau ngangguk-ngangguk, kalau bilang amin gitu, senyum sedikit. Lebih baik kalau saudara senyum daripada diam gitu. Saya takut loh kalau saudara diam atau saudara ngantuk. Mari kita lihat kisah tentang Yusuf. Terima kasih, thank you. Mungkin gara-gara dikasih lagu latar belakang saudara jadi ngantuk gitu kayaknya. Ini masih pagi, baru bangun, jangan ngantuk. Mari kita lihat kisah Yusuf. Thank you, terima kasih. Bisa berhenti. Yusuf ini suatu kali mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dua kali dia mendapatkan mimpi. Tapi sejak dia mendapatkan mimpi dari Tuhan loh mimpinya, dan dia begitu bersemangat menceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya apa yang menjadi mimpi karena dapat dari Tuhan. Tapi sejak dia dapat mimpi dari Tuhan, hidupnya masuk ke dalam kalau saya bilang masa kesesakan. Akibat dia menceritakan mimpi yang dia dapat dari Tuhan, dia mengalami penderitaan. Dia dibuang ke dalam sumur. Kemudian dia dijual kepada pedagang yang terdiri dari orang Ismail dan saudagar Midian. Lalu dibawa ke Mesir. Sudah bisa bayangkan umurnya baru 17 tahun pada saat itu. Bayangkan sama saudara-saudaranya sendiri dia dijual dan kemudian dibawa ke negeri orang. Saya punya anak umur 17 tahun. Saya gak bisa membayangkan perasaan Yusuf dikhianati sama saudara-saudaranya, dibuang ke negeri orang dan jadi budak di situ. Sendirian, sudah bisa bayangkan. Dia mungkin bisa bilang gini sama Tuhan, salahku apa? Tuhan yang kasih aku mimpi. Aku cuma menceritakan mimpiku sama keluargaku. Kenapa sejak aku terima mimpi dari Tuhan, hidupku malah penuh dengan kesesakan, penuh dengan penderitaan. Kenapa aku jadi sendirian di negeri orang? Kemudian di Mesir dia dijual ke Potifar, seorang perwira raja yang menjabat kepala pengawal istana Firaun. Dan di sana Yusuf bekerja dari budak kemudian sampai jadi asisten rumah tangga. Bayangkan, masih kecil disuruh jadi pelayan, biasanya di rumah sendiri gak pernah mungkin bekerja buat orang lain. Masih kecil dia harus bekerja untuk orang sekarang. Dia bisa saja kecewa sama Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Mana janjimu? Tapi kalau kita baca Kejadian 39 ayat 2-4, dikatakan, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Perhatikan, Tuhan tidak merinci, Tuhan tidak menjelaskan kepada Yusuf mengapa semuanya ini terjadi, tetapi Alkitab catat Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tidak menjelaskan semua mengapa dia ada di rumah Potifar, mengapa dia gak ada di rumahnya sendiri, kenapa ini semua dibiarkan terjadi. Dia gak punya penjelasan secara rinci mengapa, tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Dan Yusuf dapat merasakan penyertaan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan Yusuf sanggup untuk melewati semua musim kehidupan yang dihadapi. Mana yang lebih penting buat saudara? Penjelasan Tuhan atau penyertaan Tuhan? Yakin. Kemudian ayat yang ke-6 katakan, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Gantenglah dia ini, gitu kan. Kemudian drama kehidupannya berlanjut. Ini menurut saya hidupnya lebih ribet daripada drama Korea. Ya. Kemudian udah bekerja dengan sebaik mungkin, dikasih jabatan yang lebih tinggi, jadi asisten daripada Potifar, semuanya di rumah itu dia yang pegang kuasa. Kemudian istri Potifar mulai bujuk dia untuk tidur dengan dia. Dan bayangin, digoda berhari-hari. Tiap hari, berhari-hari Yusuf digoda untuk tidur dengan dia, tapi Yusuf menolak. Sampai suatu hari istri Potifar memaksa, tapi Yusuf kabur dengan meninggalkan bajunya. Kemudian itu dipakai oleh istri Potifar untuk memfitnah dia dan melaporkannya kepada suaminya. Naas benar nasib Yusuf ini, benar gak ya? Dan ini ditulis di Alkitab, saudara, supaya kita semua bisa belajar. Kejadian 39 ayat 19-23 katakan, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Jadi ini ceritanya dari istrinya. Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, perhatikan, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Sekali lagi, Tuhan tidak menjelaskan kepada dia kenapa semuanya itu terjadi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf kemudian dipercayakan semua tahanan di dalam penjara. Sebetulnya dia gak layak ada di penjara, betul gak? Dia gak salah apa-apa, bahkan dia menyelamatkan Potifar dengan tidak mau tidur bersama dengan istrinya. Dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tetapi sekarang dia difitnah, bahkan masuk dalam penjara. Naas betul nasibnya, betul gak ya? Coba bayangkan kalau saudara jadi pendeta, kemudian ibunya Yusuf datang kepada saudara, terus cerita, terus tanya, minta, Pak Pendeta, tolong jelaskan kenapa anak saya begini. Bingung gak saudara? Saya berkali-kali didatengin orang, ditanya, kenapa ini terjadi? Suami saya tidak melakukan apa-apa, suami saya gak dikorupsi, tapi dia dikriminalisasi. Sekarang dia masuk penjara, kenapa ini terjadi? Saya gak bisa jawab. Saya bisa jawab, Yusuf juga dikriminalisasi, betul apa tidak? Coba kalau saudara ketua sel grupnya gitu, terus saudara ditanya, kenapa? Bingung gak saudara? Gimana mau menjelaskannya? Kalau dia berbuat jahat, kalau dia memang kriminal masuk penjara, ya memang sudah logis lah. Tapi ini dia berbuat yang benar. Yusuf punya semua alasan untuk marah, untuk kecewa, untuk mengeluh, untuk merasa pahit, karena dia dikhianati dan difitnah oleh majikannya sendiri. Namun ini hebatnya cerita ini, di mana Yusuf berada, bahkan kepala penjara sekalipun, di dalam penjara sekalipun, dia tetap melakukan yang terbaik, sehingga dia bisa dipercaya sama orang. Perhatikan pengulangan yang dalam Alkitab kita, dikatakan berkali-kali ditulis di situ, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat Yusuf berhasil, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat Yusuf dipercaya, betul gak ya? Diulang-ulang di situ. Artinya apa? Penyertaan Tuhan tidak membuat masalahnya selesai. Halo? Penyertaan Tuhan tidak membuat masalahnya selesai. Yusuf tetap jadi budak meskipun Tuhan menyertai, Yusuf tetap di penjara meskipun Tuhan menyertai, tetapi penyertaan Tuhan merupakan kekuatan untuk Yusuf tetap hidup benar di tengah-tengah keadaan yang tidak berubah. Nah, ini yang perlu dicontoh dari seorang Yusuf, bahwa dia tidak larut dalam kekecewaan, dia tidak menjadi pahit, dia gak malas-malasan. Justru Yusuf terus melakukan yang terbaik dimanapun dia berada. Dia menunjukkan nilainya. Dia tidak membiarkan keadaan menentukan kualitas hidupnya, sehingga dimanapun dia ditempatkan, di situ dia tetap hidup sesuai dengan nilai yang dia percayai, dengan integritas dan dengan penuh tanggung jawab. Saya berkali-kali mengajarkan begini, kalau saudara itu berlian, tahu berlian ya, kalau saudara berlian tapi saudara yang ditaruh di tong sampah, jangan berhenti bersinar. Halo, meskipun saudara bilang, saya gak layak ada di sini, ini bau, kotor, jorok, saya gak layak ditempatkan di tong sampah. Tapi kalau saudara punya mental yang keliru, saudara bilang gini, toh ini jorok, toh ini gelap, toh ini berantakan, saya gak layak di sini, ngapain saya bersinar? Nanti aja kalau saya udah dikeluarkan dari sini baru saya bersinar. Kira-kira ada yang bakal menemukan saudara gak? Gak bakalan ada yang nemuin saudara. Tapi kalau saudara tetap bersinar, Meskipun saudara merasa saudara enggak diperlakukan dengan layak, saudara enggak layak ada di situ, saudara enggak layak ada di lingkungan itu, kotor, korupsi, dan lain sebagainya, tapi saudara tetap pegang integritas, tetap bersinar, maka besar kemungkinan suatu hari ada orang yang melihat sinar saudara dan bilang, apa itu? Apa itu? Apa itu? Kemudian diambil. Wow! Kok dia ada di sini? Tidak seharusnya dia ada di sini. Kemudian dia diletakkan di tempat semestinya. Betul apa tidak? Iya. Demikianlah harusnya kalau kita mau belajar dari kisah Yusuf. Penyertaan Tuhan memberikan kekuatan tersendiri untuk dia bisa memberikan yang terbaik, untuk tetap bertahan, untuk tetap setia, meskipun tidak ada jaminan bahwa keadaannya akan segera berubah. Nah, belajar dari kisah ini, saudara, saya mengerti begini, kalau Tuhan lebih tertarik untuk menyertai Yusuf dalam kesesakan daripada melepaskannya dari kesesakan. Nah, kalau itu yang Tuhan lakukan, pasti Tuhan itu punya maksud dan tujuan yang lebih baik, yang lebih mulia. Dan itulah yang namanya kedaulatan Tuhan. Dia gak perlu selalu menjelaskan apa yang sedang dia lakukan, tetapi dia menyertai sebagai tanda bahwa dia gak lepas tangan. Halo, dia ada di situ. Saya gak tahu untuk siapa saya berbicara hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan. Saudara gak mengerti mengapa. Saudara sudah berusaha tapi tetap jalan buntu seolah-olah. Tetapi lucunya, saudara bisa merasakan bahwa Tuhan menyertai saudara. Kadang-kadang Tuhan kasih tanda bahwa dia ada bersama dengan saudara. Tetapi kenapa kok gak segera bisa berubah keadaan? Kadang kita begitu fokus meminta Tuhan. Kadang kita begitu fokus meminta Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Sementara Tuhan sedang memakai keadaan kita untuk terlebih dahulu mengubah kita. Tepuk tangan saudara membangunkan yang ketiduran. Nah, buat yang baru bangun saya ulangi. Kadang kita begitu fokus meminta Tuhan untuk mengubah keadaan. Sementara Tuhan sedang memakai keadaan kita untuk lebih dahulu mengubah kita. Korintus 3 ayat 18 katakan begini, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Siapa yang diubah? Kita, bukan keadaan kita. Bukan pasangan kita, bukan bos kita, bukan juga negara kita. Tapi siapa di sini? Kita yang lebih dahulu diubah sama Tuhan. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin apa? Besar. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kita lebih dahulu daripada mengubah keadaan kita. Bahkan dia memakai keadaan kita untuk mengubah kita. Tapi ini lucunya, perhatikan doa saudara deh. Perhatikan doamu sendiri. Coba, ingat-ingat apa yang saudara doakan. Saudara lebih sering meminta Tuhan mengubah yang lain. Tuhan, saudara minta Tuhan mengubah pasanganmu, merubah mertuamu, merubah menantumu, merubah bosmu, merubah perusahaan tempat kau bekerja, merubah klienmu, merubah negara ini, mengubah presiden, mengubah siap. Saudara minta, kita perhatikan doa saudara. Berapa sering di antara saudara yang berdoa, Tuhan ubah saya. Padahal kita baru baca tadi, bahwa Tuhan itu pengen merubah siapa? Kita. Menjadi serupa dengan gambarnya. Dan dia memakai keadaan. Kadang-kadang dia pakai krisis, kadang-kadang dia memakai masa kesesakan untuk mengubah kita. Kenapa dia lakukan itu? Saya gak tahu. Saya bukan Tuhan. Dia yang Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Halo? Ya. Tetapi kalau kita ikuti prosesnya, Ikuti aja prosesnya. Karena dia menyertai, penyertaannya memberikan kekuatan meskipun kita tidak mengerti. Penyertaannya membuat kepada kita untuk bisa tetap setia meskipun kita tidak dapat penjelasan yang sepenuhnya. Sebenarnya Yusuf ini menemukan sedikit harapan dari kepala juru minuman ketika dia membantu menerjemahkan mimpi yang diterima oleh kepala juru minuman. Kita bisa baca dalam Kejadian 40 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwal kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, maksudnya dari penjara ini. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Perhatikan, itu tangis dia. Itu keluhan dia. Dari hatinya yang paling dalam. Dia bilang, dia cerita sama kepala juru minuman. Nanti kalau kamu sudah keluar dari sini, kalau keadaanmu jauh lebih baik, kalau kamu sudah bisa ketemu sama raja, ceritakan tentang nasibku. Dia bilang gitu, aku ini dicuri, diculik begitu saja, di luar kehendakku sendiri, dan aku dibawa dari negeriku ke negeri ini. Dan aku tidak melakukan apa-apa yang membuat aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Artinya apa? Dia dikriminalisasi, saudara. Kalau bahasa kita sekarang. Betul kan ya? Iya. Itu yang diharapkan dari kepala juru minuman. Tetapi apa yang terjadi? Kepala juru minuman lupa sama dia. Baik, ayat 43 katakan begini. Kejadian 40. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Dan melainkan dilupakannya. Kurang ajar gak? Coba kalau saudara jadi Yusuf ini benar-benar orang yang jelek banget nasibnya, naas betul dia ini gitu. Dan ini semua dimulai sejak dia dapat apa? Mimpi dari siapa? Dari Tuhan. Makanya waktu saya baca ini saya bilang berat benar hidupnya. Bagaimana kalau Anda yang jadi Yusuf? Tapi ingat, penghiburan dia adalah Tuhan menyertai dia. Dan itu yang membuat dia terus bisa berjalan. Itu yang membuat dia bisa terus maju. Meskipun dia gak mengerti, meskipun dia dikriminalisasi, tetapi satu hal yang tidak bisa dia pungkiri, ada penyertaan Tuhan di situ. Yang dia bisa rasakan setiap kali. Nah, kalau kita baca, Yusuf harus menunggu 2 tahun lagi sampai kemudian Fir'aun mendapatkan mimpi. Dan gak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Baru pada saat itu kepala juru minuman ingat. Ada yang dulu bisa terjemahkan mimpi. Dulu mimpi saya juga diterjemahkan sama dia. Namanya Yusuf. Bayangin, masa lupa 2 tahun? Ya? Yeah? Baru dia ingat. Adanya masalah, ingat ini Bapak, adanya masalah bukanlah bukti ketidakhadiran Tuhan. Adanya masalah bukanlah bukti ketidakhadiran Tuhan. Tidak adanya penjelasan bukan berarti tidak adanya Tuhan. Buktinya Tuhan ada ketika dia di sumur. Dibuang sama saudara-saudaranya. Tuhan ada ketika dia di rumah Potifar. Tuhan ada ketika dia di penjara. Tuhan ada ketika kepala juru minuman melupakan dia. Tapi ini masalahnya, Yusuf gak tahu kemana tujuan semuanya ini. Hanya Tuhan yang tahu. Itulah kedaulatan Tuhan. Betul? Dia gak tahu dia dibawa kemana, dia gak tahu. Tapi dia rasa ada kehadiran Tuhan. Tapi dia gak tahu. Kalau saudara baca ceritanya, kita tahu bahwa Yusuf akhirnya bisa membeberkan arti mimpi Firaun. Dan Yusuf akhirnya diangkat jadi Perdana Menteri oleh Firaun di tanah Mesir, di tanah orang asing. Padahal sebetulnya permintaannya apa? Apa pesan dia kepada kepala juru minuman? Tolong ceritakan sama Firaun supaya aku dikeluarkan dari penjara ini. Itu yang dia minta. Cuman supaya dia dikeluarkan karena aku gak layak ada di sini. Tetapi pada saat dia ikuti prosesnya sampai selesai, apa yang Tuhan buat? Dia bukan cuma dikeluarkan, dia kemudian dikasih posisi jadi apa? Perdana Menteri. Saudara bisa bayangkan, dari seorang budak jadi asisten rumah tangga di Potifar, masuk penjara, jadi orang kepercayaan di penjara. Bayangkan kalau dia di penjara, itu yang diurusin siapa? Kriminal-kriminal sana, ya kan? Orang-orang yang jahat, orang-orang yang akal bulus, orang yang kalau dia bisa mengepalai mereka semua, itu memberikan kepada dia pengalaman untuk memegang kekuasaan. Umur 17 waktu ia mendapatkan mimpi, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Umur 30 tahun pada saat dia berdiri di hadapan Firaun dan diangkat menjadi penguasa di Mesir. Jadi 30 dikurangi 17 berapa? Matematika sedikit. 13 tahun. 13 tahun dia menunggu penggenapan mimpinya menjadi kenyataan. 13 tahun Tuhan tidak hanya sekedar mempersiapkan Yusuf dengan jabatan, tetapi dia juga sedang membentuk karakter Yusuf selama 13 tahun. Halo. Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah, bahkan belum pernah masuk dalam pikirannya. Jauh lebih daripada yang dia minta. Dia minta cuman dikeluarkan dari penjara. Itu yang menjadi doanya, itu yang menjadi keinginan dia. Tapi Tuhan bawa dia naik lebih tinggi daripada, jauh daripada yang dia pernah pikirkan. Selama 13 tahun itu Yusuf belajar. Dia setia sebagai budak, sebagai pelayan, sebagai narapidana. Ketika dia dilupakan, dia tetap setia. Dia tetap melakukan yang terbaik. Ketika dia diperlakukan tidak adil pun, dia tetap melakukan yang terbaik. Baru setelah itu Tuhan mempercayakan seluruh Mesir kepadanya. Luar biasa. Jadi kisah Yusuf bukan sekedar cerita tentang menunggu janji, tapi tentang bagaimana Tuhan membentuk seseorang selama masa penantian. Jadi kalau saudara sekarang gak menerima penjelasan dari Tuhan, saudara gak mendapatkan jawaban yang jelas kenapa saudara sedang mengalami kesulitan, krisis, atau masa-masa yang sulit ini, percayalah bahwa Tuhanmu itu gak iseng. Tuhanmu itu apa? Baik. Bisa jadi dia memakai keadaan ini untuk mengubah siapa? Mengubah saudara, mengubah karaktermu menjadi serupa seperti siapa? Seperti Yesus. Buat kita mungkin 13 tahun merupakan proses yang lama, yang lambat. Namun kenyataannya, begitu masa pembentukan karakter Yusuf selesai, kita lihat bagaimana ketika Yusuf diberi kuasa, dia tidak memakai kekuasaannya untuk menjadikan itu sebagai alat untuk balas dendam, terutama kepada saudara-saudaranya. Buktinya, kalau kita baca terus ceritanya, ketika saudara-saudaranya datang, meskipun ia ada dalam posisi bisa membalas apa yang mereka buat dulu, Yusuf memilih untuk tetap mengampuni. Tanpa proses 13 tahun tersebut, belum tentu dia menjadi pemimpin yang mempunyai hati seperti Tuhan. Halo. Bahkan ada satu ayat yang luar biasa menurut saya, Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu, ini dia ngomong sama saudara-saudaranya, dia bilang, memang kamu, kalian ini telah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku. Tetapi siapa? Allah telah mereka-rekakan untuk apa? kebaikan. Kamu memang sudah merekarekakan yang jahat sama aku, tetapi dibalik itu semua Allah telah merekarekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dia sekarang dapat complete detail. Dia melihat sekarang ceritanya itu secara komplit. Sekarang dia bisa mengerti bahwa dulu kamu merencanakan ini untuk berbuat jahat kepada saya, tapi sebetulnya Tuhan sedang merencanakan untuk berbuat kebaikan, bukan cuma buat saya, bukan cuma buat kamu, tapi buat bangsa kita. Itu luar biasanya Tuhan. Haleluya. Kedaulatan Tuhan seringkali lebih jelas terlihat saat kita menengok ke belakang dibandingkan saat kita menjalaninya. Halo. Mestinya sudah bilang amin. Atau sedang mikir. Ya, kedaulatan seringkali terlihat lebih jelas ketika kita nengok ke belakang dibandingkan saat kita menjalaninya. Pada waktu Yusuf berada di sumur, Yusuf belum tahu. Pada saat Yusuf bekerja sebagai budak, dia belum tahu. Pada saat dia difitnah, dikriminalisasi, dia belum tahu. Pada saat dia dipenjara, dia belum tahu. Pada saat dia dilupakan oleh kepala juru minuman, dia belum tahu. Tetapi Tuhan sudah tahu dari awal sampai akhir. Dia sudah tahu. Jadi iman merupakan suatu keberanian untuk mempercayai Tuhan sembari jalan ke depan atas sesuatu yang mungkin baru akan kita mengerti kalau nanti kita melihat ke belakang. Masalahnya kita sebagai manusia seringkali kecepatan dalam menarik kesimpulan. Kita memberikan titik pada saat Tuhan baru beri koma. Kita ini seringkali sok tahu. Betul ya? Ya. Jadi kalau kita mau mengerti tentang kedaulatan Tuhan, meskipun dia tidak memberikan penjelasan kepada kita, tapi ketahuilah bahwa dia menyertai kita. Bahkan dia berjanji, dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai sampai akhir zaman. Saudara mungkin gak mendapatkan penjelasan sepenuhnya lebih dahulu. Mungkin gak dapat complete story lebih dahulu. Tapi kalau saudara ikuti prosesnya, karena penyertaan Tuhan menyebabkan saudara bisa bertahan, tetap setia, untuk tetap melakukan apa yang perlu saudara lakukan yang terbaik. Nanti kalau ceritanya selesai, saudara nengok ke belakang, saudara bisa melihat, sekarang saya mengerti. Kenapa jodoh itu dulu gak dikasih ke saya? Kenapa dulu yang saya minta Tuhan gak kasih? Kenapa dulu kerjaan itu gak dikasih ke saya? Kenapa saya kok kemudian ditolak? Saya sempat sakit hati banget. Ternyata penolakan itu adalah redirection. Saya diarahkan ke tempat yang jauh lebih baik. Dulu saya gak mengerti, sekarang saya mengerti. Mari kita hampiri Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang boleh kami pahami hari ini. Masih banyak yang kami tidak bisa mengerti karena Engkaulah Tuhan dan kami bukan. Jalan-Mu jauh lebih tinggi, rancangan-Mu jauh lebih

0: cerita yang komplit. Karena kedaulatan-Mu atas hidup kami itu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
1: Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus, saudara. Berapa banyak saudara yang diberkati pagi hari ini? Luar biasa. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua, saudara.
2: Untuk luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey pada hari ini, Anggun.
3: Betul sekali. Dan hari ini kita juga diberkati untuk kita semakin merakar lagi dalam Tuhan, termasuk kita diingatkan mengenai kedaulatan Tuhan. Yaitu di mana kedaulatan Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap percaya dengan hati yang benar untuk menjalankan kehidupan kita masa kini, saat ini juga, agar kita juga dapat mengerti jalan-jalan Tuhan walaupun kita hanya bisa melihatnya ke belakang. Gitu. Jadi saya percaya untuk kita bisa tertanam dan berakar kepada Tuhan, kita harus mengerti satu hal, ada hal yang tidak bisa kita lakukan dan ada hal yang harus kita lakukan. Kedaulatan Tuhan tidak menghapus tanggung jawab kita, begitu juga sebaliknya, tanggung jawab kita juga tidak bisa menghapus kedaulatannya Tuhan.
2: Luar biasa sekali rangkuman yang luar biasa apa yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Kami percaya akan memberkati kita semua, ya Anggun, ya.
3: Betul sekali.
2: Dan kita percaya ketika kita sudah melakukan bagian kita, firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihinya.
3: Dan hari ini kami juga bersyukur untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah sampai akhir. Dan kami rindu untuk menyapa Bapak Ibu sekalian telah bergabung bersama kita. Ada Advenia 7165. Shalom, selamat hari Minggu.
2: Terima kasih sudah bergabung.
3: Lalu selanjutnya ada Amani Batara. Shalom, selamat hari Minggu.
2: Selamat pagi, selamat bergabung.
3: Lalu ada Ed Liberton Simamoramana.
2: Yesus ajaib.
3: Oh ya, betul, Yesus ajaib. Setuju. Amen. Dan yang terakhir ada Ed Evanur Melina. Kami mengucapkan selamat bergabung. Semoga diberkati Tuhan pekerjaan dan juga keluarga.
2: Ya, luar biasa sekali ibadah kita pada hari ini. Dan kami percaya bahwa kabar baik itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan menjadi kebahagiaan, menjadi keputusan terbaik untuk seseorang akan menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam dirinya dan untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Anggun, ya. Dan seperti apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Jeffrey Rahmat, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, saudara gak usah khawatir karena yang terbaik pasti akan Tuhan berikan buat hidup saudara. Dan untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti live streaming, mungkin Bapak Ibu pertama kali mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus, atau mungkin Bapak Ibu telah menjadi seorang Kristen namun karena tekanan apapun yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu hadapi, kita mulai jauh daripada pribadi Yesus Kristus, kami mau mengundang Bapak Ibu untuk menerima kembali, untuk mengundang Tuhan Yesus kembali masuk ke dalam hati Bapak Ibu saudara. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali juga mau menerima Tuhan Yesus, boleh taruh tangan kanan, tangan kiri Bapak Ibu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
3: saya orang berdosa,
2: saya memerlukan Juru Selamat.
3: Saya memerlukan Juru Selamat.
2: Yang saya percaya.
3: Saya percaya.

0: bertahta
1: sebagai Tuhan dan Raja.
0: Sebagai Tuhan dan Raja.
1: Dan juru selamat untuk hidupku.
0: Dan juru selamat dalam hidupku.
1: Aku percaya.
0: Aku percaya.
1: Hidupku enggak akan pernah sama lagi.
0: Hidupku enggak akan pernah sama
1: aku
0: lagi.
1: Aku menyerahkan hidupku.
0: Aku menyerahkan hidupku
1: kepada kedaulatan-Mu.
0: Kepada kedaulatan-Mu.
1: Hanya dalam nama Tuhan Yesus.
0: Hanya dalam nama Tuhan Yesus.
1: Kami berucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang telah selalu menyatakan kedahsyatan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus buat setiap jemaat-Mu yang mengikuti live streaming Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu tepat waktu ya Tuhan, yes, untuk setiap pertolongan-Mu. Mereka yang memerlukan kesembuhan, kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang sedang

0: anggota keluarga mereka, mereka yang sedang memerlukan pertolongan secara ekonomi. Ya Tuhan, Engkau Allah penyedia bagi kami. Yes. Kami berdoa, bukakan pintu-pintu mu ya Tuhan, pintu berkat-Mu, tingkap-tingkap langit. Engkau curahkan berkat-berkat-Mu ke atas setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Mari jemaat Tuhan, Engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Kristus Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
1: Dengan begitu selesai sudah ibadah kita pada hari ini di ibadah pertama, dan kami mengundang Bapak Ibu juga untuk datang di hari Minggu berikutnya untuk kita beribadah bersama-sama. Yes. Jika ada waktu untuk datang ke Batam, boleh berkunjung ke alamat GBI Tapga yang ada di Batam Center untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Yeah. Oleh karena itu, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan Yesus.

0: Batam Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di Minggu 20 September 2026. Beredar di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Cek terus kebenaran berita dan informasi dapat dengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangunan
0: putus sekolah,
1: kemiskinan, dan bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo? Halo? Ini Rara.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, selamat pagi teman-teman.
3: Selamat pagi Ima.
2: Oke, pagi ini kita akan bertemu di acara Idola Anak bersama RRI Pro 1 Batam 105.1 FM dengan kakak sendiri. Nama kakak Kak Irma Febriani. Teman-teman boleh panggil Kak Irma. Dan bersama adik-adik saya yang sangat ceria dan penuh senyum. Oke, boleh dari yang ujung perkenalkan namanya.
4: Halo teman-teman, saya Puan Aurora Lailatul Qadar. Tapi kalian bisa panggil saya Aurora. Saya sekolah di SDIT Ulil Albab dan kelas 3.
2: Lalu yang sebelahnya.
5: Perkenalkan, nama saya Farzana Kalisa Sabira. Saya berumur 9 tahun. Saya bersekolah di SDIT Ulil Albab dan saya berkelas 3.
6: Perkenalkan, nama saya Dina. Ayudia Sendaya. Saya berumur 9 tahun. Saya sekolah di SDIT Ulil Albab Batam dan saya kelas 3.
2: Oke, yang di ujung tadi namanya Aurora, yang di tengah
5: Farzana
2: dan
5: Dina.
2: Oke, kira-kira hari ini teman-teman mau ngapain sih datang ke RRI Pro 1 Batam?
5: Mau menceritakan.
2: Oh, luar biasa ya. Kesini datang sama siapa aja sih?
5: Sama Bunda.
2: Kalau Aurora?
6: Sama Mami.
2: Farzana?
5: Sama Bunda.
2: Dan Dina?
7: Sama Bunda.
2: Wah, luar biasa ya. Pada semangat gak hari ini?
3: Semangat.
2: Apa? Belum sarapan?
5: Belum. Sarapan.
2: Sudah sarapan ya?
5: Sudah.
2: Sudah atau belum?
5: Sudah.
2: Teman-teman yang di rumah sudah pada sarapan belum? Kira-kira sudah ya? Nah, katanya tadi Aurora, Farzana, dan Dina mau bacain dongeng teman-teman.
5: Betul.
2: Kira-kira teman-teman di rumah pada penasaran gak?
5: Penasaran gak?
2: Siapa dulu ya kira-kira yang bawain dongengnya?
5: Siapa ya?
2: Ada yang mau bersedia duluan?
6: Saya.
2: Oke, kita mulai dari Aurora.
6: Ayo.
5: Nah teman-teman, hari ini Aurora akan menceritakan cerita Kancil melawan Raja Rimba, The Mouse Deer Against the King of Jungle. Tapi hari ini hari spesial karena saya mendongeng pakai bahasa Inggris.
2: Wow, bagus sekali.
5: Dan ini karyanya Ahmad Filian. In a forest there lived a lion who claimed to be the king of the forest. He loved to prey on the forest dwellers, especially small animals, until there were nothing left. Almost all forest inhabitants are almost extinct by lions, in order to fulfill his stomach needs. The king of the jungle must find food to the village, but was driven out by the inhabitants. As he was about to walk, he suddenly saw a shadow behind the trees. The lion immediately chased after him. It turns out that what he was chasing was a mouse deer who was looking for food. The lion then shouted to the mouse deer. The mouse deer stops. "Do you not know who am I?" Mouse deer answered, "Yes, sir, the servant of you, knowing that you are the ruler of this forest." "Then why did you want to run away?" asked the lion. I'm not running, but I want to meet the king of the forest, who is bigger and more powerful than my lord lion, replied Mouse Deer. Hearing the Mouse Deer's words, the lion roared loudly. Where is an animal that is bigger and stronger than me? Mouse Deer replied, there is my lord. He lives in an old well near here. If you don't believe, let me take you there, replied Mouse Deer. The lion grew angry at the words. Well, Mouse Deer, can you take me there? Let me see how big and strong the lion is, said the lion. All right, my lord, follow me. I'll take you there, replied Mouse Deer. After arriving at the old well, the Mouse Deer immediately said, that's where the big lion lives, my lord. The lion then approached the old well and saw the state of the well. He saw a shadow of a very large lion. The lion then roars as loud as possible. Instantly, a roar can be heard in the well, which is louder. The lion also said to himself, turns out it is true that there is a big lion in the well. The lion was so annoyed. He then jumped into the well. He arrived inside the well. But after his search for the lion, it was not there. He realized that the lion he saw earlier was just his shadow. The lion was trapped in a dark well, and in that, he forced it out by climbing the wall of the well. But his efforts was unsuccessful. He screamed, calling out the Mouse Deer name. Mouse Deer, please help me, Mouse Deer. I'm stuck in this well. I can't get out, shouted the lion from the well. The Mouse Deer, who knows that, only smiles as he says, yes, lion, wait for a while. I will seek help. Yes, please, Mouse Deer, fast, hurry up and find help, the lion shouted from the well. Mouse Deer then ran, leaving the lion still in the well, not to seek help, but was deliberately leaving the lion. After all this time, the lion waited in the well. Apparently, the deer did not come. He finally realized that when he was trapped by the Mouse Deer, watch out, I will eat you when I meet you later. Since then, the Mouse Deer and the lion are involved in a hostile manner. Lion always looking for Mouse Deer. But because Mouse Deer is so clever that he always escapes from it. The end. So the moral of the story. Being clever and thinking wisely, intelligence and wisdom are often more powerful than strength. It can help us overcome even the stronger challenges.
2: Wow, keren sekali ya teman-teman. Tadi Aurora bawakan ceritanya. Kira-kira Aurora itu pesan moralnya apa sih tadi yang disampaikan?
5: Being clever and thinking wisely. Being clever and thinking wisely. Intelligence and wisdom are often more powerful than strength. It can help us overcome even the stronger challenges.
2: Nah, tapi Aurora, teman-teman di rumah gak ngerti semua tuh. Kira-kira apa sih bahasa Indonesianya? Boleh diterjemahin gak?
7: Ayo.
2: Oke. Nah, teman-teman di rumah boleh cari sendiri ya apa yang telah diceritakan sama Aurora tadi. Nah, gimana teman-teman, sudah puas belum dengar cerita dari Aurora atau mau nambah lagi nih?
8: Mau nambah lagi?
2: Enggak. Pada mau lagi ya? Oke. Kita akan dengarkan cerita berikutnya yang dibawakan oleh Farzana.
8: Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan yang berjudul Peduli Sosial, dikaryakan oleh Tin Zulaiha. Fano dan Aska bersahabatan baik. Mereka bersekolah di SD yang sama. Fano tinggal di sebuah desa yang asri, sedangkan Aska tinggal di desa sebelahnya. Kedua desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah yang menghijau. Suatu hari, bencana alam melandana di desa Fano. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan banyak rumah rusak. Aska mendengarkan kabar dari Bu Guru bahwa rumah Fano juga rusak. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu Fano? Pikir Aska. Aska memberanikan diri untuk berbicara pada guru. Kita harus membantu mereka, Bu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Aska bingung. Kalian bisa mengumpulkan makanan, pakaian, dan perlengkapan lain untuk membantu Fano dan tetangganya. Jawab Bu Guru. Sepulang sekolah, Aska dan teman-temannya mulai mengumpulkan pakaian layak pakai, makanan instan, perlengkapan ibadah, dan lainnya. Mereka juga meminta bantuan dari tetangga untuk menyumbangkan apapun yang bisa mereka sumbangkan. Mereka memisahkan barang-barang, lalu memasukkannya ke dalam kardus dan memberi label agar mudah saat dibagikan. Aska dan teman-temannya lalu membawa semua barang bantuan ke pusat bantuan desa. Di sana sebagai tempat korban bencana mengungsi dan menerima bantuan. Aska dan teman-temannya segera mengembalikan barang-barang tersebut kepada Fano dan warga lainnya. Terlihat senyum bahagia menghiasi wajah korban bencana. Setelah beberapa waktu, desa Fano pun mulai pulih. Warga desa bergotong royong memperbaiki rumah dan bangunan yang rusak. Anak-anak pun bisa bermain lagi dengan riang gembira. Terima kasih Aska, kamu dan teman-teman baik sekali. Ucap Fano berterima kasih. Sama-sama Fano, dengan kepedulian kita bisa meringankan beban pada korban. Jawab Aska penuh haru. Desa yang damai itu kembali menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. Semua itu berkat kerjasama dan kepedulian semua orang. Nah, kalian harus peduli kepada kalian harus peduli ya kepada orang-orang yang
2: membutuhkan
8: bantuan.
2: Iya, keren sekali cerita yang dibawakan oleh Farzana. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Wow, luar biasa. Nah, selain harus peduli terhadap sesama, kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Betul tidak?
8: Betul.
2: Nah, selain itu, kakak juga sama teman-teman yang di rumah mau bawain
8: apa tuh?
2: Waduh, kira-kira siapa lagi ya yang mau bercerita?
9: Saya.
2: Siapa?
9: Dina. Oke. Saya akan menceritakan tentang rela berkorban dikaryai oleh Eko Utoro. Ayudhya sedang duduk memandangi poster lomba mewarnai yang diadakan di sekolahnya. Akhirnya ada lomba mewarnai juga. Aku sudah menunggu dari kemarin, ucap Ayudhya bersemangat. Aku akan mengikuti lomba ini. Semoga saja aku bisa menang. Hihihi. Ayudhya optimis. Oh iya, di mana ya krayonku? Batin Ayudhya. Ayudhya lalu mencari krayonnya untuk mengikuti lomba mewarnai esok hari. Dia mulai mencarinya di laci meja dan tempat lainnya. Ayudhya bingung, lomba mewarnai besok, tapi krayonnya kok malah hilang. Ayudhya sudah mencari di berbagai tempat, tapi krayonnya belum juga ketemu. Aduh, gimana ini? Kalau nggak ada krayon, aku nggak bisa ikut lomba dong. Ayudhya mulai cemas. Kok kamu berantakan sekali? Ada apa? Kak Inara datang mendengarkan suara berisik Ayudhya. Ayudhya pun menceritakan permasalahan krayonnya. Ya, sudah. Yuk kakak bantu mencari, siapa tahu ketemu, saran Inara. Meskipun dicari berdua, krayonnya tetap tidak ketemu. Kak, aku pinjam krayon kakak ya, aku gak punya pilihan lain, kata Ayudhya. Inara bimbang, krayonnya sebenarnya akan dia gunakan untuk mengerjakan tugas besok. Inara sejenak duduk di tempat tidur Ayudhya. Sementara itu, Ayudhya masih terus berusaha mencari krayonnya. Kak Inara, tolonglah aku kak. Aku hanya meminjam untuk lomba besok saja, ragu Ayudhya. Inara kemudian membatin kalau adiknya lebih membutuhkan krayon itu. Dia bisa menggunakan pensil warna lama miliknya saja. Meskipun hasilnya mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Baiklah, kamu pakai saja krayon kakak. Nanti kakak pakai pensil warna yang lama saja. Inara pun menyetujuinya. Inara lalu mengambilkan krayon untuk Ayudhya. Adik, ini krayonnya. Gunakan dengan baik-baik ya. Ayudhya melompat ke girangan sambil berterima kasih. Aku akan menjaga krayon ini dan mengembalikan setelah lomba selesai. Inara berkata bahwa dia percaya adiknya akan menjaga krayonnya dengan baik. Aku juga akan berusaha memenang. Aku juga akan berusaha memenangkan lomba dengan krayon kakak ini, ucap Ayudhya sangat antusias dan semangat. Esok harinya Ayudhya mengikuti lomba mewarnai. Sementara itu Inara mengikuti mewarnai tugas gambarnya, walaupun dengan alat seadanya. Inara mendoakan adiknya agar dapat juara. Kakak, aku juara satu. Pulang lomba, Ayudhya datang sambil berteriak. Inara ikut senang dan keberhasilan adiknya. Ternyata doa Inara terkabul. Ayudhya menyerahkan pialanya pada Inara, katanya sebagai tanda terima kasih atas krayonnya. Selamat ya adik, kakak bangga sekali padamu. Kakak senang bisa membantu mencapai impianmu, ujar Inara. Inara bersyukur meminjamkan krayonnya. Ia telah melakukan sikap rela berkorban, rela meminjamkan benda miliknya meski ia sendiri sangat membutuhkannya. Tamat.
2: Keren. Kira-kira apa sih pesan moral yang disampaikan?
9: Apanya?
2: Ayo, Aurora tadi udah nyimak ceritanya Dina. Kira-kira Aurora pesan moralnya apa sih?
10: Kita juga nggak tahu nih.
2: Apa ya? Dari judulnya tadi kita bisa tahu rela berkorban. Tadi Ayudhya meminjam krayon dari
9: Inara.
2: Inara itu siapa sih?
9: Kakaknya Ayudhya.
2: Sebagai seorang saudara, kita harus saling rela berkorban. Nah, kalau ada saudara kita minjamin barang tuh, contohnya Parjana punya adik atau punya kakak?
9: Adik.
2: Punya adik. Nah, kalau misalnya tuh adik Parjana minjam krayon Apakah perjanjian memberikan?
10: Memberikan.
2: Iya, kita harus
10: rela berkorban.
2: Salah satunya dengan berbagi barang kita kepada saudara kita.
10: Iya.
2: Nah,
9: atau sama teman.
2: Iya, sama teman juga boleh. Sama seperti peduli sosial tadi itu, saling berbagi kepada saudara kita yang lainnya. Nah, keren banget ya cerita hari ini. Nah, teman-teman di rumah pada tahu kan apa pesan moral yang telah disampaikan dari tiga cerita tadi. Tapi sebelum itu teman-teman, kita break dulu ya sejenak. Sampai jumpa.
3: Dadah.

0: Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Idola Anak. Masih bersama saya, Kak Irma, dan teman-teman kita, Aurora, Farizana, Dina dari Sanggar Anak Kampung Dongeng, Kepulauan Riau. Teman-teman masih semangat gak untuk bercerita?
1: Masih.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Wow, keren, luar biasa ya. Teman-teman semua masih pada semangat ya, teman-teman di rumah. Nah, tadi sudah bercerita, kali ini kita juga akan bercerita lagi. Tapi ini ceritanya pasti lebih keren lagi, bener kan?
1: Bener.
0: Nah, kira-kira teman-teman yang di rumah pada masih nyimak gak ya? Ini ceritanya lebih keren loh.
1: Iya.
0: Nah, kita akan dengarkan cerita dari Dina.
2: Saya akan menceritakan tentang Berani Berkata Tidak, karya Aisyah Wardani. Bima memiliki sekelompok teman, namun dia merasa harus mengikuti apa yang mereka lakukan agar tetap diterima oleh kelompok itu. Bima takut dijauhi jika tidak mengikuti mereka. Masalahnya, mereka sering melakukan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Mereka suka mencontek pada saat ulangan. Apabila ada tugas, mereka juga sering meminta contekan dari Bima yang sudah mengerjakan dengan kerja keras. Bima sering terpaksa mencontekan atau ikut mencontek seperti mereka. Mereka juga pernah berbohong kepada guru. Bu guru menyuruh untuk menyiapkan kertas prakarya. Namun, mereka belum menyiapkan. Alhasil, mereka meminta paksa kertas prakarya punya teman lainnya. Kali ini, mereka mengajak melakukan sesuatu yang lain. Bima tidak setuju karena sangat tidak terpuji. Mereka mengajak mencuri permen dari kantin. Ayolah, cuma satu permen kok, kata Joshua. Iya, kantin gak bakalan rugi, kata Yoga. Mencuri termasuk perbuatan yang sangat buruk. Orang tuanya pernah mengingatkannya untuk menjauhi perbuatan itu. Tapi jika menolak, pasti Joshua dan yang lainnya akan mengacuhkannya. Bima tidak akan diajak main bersama lagi. Dia bercerita pada kakeknya yang bijaksana. Bima, jadilah dirimu sendiri, ikuti kata hatimu. Berkata tidak saat orang lain mengajakmu ke jalan salah, itu adalah sebuah keberanian besar. Bima merasapi kata-kata kakeknya. Jangan khawatir kehilangan teman, kamu pasti akan mendapatkan teman yang lebih baik, kata kakek. Bima menganggukkan dan berterima kasih pada kakeknya. Nasihat kakek sangat membantunya mengambil sikap. Saat teman-teman mengajaknya mencuri, Bima menolak. Aku tidak mau melakukannya, mencuri itu hal yang tidak benar. Kamu pasti takut, nyalimu payah banget, kata Yoga. Teman-teman Bima pun meninggalkannya dan tidak pernah bermain dengannya lagi. Bima merasa lebih lega karena tidak lagi harus menuruti kemauan teman-temannya yang nakal itu. Meskipun dia tidak punya teman, tapi dia telah melakukan sesuatu yang benar. Hahaha. Beberapa hari kemudian, Joshua dan teman-temannya ketahuan mencuri. Ibu kantin memergoki mereka saat pergi membawa permen tanpa membayar. Ternyata mereka bukan hanya mencuri sekali, tapi sering. Mereka semua pun mendapatkan hukuman setimpal. Bima merasa sangat bersyukur karena dia telah berani meninggalkan kelompok pertemanan itu. Kalau dia tetap melakukannya, pasti dia akan ikut ketahuan. Orang tua, kakek, guru-guru, dan teman-temannya pasti akan kecewa dan menjauhinya. Akhirnya, Bima pun memiliki teman-teman baru. Beberapa dari kelompok teman yang mencuri itu pun ada yang menyesal dan kembali berteman dengan Bima. Semuanya baik-baik saja pada akhirnya, seperti kata kakek, tamat.
3: Wow, luar biasa sekali.
4: Keren sekali.
3: Berani berkata tidak. Pesan moralnya apa sih?
2: Apa ya? Tidak boleh ikuti kata-kata teman yang salah.
3: Nah benar, teman-temannya di rumah juga ya harus ya. Berani berkata tidak pada perbuatan yang buruk ya. Kalau benar harus berani mengutarakan kebenaran.
4: Iya.
3: Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Farjana.
5: Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan menceritakan yang berjudul Berkata Baik, yang diperkaryakan Aisyah Wewardani. Jenna adalah anak ceria yang penuh semangat. Dia bisa dekat dengan siapapun. Dia suka bercerita dan melucu. Namun, dia suka berkata seenaknya. Bahkan kadang menyinggung teman-temannya. Suatu hari, Tessa berkata pada Jenna, "Kamu memang ceria, tapi kata-katamu kasar dan menyakiti hati. Kami semua lelah berteman denganmu." Memang benar, hari berikutnya tidak ada yang menyapa Jenna di sekolah. Jenna pun merasa sendirian. Jenna mengingat yang dikatakannya sebelum ini terjadi. "Ah, kalian semua dekat denganku. Ada maunya kan? Apa karena aku selalu ceria dan pintar bicara ya? Tanpa aku, kalian semua payah." Meskipun Jenna bercanda, tetapi teman-temannya kesal dengan perkataan itu. Jenna tidak menyangka kata-kata candaan itu menyakiti hati teman-temannya. Kan dia sudah terbiasa bercanda seperti itu. Teman-temannya pun tidak pernah semarah ini. Lalu, kenapa sekarang mereka memusuhinya?
3: Kenapa ya?
5: Helen, aku mau. Baru saja Jenna mau bicara, Helen meninggalkannya. "Eh, Thomas, aku mau minjam." Tapi Thomas pura-pura tidak dengar. Ternyata hal itu berlangsung selama sepekan. Jenna bingung, rasanya tidak enak sekali tidak dianggap. Jenna yang sedih akhirnya menceritakan itu pada gurunya. "Jenna, kamu harus memperbaiki cara bicaramu. Ayo ibu ajari," kata Bu Rima. Jenna kecewa. Dia pikir Bu Rima akan menghukum teman-temannya. Ternyata Bu Rima malah mau memperbaiki cara bicara Jenna. "Kalau temanmu meminta tolong, ambilkan barang karena dia lebih pendek darimu, jawabmu apa?" tanya Bu Rima. Iya, makannya jadi orang jangan pendek. Hihihi," jawab Jenna. Dia menambahkan tawa agar lebih terdengar bercanda. "Tidak boleh begitu, itu akan menyakiti hatinya," kata Bu Rima. "Seharusnya, tentu saja temanku, itu saja sudah cukup." "Tapi Bu, itu kan hanya bercanda. Biasanya mereka juga tidak apa-apa. Kenapa sekarang jadi sakit hati?" tanya Jenna membela diri. "Teman-temanmu pasti lama menahan rasa kesal. Akhirnya mereka bicara langsung denganmu," jelas Bu Rima. "Kita harus bicara dengan sopan dan tidak boleh seenaknya." Bu Rima menjelaskan, "Siapapun pasti tidak suka jika kita bercandanya kelewatan." "Bagaimana kalau alasan mereka masih berteman denganmu karena kasihan? Apa Jenna sakit hati?" tanya Bu Rima. "Kasihan kenapa, Bu?" tanya Jenna. "Kasihan kamu akan sendirian seperti sekarang," tambah Bu Rima. "Dek, Ternyata Jenna merasa sakit hati kalau mereka selama ini menahan diri karena kasihan. Berarti Jenna yang sebenarnya payah, bukan mereka. Jenna pulang sambil merenungkan kata-kata Bu Rima itu. Akhirnya Jenna meminta maaf kepada teman-temannya. Teman-teman pun kembali berteman dengannya. Jenna berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tamat. Terima kasih teman-teman.
2: Moralnya apa?
5: Moralnya kita boleh bercanda dan kita sangat boleh berkata baik, tetapi tidak boleh kasar.
3: Benar teman-teman. Teman-teman di rumah jangan kasar-kasar ya pada saat berkata dan jangan kelewatan bercanda.
5: Nah, betul sekali itu. Oke, sekarang tinggal Aurora yang bercerita lagi.
2: Halo teman-teman, kembali sama Aurora hari ini.
3: Hai.
2: Saya akan cerita lagi. Oh my god. Hari ini ceritanya Laba-laba Pelindung Gua, karyanya Anissa Septiana. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau mendapat banyak perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Allah lalu memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah mengajak sahabatnya Abu Bakar untuk menemani hijrahnya. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui. Pasukan kafir Quraisy pun mencari-cari keberadaan Rasulullah, hingga akhirnya sampailah mereka ke sebuah gunung. Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi dan beristirahat di dalam gua sur. Ternyata kaum kafir Quraisy pun berhasil sampai di dekat gua itu. Allah memerintahkan laba-laba untuk bersarang di mulut gua sur. Allah juga memerintahkan burung merpati untuk bersarang dan bertelur di depan gua itu. Kaum kafir Quraisy melihat kondisi gua dipenuhi sarang burung merpati dan laba-laba. Salah satu dari mereka ingin masuk ke dalam gua untuk melihat lebih dalam. Namun pimpinan mereka, Umayyah bin Khalaf, menyahut, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentulah sarang laba-laba itu telah hancur." Akhirnya, kaum kafir Quraisy memilih mundur dari gua sur. Mereka khawatir ada binatang buas yang keluar dari dalam gua. Allah telah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar dari kejahatan mereka. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Nabi Muhammad, memperkuatkannya dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat. At-Taubah 40. Tahu gak pesan moralnya apa?
3: Gak tahu.
2: Gak tahu nih.
3: Apa ya, Aurora?
5: Apa ya gak tahu.
2: Nah, moralnya adalah kalau kalian tersesat di dalam jalan yang sesat sekali, janganlah meminta berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Masya Allah. Keren sekali. Benar teman-teman. Kita semua tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, tidak terasa ya teman-teman, 6 cerita sudah diceritakan. Nah, semoga teman-teman di rumah atau dimanapun berada dapat pesan moral yang disampaikan oleh teman-teman kita, Aurora, Farjana, dan Dina. Nah, ternyata waktu kita akan berakhir. Tidak terasa nih, teman-teman pada sedih nggak?
2: Sedih banget.
3: Oke, tidak apa-apa ya teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara. Semoga teman-teman kita yang ada di rumah atau dimanapun merasa senang mendengarkan cerita yang dibawakan oleh teman-teman kita Aurora, Parjana, dan Dina. Sampai bertemu lagi di Idola Anak pekan depan bersama saya Kak Irma,
2: Aurora, Farzana, dan Dina.
3: Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
4: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapat

mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menepati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat, dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘했고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain-pemainnya sangat baik. Sampai akhirnya, tidak berfokuskan. Saya sangat ingin mengucapkan terima kasih.
3: Baik. Para pemain sangat bekerja keras. Sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi, konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang, senang cetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu Bhayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas IZN Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing licik. Ada tambah 2 poin. Gol pertama lahir setelah Bhayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui cepat pada masa Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM San. Pelatih Bhayangkara Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa mengatakan perubahan
2: both objectives,
3: we are satu. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian harus dilakukan lagi. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
1: Dan pemain Bhayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan.
4: Sangat bersyukur kepada Allah SWT atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dede berharap hasil positif tersebut di modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bhayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 6 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2020-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Dari Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga saji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Farid Yarbo laporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan dan menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja pada menit ke-34, namun peluang itu gagal bergol setelah tendangan kerasnya mundur. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Saya coba dengan memasukkan pemain-pemain yang menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul 47 setelah Will Pereira melepaskan tembakan yang masuk gawang lawan. Namun, gol tersebut dilirik karena pemain Persebaya dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan terang menunjukkan beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan terpus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil bobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari start, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan kami mencatat lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan banyak dan unggul dalam berbagai namun kami gagal mencetak gol memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung. Saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bergerak untuk berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milo Jovsik mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil dengan permainan bola-bola jauh. Sepak bola kami mengalami banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya senang meraihan satu poin.
1: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di ke-4. Dari Surabaya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, PSPS Pekanbaru. Kemenangan. Askar bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: Kopi panas di atas meja. Roti bakar harum rasanya. Minggu pagi, minggu siang penuh bahagia. Nikmati waktu bersama keluarga. Ewa. Sirih berlipat di dalam tepak. Pinang muda dibelah dua. Minggu tiba, hati pun semarak. Mari bersyukur atas nikmatnya. Ewa. Pergi ke galang membawa pancing. Singgah sebentar membeli umpan. Minggu santai, hati pun bening. Pro 1 menemani setiap perjalanan. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Rentak Melayu siang hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Sudah saya buka dengan 3 pantun ya pendengar ya, untuk program Rentak Melayu siang hari ini. Dan bagi pendengar yang ingin request lagu Melayu ataupun ingin mengirimkan pantun kreatifnya, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Bang Gafar, mau berpantun untuk Bang Abednego. Daun selasih buah kepayang, hendak dibawa ke Angsapuri. Di kiri ku kasih, di kanan ku sayang. Yang mana satu nak ku jadikan istri? Ewa. Kemudian Bang Gafar request lagu Cego Ayu dari Khalifah ini ya. Sudah saya putarkan ya Bang Gafar. Kemudian Pak Zaini di Teluk Muntal hadir. Ada 2 pantun yang mendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Kalau tuan hendak merakit, rakitlah si kayu jati. Kalau tuan dan puan kena penyakit, berobat ia setiap hari. Kemudian pantun selanjutnya. Buah manggis, buah kepayang. Buahku ini di dalam guni. Sungguh sedih rasa hatiku, orang disayang sudahlah pergi. Kemudian Bang Abednego hadir. Ini ada 4 pantun dari Bang Abednego ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Kota Balai, Kota Karimun, orang hulu beli tenggiri. Bukan aku yang pandai pantun. Bukan aku yang pandai pantun, Mak Dia. Yang pandai itu Nek Peggy. Ewa. Tak perlu pandai-pandaian ini ya Bang Abednego, kita asik-asikan aja nih dalam berpantun. Kemudian pantun selanjutnya dari Bang Abednego. Pergi ke Tasik nak jalan-jalan. Tengah panas, cerah cuaca. Kalau bersisik itulah ikan sarinah. Tapi nenas umpama raja. Ewa. Pantun selanjutnya. Tengah hari makan di kebun. hitam manis kulit Mama Azi. Mencuci tangan gunakan sabun Gafar. Cuci hati takwa macam Pak Fauzi. Ewa. Pantun terakhir. Tanam nangke di pulau seberang. Orang lahat memburu tikus. Aku suka putra rangsang. Pantun dibuat semua bagus. Ewa. Baik pendengar, langsung saja kita angkat penelpon pertama di sesi pertama ini pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom dan rubuhkan.
0: Dan rubuhkan ya, tidak jadi siaran ini nanti.
1: Siaran lah, sehat-sehat Tasya.
0: Alhamdulillah Tasya sehat.
1: Alhamdulillah, ini karena waktu juhur ini sekarang waktunya cepat loh Tasya.
0: Betul.
1: Biasanya kan jam 12 lewat 15. Sekarang udah jam 12-an ya.
0: Iya jam 12-an.
1: Nanti lagunya kasih itu aja Tasya. Dari apa nama? Maulana Wijaya. Iya, judulnya Seharusnya Aku.
0: Seharusnya bagaimana Bang?
1: Seharusnya aku selalu dekat sama Tasya. Tapi karena hujan tadi jadinya luntur. Kata Cikgu Norma kalau udah dengar Tasya bilang ewa, itu rasanya makan bisa 5 piring.
0: Waduh, banyak kali ya.
1: Iya, karena ewanya Tasya itu bukan kaleng-kaleng ya Tasya ya.
0: Kalau bukan kaleng-kaleng apa nih? Botol.
1: Itu Mbak, botol. Gara-gara sebotol. Tasya nanti sekali-sekali nyanyi lah Tasya ya.
0: Aduh, jangan nih Bang. Nyanyi nanti langsung lah, pada ya. Matikan radio semua ini.
1: Gak apa-apa lah, yang lain pada matikan kan Bang Prabu tetap dengar. Tasya, itu lagunya, pantunnya nih ya. Ini titipan pantunnya nih. Burung serindi terbang melayang.
0: Ewa.
1: Nah, kan bikin nambah makan kan.
0: Jadi enam dong.
1: Jadi enam. Terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang Tasya, tetapi memandang bahasa dan budi. Betul. Iya, biarpun Bang Prabu punya dolar Singapura banyak, kalau budinya nggak diajak sekolah, ya nggak bakalan pinter dia. Makanya budi harus diajak sekolah.
0: Oh iya, budi harus diajak ya.
1: Iya kan ada ejaannya. Ini Ibu Budi. Berarti nanti lagunya diputar setelah ajan ya Tasya ya.
0: Iya betul Bang Prabu.
1: Iya, iya. Ini satu lagi nih, ini pantun titipan Cikgu Norma nih. Tegak rumah karena sendi.
0: Ewa.
1: Runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa karena budi. Runtuh budi hilanglah bangsa. Betul Tasya.
0: Betul.
1: Iya karena budi pekerti itu penting Tasya ya.
0: Betul.
1: Baik di on air maupun di off air kita harus jaga perkataan dan percakapan ya Tasya ya. Karena didengar oleh semua orang.
0: Betul. Gitu.
1: Iya.
0: Bang Budi Prabu, bangga sama Bang Prabu nih.
1: Bukannya Budi kali Bang Thank You. dapat salam Tasya.
0: Dari siapa itu?
1: Andi Lala.
0: Dari Bang Andi.
1: Iya, kata Bang Andi nanti mau dijemput apa mau diantar?
0: Mau di apa ini ya?
1: Mau digotong.
0: Jangan dong Bang.

0: catat. Iya. Kan zodiaknya sama, zodiaknya kan sama kayak putrinya Bang Prabu.
1: Oh iya.
0: Iya, makanya Bang Prabu kalau Tasya marah pun Bang Prabu bilangnya ewa gitu.
1: Oh iya, nanti iya. Ditunggu bagi-bagi dolarnya nih ya, Bang.
0: Iya dong, harus dong. Tapi Bang Prabu kalau bagi dolar enggak mau pamer, Tasya. Heeh. Enggak mau di apa? Enggak mau di on airin lah. Malu nanti diketawain sama Nenek Sakira. Kata Nenek Sakira bagi dolar aja sih pamer-pamer, kan diketawain sama dia nanti.
1: Dolar monopoli nanti ya.
0: Iya, itu dia makanya. Buat Tasya nih udah karena ada waktu mau juhur, makasih banyak Tasya ya.
1: Baik, Bang Prabu.
0: Iya, iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon lagi, pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Rentak Melayu Jam Hebokan bersama DJ Natasha.
1: Iya, Kak Monik.
2: Iya, betul itu Kak Monik.
1: Apa kabarnya Kak Monik?
2: Baik dan sehat.
1: Alhamdulillah. Senang ini Kak Monik selalu ceria ya.
2: Saya masak nih DJ Natasha.
1: Aduh, masak apa tuh?
2: Masak ikan sadai.
1: Ikan sadai.
2: Ikan sadai, iya.
1: Di sana tak hujan.
2: Kamu nih. Tak hujan kok, panas banget.
1: Oh iya, di sini habis hujan ini Kak.
2: Iya, di sini enggak, sini hujan. Bukan, panas tadi barusan mati lampu, sekarang udah hidup.
1: Alhamdulillah ya.
2: Sekejap aja matinya.
1: Seperti mati lampu.
2: Gitu. Ah, kita kalau nyanyi. Iya, kamu dengarkan aja. Oke, mau pantun nih dari Natasha.
1: Ada berapa nih?
2: Untuk dirimu dulu.
1: Oke, sila.
2: Minta lagu lah ya. Kesukaan abangku Kak Tentang Pemuda India, Denyutan Hati ya, DJ Natasha.
1: Siap.
2: Oke, makasih ya, DJ. Oke, menatap langit indah terasa.
1: Ewa.
2: Bintang bersinar terang di sana. Memang anggun, saudari Natasha. Bikin amin. Semua kata terpesona. Ewa.
1: Amin.
2: Itu apa ciri khasnya Natasha ya, pakai ewa. Hari Minggu membeli kemeja.
1: Ewa.
2: Warnanya cerah, kainnya rapi. Kak Tensyam tampan dan bersahaja.
1: Betul.
2: Pemuda India yang baik hati.
1: Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Untuk satu lagi untuk Bu Siti.
1: Untuk Bu Siti.
2: Ya, Ibu Siti yang ada di Singapura. Oke. Pergi ke pasar membeli roti.
1: Ewa.
2: Dan jangan lupa membeli mangga. Salam untuk Bu Siti yang baik hati. Semoga sehat dan bahagia senantiasa.
1: Amin.
2: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kalau gitu Monik undur diri dari Natasha. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk itu, untuk request lagu nanti setelah azan diputar ya pendengar, tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan,

Budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari Muslim.

Kisah Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang panglima yang hebat di Kesultanan Malaka berdasarkan Sulalatus Salatin atau naskah babat raja-raja yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu. Hang Tuah lahir di kampung Sungai Duyung, Malaka. Ayahnya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merdu. Saat muda, Hang Tuah menguasai bidang pelayaran. Ia bersama empat kawannya yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, merantau dan berlayar bersama. Dalam hikayat Hang Tuah, tergambar sifat kesatria dan kesetiaan seorang Hang Tuah. Ia dan kawannya yang lahir dari kalangan rakyat jelata bisa berhasil menjadi orang penting dan namanya termasuk hingga kini. Akhir kisah Hang Tuah ini mengharukan karena kisah persahabatan ini akhirnya bercerai-berai. Awalnya Hang Tuah dipitnah melakukan perzinaan dan kemudian diasingkan.

Masih dalam program Rentak Melayu di siang hari ini pendengar. Dan kami masih menerima request lagu-lagu Melayu. Dan juga yang ingin mengirimkan pantun favoritnya bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Tokci yang mau menyumbangkan pantunnya ini ya pendengar. Ada dua pantun, saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Kayu jati di dalam hutan, anak daik menanam padi. Kalau ikhlas kita berkawan, kirimlah salam sehari sekali. Ewa. Pantun selanjutnya. Anak rusa memakan padi, bunga mawar, bunga kenanga. Salam rindu Tokci di sini, buat kawan Tokci semuanya. Ewa. Kalau ada waktu, tolong putarkan lagu Sayang Jangan Mengenang. Sudah saya putarkan ya, Tokci. Kemudian Kaskarwangi hadir mau berpantun. Buah pau si buah pinang. Buah pinang muda kelat rasanya. Orang yang jauh selalu ku kenang. Kalau dekat senang rasanya. Ewa. Kemudian Bang Suwardi di Tanjung Gadai hadir mau memberikan 3 pantun ya pendengar. Kemudian di hari yang sama mencari ikan. Ikan dimakan anak buaya. Dari jauh mengirim pesan. Apakah menerima binga pantun? Ewa.

Kemudian pantun selanjutnya, ikan gelama si ikan duri. Manakan sama si ikan sepat, sudah lama aku mencari, baru kali ini aku mendapat. Ewa. Pantun terakhir, anak panah jatuh ke kali, es krim jatuh ke tanah. Kalau Kak Sarinah sudi, kirimkan aku setangkai bunga. Ewa. Kemudian ada Bang Abednego yang ingin membalas Bang Gafar. Kak Mas Ridar membuat kue, orang memukat dapat gelama. Kalau Gafar pening memilih, sikatkan aja kedua-duanya. Ewa. Kemudian Nek Syakira hadir. Burung merpati hinggap di dahan, terbang rendah mencari padi. Jangan mudah hanyut dengan pujian, belum tentu tulus di hati. Pantun selanjutnya, daun pandan letak di kaca, daun tuba rayap di pinggir. Pantun tuan-puan sedap didengar, pantun hamba pelengkap hadir. Ewa. Kemudian Mak Noi hadir. Ini ada satu pantun ya buat Tasya. Mandi di sungai berbaju basah, keringat banyak sampai basah. Kalau Mak Noi mendengar suara Tasya, ingat cucu yang lagi kuliah. Ewa.

Kemudian maknai request lagu Kesah dan Tauladan. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya, Mak Noi.

0: Baik, langsung saja kita angkat penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu bersama Tasya Syakira.
0: Iya, dengan Bang Thank You kah ini?
1: Kalau nggak benar, salah. Kalau nggak salah, betul.
0: Betul ya, lama nggak terdengar nih.
1: Iya, terus aja spesial, cuma Tasya aja nggak dengar suara Tengku Ardian saya kan.
0: Sibuk kah Bang Thank You?
1: Tidak terlalu sibuk. Kalau season boleh siap berpantun.
0: Ada berapa pantun nih?
1: Enggak tahu juga, enggak berapa ya. Biasa bisa tersampaikan saja ini. Sebelumnya tolong hadirkan lagu nanti dari Paris Adnan dengan Mas Idayu, judul lagunya Air Jatuh ke Batu ya.
0: Air Jatuh ke Batu.
1: Dari Paris Adnan ya. Saya cibor berpantun ya.
0: Sila.
1: Perahu kota namanya Kayu.
0: Ewa.
1: Sambil berlabuh ke Pulau Bintan. Rentak Melayu, yuk kita hebohkan.
0: Betul.
1: Bersama Tasya Syakira di Air Pro 1 Batam.
0: Ewa.
1: Yang kedua ya.
0: Yang kedua.
1: Sungguh lebat. Ini untuk Abik Nego ya. Kemarin dia pas ada kirim pantun, Bang Raja Lang kadang hadir, kadang enggak ya. Ini sungguh lebat si buah nangka.
0: Ewa.
1: Buah rapat hanyut ke hulu. Wahai sahabatku Abik Nego, saya mendoakan tetap sehat dan sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Yang ketiga.
0: Pantun ketiga, sila.
1: Mari lenggang selenggang kangkung.
0: Ewa.
1: Kangkung melata di tepi kaya. Apalah guna kita berlagak angkuh dan sombong? Itu bukan salah satu budaya kita. Nah, kalau kita punya budaya itu tidak ada sombong, tidak ada yang bagaimana ya. Kalau budaya Melayu itu. Ini perlu saya sampaikan. Assalamualaikum. Mohon penelpon ya, sebentar sejenak. Izinkan saya menyampaikan 15 menit durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RI Pro 1 Batam, perlu saya sampaikan ini kepada itu ayam koko. Itu kalau kita manusia, ya kan, itu kita manusia itu pantunya harus teratur, tidak menyinggung seseorang atau raja-raja apa atau prabu apa. Ini ya, kalau kita itu manusia, jangan kalau berpantun itu jangan asal-asal pantun. Kita kan budaya Melayu.
0: Baik.
1: Kita jaga NKRI ini mempersatukan bangsa, mempersatukan pendengar dari sahabat. Jadi orang berpantun tidak mengenai dia. Apakah kami berpantun pernah mengatakan dia atau tidak? Kita pantun itu dari A ke AB. Jadi itu ngapain? Kenapa dia mengatakan saya mengatakan Raja Elang, Raja itu apa, Prabu itu apa, Raja apa itu apa nih, apa jaga suara. Kita kan orang berakhlak, jaga tutur kata kita. Betul apa enggak? Bukan perlu pada pemirsa, bukan yang lain, tidak sampai ke sepeda. Aduh, koko ayam itu manusia atau binatang? Kalau binatang, kalau manusia dia punya akhlak dan moral. Itu aja, terima kasih Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tengku Ardiansyah yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Langsung saja kita angkat penelpon selanjutnya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Sama cacat.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan abang siapa ini?
1: Saya. Ini sama Galah.
0: Bang Galah.
1: Saya.
0: Pantun ya. Pantun ada berapa ini, Bang Galah?
1: Iya. Hancur setia kelapanya satu.
0: Ewa.
1: Setia satu, dahannya rebah. Rumah sama Prabu. Galah tunggu kapan ke penara. Galah tunggu saja sebelum makan sama penara.
0: Ditunggu ya Bang Prabu ya.
1: Tunggu kita saja.
0: Bantu selanjutnya.
1: Rosak bunga dua ni mekar.
0: Ewa.
1: Dua tiga ikannya satu. Apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagu saya tak salah.
0: Mau lagu apa?
1: Serumpun kasih sebuang kata.
0: Ya, kurang jelas nih Bang.
1: Serumpun kasih sebuang. Serumpun kasih sebuang kata.
0: Serumpun?
1: Kasih sebuang.
0: Serumpun kasih sebuang. Oke.
1: Itu tadi saya.
0: Baik.
1: Mantap Bang Tegio, mantap dah saya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Galah yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita lanjutkan baca pesan di WhatsApp dulu nih ya pendengar. Ada dari Kak Sarina di Tanjung Piayu. Pantun Bang Abednego belum tepat jawabannya. Kalau tepat jawabannya, Kak Sarina kasih hadiah. Oke. Kemudian Mama Lina hadir. Ada satu pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Mama Lina. Makan jambu, duduk di tangga. Buah pauh berwarna jingga. Rindu hatiku selalu ada karena dia jauh di mata. Ewa.

Kak Nur Bilqis hadir. Ada satu pantun ya pendengar, saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Kak Nur Bilqis. Pergi tamasya di pantai Ketam, bawa nasi, sayurnya labu. Terima kasih Pro 1 RRI Batam yang membuat pendengarnya terhibur selalu. Ewa. Terima kasih kembali untuk Kak Nur Bilqis.

Kemudian Kak Sumarlina hadir. Ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Panas matahari terasa menyengat, paling enak minum es buah. Ayo kawan, tetap semangat, walaupun badan terasa lelah. Betul.

Pantun selanjutnya. Beli kain berwarna biru, kain dijahit menjadi baju. Jangan pernah ragukan aku, hanya namamu di hatiku selalu. Ewa. Kalau ada waktu, tolong putarkan lagu Triswaka Merayu Tuhan. Ini lagu Triswaka ini masuknya Melayu atau dangdut ya, Kak Sumarlina? Kemudian Nek Kembar hadir mau berpantun. Ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Paling enak kalau berlayar, pulang mudik untuk lebaran. Pantun ini untuk penyiar, semoga banyak diberi kesabaran. Terima kasih Nek Kembar. Pantun selanjutnya. Pergi ke mall, Honda diparkir, duduk berehat di minimarket. Jangan kita banyak berpikir, orang sehat kita jadi sakit. Betul. Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu request lagu dari Bang Tengku Ardiansyah dengan Air Titik ke Batu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program Rentak Melayu dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena terbatasnya waktu. Tasya mohon maaf ya pendengar ya, selama memandu acara Rentak Melayu pada hari ini ataupun sebelum-sebelumnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Berita Siang. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal di Kepulauan Riau yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nama Barelang sendiri berasal dari gabungan nama tiga wilayah tersebut. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Jembatan Barelang dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar transportasi antara pulau sekaligus membuka akses pembangunan di wilayah sekitar. Dengan desain yang megah dan modern, jembatan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur Indonesia pada masanya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang saling terhubung dengan panjang keseluruhan sekitar 2 km lebih. Jembatan pertama yang dikenal dengan Jembatan Tengku Fisabilillah menjadi bagian paling terkenal karena memiliki desain kabel panjang yang menyerupai Golden Gate Bridge di Amerika Serikat. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Jembatan Barelang kini menjadi destinasi wisata populer Batam. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut, berburu kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Jembatan Barelang sebagai salah satu landmark kebanggaan masyarakat Kepulauan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
1: Program CKG tahun 2025, nah saat ini kan sudah berganti ya menjadi PKG. Jadi CKG
2: sangat mendukung karena angka pengangguran di Kota Batam ini sangat tinggi, 7,57% sampai saat ini.
0: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan satu berita utama. Puskesmas Balai Permai Kota Batam terus sosialisasikan program nasional pemeriksaan kesehatan gratis. BB Batam sampaikan RKA tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Warta berita sepekan selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama pendengar, belum banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Puskesmas Balai Permai Kota Batam terus sosialisasikan program nasional pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Program Nasional Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG di Kota Batam belum mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Puskesmas Balai Permai, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Hal itu diakui penanggung jawab program PKG Puskesmas Balai Permai, Dr. Winrati, kepada RRI. Yang menjelaskan program nasional ini awalnya bernama Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang diluncurkan serentak secara nasional pada tahun 2025 lalu. Kemudian di tahun 2026 ini program tersebut berganti nama menjadi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG dengan penambahan layanan kesehatan dari program CKG sebelumnya. Kurang lebih satu tahun berjalannya program ini, menurutnya kesadaran masyarakat untuk datang ke puskesmas dalam memanfaatkan program ini masih rendah. Pada tahun 2026 ini saja menurutnya, dari Januari sampai Juni 2026 pihaknya mencatat baru 10% atau sekitar 13.000 pasien yang terlayani program PKG.
1: Program CKG tahun 2025, nah saat ini kan sudah berganti ya menjadi PKG. Jadi PKG ini kan sekali lagi adalah bentuk negara itu hadir ya di bidang kesehatan dengan mendeteksi dini lebih awal, melakukan screening. Itu pada saat ini masyarakat itu kan saat ini tuh pengetahuan terhadap CKG itu juga masih kurang. Terus juga kesadarannya belum optimal. Padahal harapan ekspektasi kami itu kan tentunya masyarakat itu dengan mendapatkan PKG ini diharapkan itu terjaga kesehatannya gitu ya. Jadi seluruh warga itu terjaga kesehatannya dan semakin meningkat gitu kesadaran untuk mengetahui lebih awal penyakitnya.
3: Puskesmas Balai Permai menurutnya terus akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya program PKG ini sehingga bisa tersentuh dan dirasakan manfaatnya. Sosialisasi yang sudah dilakukan diantaranya sosialisasi ke sekolah-sekolah serta melibatkan kader posyandu perumahan untuk mengajak warganya datang ke puskesmas memeriksakan kesehatan melalui program PKG. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, BP Batam sampaikan rencana kerja anggaran atau RKA 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar digunakan untuk infrastruktur pelabuhan, bandara, air bersih, dan pengelolaan limbah. Laporan Sarah Melina.
4: Badan Pengurusan Batam mengusulkan rencana kerja dan anggaran RKA 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Dari total usulan itu, Rp665,11 miliar disiapkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPB BB Batam. Usulan anggaran itu disampaikan BB Batam dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengatakan RKA 2027 diarahkan untuk percepatan pelayanan perizinan investasi, infrastruktur, air bersih, drainase, dan pengelolaan limbah atau IPAL.
5: sekarang sedang dikaji, Pak Deddy Gunarto, sedang dikaji untuk memasukkan air dari Bingga, Kabupaten Bingga ke Batam. Dan kami akan mengundang investor lah kalau nanti berminat untuk suplai air baku ke Batam. Dan yang ketiga melalui SPR, Seawater Reverse Osmosis. Khusus untuk data center tidak mengganggu yang ada di Batam.
4: Amsakar melanjutkan orientasinya tidak hanya pada pembangunan fisik namun juga memberi dampak pada aktivitas ekonomi Batam. Ia memastikan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas agar program yang dijalankan memberi manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar. Keterbatasan lahan menjadi tantangan serius bagi pengelolaan sampah di Batam, sehingga penerapan teknologi dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengolahan sampah. Laporan Nurul Mahfud.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA di Batam dinilai perlu diperbarui dengan dukungan teknologi untuk mengatasi keterbatasan lahan yang semakin menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah di Batam. Pembaruan sistem diperlukan agar pengolahan sampah tidak hanya bergantung pada metode penimbunan, tetapi juga mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pengamat kebijakan publik Tain Komari menilai implementasi teknologi dalam pengolahan sampah di Batam penting dilakukan untuk menghadapi persoalan keterbatasan lahan. Menurutnya, teknologi dapat membantu memilah, mengolah, dan mengurangi volume sampah sehingga beban TPA dapat ditekan.
7: Kalau menurut saya udah crowded gitu, karena sampai sudah berapa kali itu kan gitu, sudah menggunung sebelah kiri jalan itu menggunung, di ujung anu itu udah menggunung gitu. Nah sekarang sudah buatin lapangan baru, informasinya lagi ada pengerjaan untuk membuat lapangan untuk pembuangan sampah baru. Tapi itu untuk berapa lama? Nanti setahun udah penuh lagi kan, udah menggunung lagi. Kalau tidak ada teknologi yang digunakan untuk pemusnahan sampah itu di TPA.
6: Tain Komari menilai pemerintah daerah perlu menyusun langkah pembaruan pengelolaan TPA secara bertahap dengan mempertimbangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi Batam. Penguatan infrastruktur, pemilahan sampah dari sumbernya, serta dukungan terhadap teknologi pengolahan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah di tengah keterbatasan lahan kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam menilai inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Laporan Renita Suharjana.
8: Batam Innovation Award 2026 menjadi ajang untuk mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Efrius, mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya untuk memberikan apresiasi, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Efrius menjelaskan inovasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
9: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan ekosistem dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, baik yang berbasis digital maupun non-digital, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen serta kreativitas perangkat daerah, UPTD, kelurahan, dan satuan pendidikan.
8: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan agar inovasi yang sudah dihasilkan tidak berhenti pada ajang penghargaan. Menurutnya, inovasi harus bisa diterapkan dalam pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Amsakar menekankan bahwa penerapan menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah inovasi. Ia meminta inovasi yang sudah dibuat tidak hanya menjadi capaian dalam sebuah ajang, tetapi benar-benar digunakan.
10: Harapan saya, apa yang sudah kita temukan, inovasi-inovasi yang kita buat tidak berhenti pada tataran acara formal seremonial seperti ini saja. Tapi yang paling penting dia implementatif. Dia bisa dilaksanakan. Nah, karena inovasi ini memberikan added value yang luar biasa. Ada nilai tambah yang semestinya dapat kita peroleh dari inovasi yang sudah kita lakukan itu.
8: Amsaker juga meminta inovasi yang telah dibuat terus diperbaiki, dimodifikasi, dan diperkaya. Pengembangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam pelayanan pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Berita lainnya, pendengar. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam akan tunggu arahan dari tim khusus bentukan Disnaker Trans Provinsi Kepri sebelum tindak lanjuti kasus pekerja Gimli Indonesia. Jika berlanjut ke pemutusan, Disnaker akan ambil langkah sengketa PHK melawan Gimli Global yang bermarkas di Singapura. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
11: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami.
12: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini, dikatakan Yudi Suprapto, adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garmen tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
13: Iya, kan mereka belum ada yang PHK. PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru berbentuk. Tuh, kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini, ownernya. Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi, walaupun melibatkan ada serikat, ada polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
12: Sebelumnya, wali kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsaker Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsaker mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
14: Solusinya sudah ditemukan adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan. Tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
12: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar. Demi mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman, serta mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Laporan Fajar Walinda.
15: Untuk mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan berperan penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perundungan. Memasuki kelas 6 sekolah dasar, anak mulai mengalami peralihan menuju remaja. Perubahan pola pikir, emosi, karakter, dan cara berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Guru kelas 6 SD Negeri 009 Nongsa, Aninda Aprilia Hasan mengatakan, perubahan karakter siswa kelas 6 serta tantangan guru dalam mendampingi mereka memasuki masa remaja.
16: Saya melihat anak-anak mulai memasuki masa remaja. Mereka mulai ingin mandiri, ingin didengar, dan pengaruh teman semakin kuat. Tantangannya adalah bagaimana membangun kedisiplinan tanpa membuat anak merasa tertekan. Karena itu, saya mengajarkan disiplin sebagai kebiasaan dan tanggung jawab, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, menjaga kebersihan, dan mentaati kesepakatan kelas. Ini juga sejalan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 dimensi profil lulusan, khususnya kemandirian dan kesehatan, sesuai dengan program pemerintah sekarang.
15: Seiring bertambahnya usia, persoalan yang dihadapi remaja semakin beragam. Mulai dari pertemanan, tuntutan akademik, penggunaan media sosial, pencarian jati diri, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Guru PK SMK Negeri 23 Batam Megawati mengatakan, dalam situasi ini, guru bimbingan konseling memiliki peran penting sebagai pendamping sekaligus penyedia ruang aman bagi siswa.
17: Masalah yang paling sering dihadapi oleh remaja pada saat sekarang ini adalah masalah identitas dan juga emosi, di mana banyak anak-anak kita yang mengalami rasa kepercayaan dirinya yang rendah, kemudian tidak merasa dihargai, dan juga adanya tekanan ya yang dirasakan oleh anak-anak seperti cemasnya yang berlebihan, kemudian adanya perasaan dibanding-bandingkan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya.
15: Mewujudkan Batam sebagai kota layak anak membutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendidikan yang ramah dan pendampingan berkelanjutan, perlindungan anak dapat diperkuat. Dengan demikian, Batam tidak hanya berkembang di sisi pembangunan, tetapi juga menjadi kota yang nyaman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan menatap masa depan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, APBD Perubahan Batam 2026 naik 294,3 miliar rupiah dari semula 4,29 triliun rupiah menjadi 4,59 triliun rupiah. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
18: Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 mengalami perubahan setelah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam bersama tim anggaran pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu, ranperda perubahan APBD 2026 disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyampaikan total APBD Batam 2026 yang sebelumnya sekitar 4,29 triliun rupiah berubah menjadi sekitar 4,59 triliun rupiah. Artinya, terdapat penambahan anggaran sekitar 294,35 miliar rupiah dibandingkan postur APBD sebelum perubahan. Fadli menjelaskan, perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan berjenjang antara DPRD dan pemerintah Kota Batam, termasuk melalui komisi-komisi hingga badan anggaran.
19: Besaran APBD tahun 2026 semula adalah 4.299.916.238.625 rupiah bertambah menjadi 4.594.272.929.180 rupiah atau bertambah sebesar 294.356.690.555 rupiah.
18: Perubahan anggaran tersebut mencakup pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Pendapatan daerah juga mengalami perubahan dari sekitar 4,18 triliun rupiah menjadi sekitar 4,32 triliun rupiah. Sementara itu, Wali Kota Batam Mamsa Karamat menyatakan pemerintah daerah menerima dan menyepakati ranperda perubahan APBD 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan.
20: Pemerintah Kota Batam menyatakan dapat menerima dan menyepakati ranperda perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
18: Setelah mendapat persetujuan DPRD dan pemerintah Kota Batam, perda perubahan APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dilakukan evaluasi. Pemerintah Kota Batam menyatakan akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Barmuzaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, penembakan terjadi di sebuah sekolah menengah di Provinsi Kota Batu Selatan, Filipina, Jumat 18 September. Peristiwa di Sekolah Menengah Atas Nasional Bangga itu menyebabkan 3 orang meninggal dunia, termasuk diduga pelaku. 2 korban tewas merupakan pelajar. Selain itu, 8 siswa mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. 4 di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Para korban diketahui berusia antara 14 hingga 17 tahun. Wali kota Albert Valencia mengatakan, pelaku diduga mulai menembaki para siswa setelah jam makan siang. Setelah melakukan penembakan, pelaku kemudian meninggal dunia yang diduga akibat bunuh diri. Gubernur South Kota Batu, Reynaldo Tamayo menyatakan situasi di lokasi saat ini telah stabil dan terkendali. Namun jumlah pasti pelaku masih belum dipastikan. Sebuah video yang beredar di media sosial bahkan memuat suara seorang guru yang menyebut terdapat dua penyerang. Penembakan ini menjadi kasus penembakan sekolah mematikan ketiga di Filipina sejak Juni lalu. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
2: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Arsenal menelan kekalahan telak 3 gol tanpa balas dari Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu malam waktu Indonesia kemarin. Bermain di Stadion Amex, Arsenal tampil di bawah tekanan sejak awal. Brighton membuka keunggulan lewat Pascal Gross pada menit ke-31, sebelum Charlampos Kostolas menggadakan skor menjelang turun minum. Memasuki babak kedua, Brighton kembali mencetak gol melalui sundulan Cema Andres dari situasi sepak pojok. Arsenal kesulitan mengembangkan permainan dan gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengakui timnya pantas kalah. Menurut Arteta, Arsenal gagal menjalankan permainan dasar dengan baik dan terlalu banyak kehilangan duel serta penguasaan bola. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Arsenal dari 8 pertandingan musim ini. Arsenal sendiri akan kembali bertanding pada 10 Oktober mendatang dengan menjamu Leeds United di Stadion Emirates. Berita selanjutnya pendengar, AS Roma dan Inter Milan bermain imbang 2-2 dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico Sabtu malam kemarin. Roma tampil meyakinkan di babak pertama dan unggul 2 gol lewat Manu Kone pada menit ke-6 dan ke-37. Namun, Inter bangkit setelah jeda dan menyamakan skor melalui Lautaro Martinez pada menit ke-46 dan ke-79. Pelatih Roma Gianpiero Gasperini menilai pertandingan berlangsung seimbang. Menurutnya, kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Hasil imbang ini membuat Roma tetap berada di puncak klasemen sementara dengan 13 poin, unggul selisih gol atas Inter di posisi kedua. Gasperini juga menyoroti konsentrasi timnya setelah turun minum. Roma tercatat sudah kebobolan 4 gol musim ini dan 3 diantaranya terjadi pada 5 menit awal babak kedua. Roma selanjutnya akan menghadapi Como setelah jeda internasional, sebelum menjamu Real Madrid pada pertengahan Oktober mendatang. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Tottenham Hotspur kembali menelan kekalahan di Liga Inggris musim ini. Menjamu Aston Villa di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu malam kemarin, Tottenham kalah dengan skor 2-3. Tottenham sebenarnya tampil dominan, namun kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Villa kemudian mencetak 3 gol melalui Johan Masambi, Nicholas Jackson, dan John McGinn. Tottenham hanya mampu membalas lewat Conor Gallagher dan Jan-Paul van Heke. Kekalahan ini membuat Tottenham belum meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Tottenham kini berada di posisi ke-18 atau zona degradasi dengan 2 poin. Kondisi ini membuat posisi pelatih Roberto Di Serbi mendapat sorotan. Di Serbi mengakui dirinya bertanggung jawab atas performa buruk tim. Ia menyebut Tottenham harus bermain lebih kuat, bekerja lebih keras, dan menunjukkan perjuangan lebih besar untuk merebut bola serta memenangkan pertandingan. Sekian olahraga, saya Fakih Panmusaki, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus sosialisasikan program nasional pemeriksaan kesehatan gratis. BP Batam sampaikan RKA tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul mantap betul. Siang hari ini edisi Minggu 20 September 2026. Dan pada program Digoda siang hari ini masih ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang bagi pendengar yang mungkin lagi bersantai menikmati weekend ini ya dan bingung mau ngapain, bisa nih dengarkan program Digoda pada siang hari ini. Dan mungkin ingin request lagu dangdut ataupun ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta juga bisa. Langsung saja kirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bule Fa yang mau request lagu Boleh Saja versi koplo dari Ria Amelia. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bu Leva. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wanormi, Gafar, Putri Cantik, Unidesi, Pak Mur, Kak Mila, Malati, Mama Fajar, Ibu Sri, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Tasya. Amin. Kemudian Bang Saiman hadir ingin request lagu Pokoknya Joget. Sudah kami putarkan ya Bang Saiman. Salam spesialnya buat Prabu Bangkit, Ayam Berkoko, Jaka Suara, Bang Gafar, Wak Kelong, Sekarwangi, Sarinah, Mama Azi, Mama Fajar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Kembar, dan satu untuk semua. Kemudian Bang Roy Saputra hadir. Tasya tolong putarkan lagu dari Revina Alvira, Tabir Kepalsuan. Sudah saya putarkan ya Bang Roy. Salamnya untuk Tengku Ardiansyah, Prabu, Gafar, Ismail, Jais, Nek Syakira, Nek Azwa, Mama Fajar, Puspa, Lukas Wulan, Pau Sulimin, Pak Fauzi, Pak Tohat, Udin Buton, Zainal, Budi di Lebuh, Kak Masura, dan salam satu untuk semua. Buat Tasya, semoga tetap semangat dan sehat selalu, murah rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Amin. Kemudian Ci Asna hadir mau request lagu Makan Darah. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Ci Asna. Salamnya untuk Monik, Bang Teni, Lukas Wulan, Sarinah, Kak Fah, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamilah 1, 2, dan 3, Kapten Syam, Bang Udin, Pak Cik Mustafa, Bang Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian Toci hadir. Tasya di Balai Pro 1 RRI Batam tak bisa didengar radionya. Hilang mungkin diambil sama Mas Prabu. Ini beneran hilang sinyalnya atau bercandaan aja nih Toci? Toci hanya bisa dengar lewat RRI digital. Kemudian salamnya dari A sampai Z. Terima kasih untuk Bu Leva, Bang Saiman, Roy Saputra, Ci Asna, dan juga Toci yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja pendengar, kita angkat penelpon pertama di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Digoda, digoyang dandut, mantul, mantap betul, sama Tasya, Syafira.
0: Betul, mantap betul.
1: Mantap betul, siapa nih Tasya?
0: Aduh, siapa ini ya?
1: Tadi baru masuk pantun dari yang terakhir, siapa tuh?
0: Oh, Manggala.
1: Nah, saya lupa betul nama Manggala ya.
0: Iya, maafkan dia Manggala ya.
1: Tetap, bercanda aja Tata.
0: Udah makan siang nih Manggala.
1: Udah.
0: Udah ya? 5 piring.
1: Iya, Pak, 5 piring kan ternyata. Saya bilang ini piring, Prabu.
0: 5 piring, Bang Prabu nih.
1: Iya. Tasya, apa yang makan hari ini?
0: Tasya, sudah makan, Bang Gala.
1: Iya, udah. Salam Tasya, lagu Tasya.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya untuk Prabu Pantu ya, secangkir kopi.
0: Secangkir kopi?
1: Ya, untuk Prabu Pantu ya. Ini kan kalau gini-gini hari itu kan ngopi tuh Tasya. Sama tipe lemah juga Tasya. Memang kan goreng pisang itu.
0: Betul, sedap tuh. Tambah pisang tuh ya Bang.
1: Salam Tasya.
0: Salamnya.
1: Salam buat Tasya, selalu panggil muzik ya.
0: Amin.
1: Ada Bang Haji sama Kak Haji, selalu panggil muzik ya. Ada Iman, ada Boy sama Roy, ada Nor Bilki, ada Mas Lidar, Mak Dirala, ada siapa Mapoy, Mak Haji juga, panggil sama Bunda, ada Anti, Tita, ada siapa lagi, ada Patohan, ada Roni, ada Mira juga, ada Sejari Penyalai, ada Kelimin, ada Majihan, ada Kamatura, ada Cikgu Norma,
0: Cikgu Norma,
1: ada Norma juga, ada Ika sama Setiawan, Jambi, ya. Siapa lagi Caca? Ada Udin Butun Caca?
0: Bang Udin Butun.
1: Salam satu semua Caca ya.
0: Bang, terima ini kasih, lagunya dari Joni Iskandar kah?
1: Pandai Tasya.
0: Oke, siap.
1: Aku adian cah Tasya ya.
0: Untuk Bang, thank you ya.
1: Bang, thank you. Salam buat semua lah. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gala yang sudah hadir kembali. Tadi sudah hadir di Rentak Melayu ya pendengar, dan sekarang hadir kembali di program Di Gwada. Terima kasih untuk Bang Gala. Kita angkat kembali di belakang Bang Gala di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, Kasa.
0: Iya, dengan Kak siapa ini? Kak Siti Jamilah ini?
2: Bukan, Mama Leni Cawang.
0: Oh, Mama Leni. Apa kabarnya, Mama Leni?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Lagu Rita.
0: Lagu?
2: Rita Sugiarto, lagu Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka ya. Salam-salamnya.
2: Salamnya tadi untuk Abang Gala.
0: Roni. Abang Roni.
2: Mbak Jemila, Mbak Luna, Norma, Bang Iman.
0: Bang Iman.
2: Pernah ya Bunda. Pak Cigemoy,
0: Pak Cigemoy,
2: Pak Tohat, Mone, Lungsri, apa lagi ya?
0: Siapa lagi ya? Ingat-ingat dulu ini ya.
2: Mbak Pajar, Kak Nia, Yuni, satu untuk semua aja lah.
0: Satu untuk semua.
2: Iya.

0: tak mau digodain ya. Halo? Halo?
1: Nampaknya terputus ini ya pendengar. Kita tunggu penelpon selanjutnya. Di 463-351.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tasya sampai. Yang tadinya ngantuk jadi melek, Tasya.
0: Siapa nih yang ngantuk, Bang? Bang Prabu.
2: Tasya tadi kan katanya makan itu, makan piring. Makan piring.
0: Makan piring.
2: Kalah kuda lumping ya.
0: Ajarannya limbat ini, Bang.
2: Iya, Tasya. Alhamdulillah loh. Ini betul. seputaran studio hujannya, Tasya ya.
0: Betul.
2: Iya, makin hangat kita ya, Tasya ya.
0: Makin hangat.
2: Iya, digodanya masih makin hangat. Cuacanya kan dingin.
0: Betul.
2: Iya. Tasya.
0: Iya.
2: Kasih lagu spesial buat Bang Galaku sayang ya.
0: Apa tuh?
2: Dari apa ya yang enak ya? Jul Anggara aja lah.
0: Jul
2: Anggara, orang biasa.
0: Orang biasa.
2: Iya, soalnya kalau luar biasa nanti
0: jadi Superman.
2: Makin pinter aja ya. Apa namanya, Bang Prabu mau ngasih ini loh, hadiah loh.
0: Hadiah apa tuh?
2: Buat Bang Gala.
0: Kenapa tuh,
2: Bang?
0: Dalam rangka apa nih?
2: Dalam rangka menyambut ulang tahun Tasya yang ke-17.
0: Nanti 17 tahun.
2: Nomor Prabu dicatat, Bang Gala.
0: Oh iya, 081.
2: Bukan. Itu nomor yang dulu itu udah dibuang karena karena banyak virus. Banyak virusnya.
0: Karena banyak penggemarnya nih, jangan-jangan.
2: Nih dicatat ya, Tasya, Bang Bail ya, Bang Gala ya. 0851 8574 2277. Gampang kan nomornya kan?
0: Gampang.
2: Berapa, Tasya? Gampang tapi nangis kan? Nangis ketawa. 0851 85 74 2277.
0: Ya.
2: Belakangnya gampang, 2277. Ada hadiah buat Bang Gala. Tapi ini bukan pamer, bukan.
0: Hadiahnya makan 5 piring.
2: Kalau pamer tuh tiap hari. Kalau ini kan setahun sekali, Tasya.
0: Hadiahnya 5 piring pula.
2: Hadiahnya moto, Tasya.
0: Apa tuh?
2: Nih, Bang Prabu.
0: Ketik kreks spasi.
2: Bang. Bang Prabu bisikin ya. Ya. Cincin.
0: Cincin.
2: Iya, jangan dikasih tahu orang-orang ya.
0: Gede banget.
2: Tasya sih digedein, jadinya kedengeran tuh. Diketawain tuh sama Cigo Norma tuh. Iya. Alhamdulillah cincin dari Singapura nih. Iya, Tasya nanti aja. Soalnya kalau ngasih Tasya nanti dikiranya itu apa? Cincin kawin. Tasya mau pingsan ternyata. Ewa. Buat Tasya mau tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar ya, Tasya ya.
0: Amin.
2: Langsung penggalannya miss call nih. Buat Bang Andi Lala juga tuh, kemarin nyariin nomor Bang Prabu tuh. Dicatat tuh Bang Andi. Iya, kemarin nanyain nama Bang Ariel, katanya Mas Prabu nomornya ganti lagi gitu.
0: Aduh, karena banyaknya fans ini kayaknya ya.
2: Bukan, takut apa, Tasya?
0: Takut apa tuh?
2: Takut Tasya miss call. Iya, salam buat Nek Sakira, Nek Najwa, Nek Karim, Nek Kembar. Buat apa?

0: Nena cuaca ya. Pasti Gunur Bang Iman. Oh, Bang Iman. Belum masuk ya Bang Iman ya?
1: Belum. Bang Iman iya. Sama Bang Saiman itu beda kan, Bang?
0: Oh, beda. Bang Iman enggak pakai S. Kalau Bang Saiman pakai S.
1: Lama tak masuk ini Bang Iman.
0: Iya, bentar lagi masuk ya. Kalau Bang Iman enggak pakai S. Kalau Bang Saiman
1: pakai S.
0: Iya, dingin ya. Kejebakan tadi. Udah kayak mau mesen teh obeng. Oh, Bang Saiman tuh tengok tuh Tasya tuh. Spesial juga buat Bang Roy Saputra ya. Semoga beliau sehat. Bang, thank you masuk tadi ya.
1: Bang, thank you tadi masuk.
0: Oh, kok enggak bilang-bilang deh ya?
1: Aduh, kalau bilang-bilang rame nih stadionnya.
0: Terus salam buat Kak Sal ya. Kak Sal, terus buat ini siapa tuh yang di itu? Yang di Papua Pak Irian itu?
1: Siapa ya, Bang?
0: Siapa ya? Ada tuh, lupa.
1: Ayu enggak sih?
0: Oh iya,
1: Ayu Maluku ya enggak sih?
0: Oh, Ayu Maluku, bukan Malumu ya. Tuh, saya kan malu kan jadinya Maluku.
1: Saya malu-malu nih, Bang.
0: Terus salam buat siapa lagi lah, buat Nenek Peggy. Oh, Nenek Peggy, masuklah, ini ada Tasya nih. Buat Wak Nurmi, Pak Mor, Bang Durais. Tadi kata Toci, apa Tasya?
1: Apa tuh?
0: Tadi kata Toci, katanya sinyalnya diambil Bang Prabu. Ya iyalah, kalau nggak diambil nggak masuk Bang Prabu.
1: Passwordnya harus makan 5 piring dulu.
0: Buat Toci, semangat Toci. Iya, biarpun sinyalnya hilang. Kan hujan Tasya, mungkin pengaruh hujan kali.
1: Oh iya,
0: iya. Nanti pun dibetulin lagi itu Bang Tasya. Terus buat Udin Buton. Buat siapa lagi ya, banyak sih ya. Kalau mau disalamin semua nanti Tasya keburu lapar lagi nanti.
1: Iya ya.
0: Iya iya. Buat Tasya, semoga sukses ya Tasya ya.
1: Amin.
0: Pokoknya ingetin pesan Bang, thank you ya. Kalau Bang Iman nggak pakai S. Kalau Bang Saiman
1: pakai S, dingin.
0: Udah kayak mau mesen teh obeng saja. Ya buat Tasya, makasih banyak ya. Tetap semangat Tasya ya.
1: Baik.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, sesaat lagi akan kami bacakan terlebih dahulu cek fakta untuk Anda. Baru setelah itu akan kami putarkan request lagu dari pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 lewat 4 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 20 September 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menkeuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

0: masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mantap Betul, siang menuju sore hari ini. Di sesi kedua ini pendengar, kami masih menerima request lagu dangdut. Dan juga apabila ada yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta juga masih bisa. Langsung saja kirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kami angkat telepon yang sudah masuk, kami bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Kak Sumarlina yang request lagu Adela Cinta dari Seberang. Dari Seberang. Spesialnya buat Bang Budi. Kemudian salamnya untuk penggemar Pro 1 RRI, semoga sehat selalu. Dan buat kru-kru Pro 1 RRI, semoga sukses dan rezekinya lancar. Amin. Kemudian salam untuk Bang Abednego dan warga Meranti dan warga Rangsang Pesisir, semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Amin. Buat yang sudah bergabung dan belum bergabung, semoga kalian sehat selalu dan terus kompak buat Pro 1 RRI. Amin. Kemudian Pak Usu Amri hadir. Mohon salam-salam untuk Kak Ana, Mas Lidar. Kemudian Midar, Kak Ana Midar Kawa 7. Oh, Kak Ana Kawa 7 ini maksudnya ya. Ani Roma, Norma, Nirmala, Pak Razak, Dewi. Salam satu untuk semua. Lagunya Yuda Irama 6. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Pak Usu Amri. Kemudian Kak Nur Bilqis hadir. Mau salam-salam untuk Pak Mur, Pak Usu Limin, Tokci, Nek Kembar, Nek Ashwa, Nek Karim, Kapten Syam, Kak Monik, Mama Dewi, Bang Udin, Iman, Andi, Bang Roni, Galah, Mak Dio, Mak Rempong, Mama Azi, Mbak Normi, Mas Prabu, dan satu buat semuanya aja. Kemudian Kak Sekarwangi hadir. Mau salam untuk Mak Rempong, Bu Tin, Esyakira, Moni, Kapten Syam, Pak Mus, Cik Sahana, Roping, Bang Saiman, Bu Seri, Kak Mastura, Desi, Bang Iman, Melati, Bang Roni, Rahma, Bu Asri, Bang Adi, Mama Fajar, Mang Abednego, Kak Raha, Mak Dio, Bang Udin, Putri Cantik, Mang Arjuna, Toci, Ika, Mak Azi, Mama Lina, Mama Leni, Mama Jihan, Mak Dewi, Mama Boy, Bang Roy, Emira, dan juga Mas Lidar. Langsung saja kita angkat penelpon pertama di sesi kedua ini pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Digoda, digoyang dandut, mantul, mantap betul, bersama Tasya.
0: Mantap betul dengan Kak Normah nih.
1: Iya benar, dengan Kak Normah. Kak Normah orangnya kan tak suka main tebak kan. Nanti tebak-tebak buah manggis.
0: Tebak-tebak buah manggis.
1: Ah, tak sayang manis.
0: Amin. Jadi
1: kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Kak Norma. Jadi kangen Bang Jais ini ya. Lama tak terdengar enggak sih Kak Norma? Bang Jais ini.
1: Iya.
0: Iya lama ya.
1: Dia ada tuh.
0: Semoga sehat aja pokoknya ya Kak Norma.
1: Karena dia kabur sana, kabur sini kan.
0: Kabur dari siapa nih?
1: Tadi kabur dari siapa? Tasya, bisa lagu lagi?
0: Bisa, mau lagu apa?
1: Lagu di apa ya? Segudang Rindu. Segudang Rindu, Kak Ani.
0: Segudang Rindu?
1: Norma di rumah Kak Ani, Kak Norma nih.
0: Oh iya.
1: Iya, ada Bang Roma nih.
0: Oh, rame berarti ya kak ya.
1: Iya kakak, tadi lagi rewang, sekarang udah selesai acara dia. Para undangan udah makan semua, udah pulang kan.
0: Saatnya berkumpul kakak, ini
1: lagi rumah kak Ani, lagi istirahat kan.
0: Di Tanjung Batu Kecik berarti ya kak.
1: Iyalah Tanjung Batu Kecil lah, lagi di mana. Di tempat Bang Mail kalah tak mungkin.
0: Lumayan ini main-main ya, menjaga silaturahmi.
1: Tak jauh lah Tanjung Batu Kecil tuh. Ya Kak Ani ini di bagian laut, kalau Kak Norma bagian darat gitu kan, daratan dia.
0: Gitu. Tapi
1: di sini sama keluarga kan.
0: Tapi perjalanan aman ya kak?
1: Salah dekat.
0: Oh dekat ya?
1: Dekat lah, kalau pakai motor dalam 7 menit gitu lah.
0: Oh, tak pakainya berang-berang kapal gitu kan ya?
1: Tidak lah.
0: Kirain ya pakai menyeberang kapal.
1: Ah, kalau pakai kapal ke tempat Banggala.
0: Waduh, Banggala nungguin nih nanti.
1: Nggak, kemarin kakak udah pergi. Cuma yang tak pergi kan Mas Prabu.
0: Sibuk Bang Prabu nih.
1: Kakak kan udah pergi, udah 2 kali dah tempatnya Banggala itu. Baik Banggala tuh.
0: Baik, alhamdulillah ya.
1: Jadi kita salamilah ya, tidak panjang lebar, nanti yang lain mau bergabung.
0: Baik, Arma.
1: Kali dan terutama buat yang keluarga di rumah Kak Ani nih, ini ya lagi nyantai nih, Bang Roma sama Kak Ani. Terus buat Sasa juga. Sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu, semangat dalam siarannya ya Sasa.
0: Amin. Siap.
1: Terus buatnya Nenek Becky, buatnya Kak Puspa juga, buatnya Kak Berta, Bang Iman, tak terlupakan buatnya Andi Lala ya.
0: Andi Lala.
1: Andi Lala, buat Mas Prabu yang selalu semangat ya, selalu ceria, selalu bercanda ya. Terus buat Bang Tengku Adrian Shah juga ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Apalagi lah, Teneka ada Long Azri, ada Mas Lidar juga, ada Pak Fauzi, Mama Iman, Bapak Sohat bersama Mama Limah ya. Buatnya Bang Dol Jaiz, tak tahu nak nyebut lupa tu lah, Bang Dol Jaiz ke Dora Jaiz ya.
0: Iya ya, ada Dol Jaiz, ada Dora Jaiz kayaknya ini Kak Norma.
1: Ya gitulah mungkin ya. Terus di Tanjung Batu Kecil Abdi tadi yang terlupa ya, Pak Usu Atan Gabi, Pak Usu Amri lah ya.
0: Pak Usu Amri.
1: Salam sehat, semoga Pak Usu sehat selalu. Tak jauh lah dekat dengan kami ni. Buatnya Bang Atan, buatnya Kak Ana yang di Kawah Tujuh juga. Itu di Kawah Tujuh nama Kak Ana itu, Tasha di Tanjung Hutan.
0: Ana Kawah Tujuh ya.
1: Kalau wisata air panas itu kan di depan, tak jauh dari jalannya. Kalau masuk ke dalam tu baru Kawah Tujuh yang tampak gitu kan.
0: Harus mengeksplor ini Tasha nih.
1: Jadi kan tahu nanti, manalah tahu kalau Tasha kesini.
0: Betul-betul.
1: Terus buatnya Bang Budin ya.
0: Bang Budin Buton.
1: Buatnya Bu Sri juga. Buatnya siapa lagi lah. Banyak sangat. Tadi dah banyak juga kita berceloteh. Jadi salam dia satu buat semua aja, tidak terkecuali ya. Banggalah tidak dilupakan, sehat selalu, ceria selalu. Pak Usulimin juga ya, Kak Jamilah sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu tak memungkinkan, tapi jaga kesehatan itu ya.
0: Kita doakan ya kak ya.
1: Kita doakan, kita saling mendoakan. Doa yang terbaik itu kan buat dia orang, kita juga kan.
0: Betul gitu.
1: Satu penipin. Ya udah, makasih Tasha.
0: Baik, Kak Norma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Norma di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dandut mantul bersama DJ Natasha Kavira.
0: Mantap betul.
2: Mantap mantul. Natasha udah makan?
0: Sudah, Kak Moni.
2: Oh sudah. Kecuali belum. Kalau belum ke rumah Kak Monik aja. Kan enggak jauh dari sana, ya kan?
0: Betul.
2: Oke, gue minta lagu lah di Natasha.
0: Mau lagu apa ini, Kak Moni?
2: Lagu kesukaannya abang suka Tensam adalah Bisa ke India.
0: Siap.
2: Oke, makasih di Natasha Safira.
0: Terima kasih kembali.
2: Iya, salamnya pertama buatnya di Natasha Safira. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
2: Amin. Salam spesialnya buatnya abang suka Tensam pemuda India, Bu Siti. Ada Kak Jamila, Nenek Sakira, Nenek Kembar, Mak Dia, Mbak Dinda, Mama Dewi, ya. Ada Ayu, ada Koko Ayam, Putra Rangsang, Kak Petar Wangi Wangiku. Terus ada tadi ada Toksi, Pak Alam, Kak Joena, Kak Petar Wangi, ada Sumarlina ya.
0: Kak Sumarlina.
2: Selalu dirindukan. Ada Mak Noy, ada Pak Iman, Bang Iman, Mama Dewi, Mama Dewi ya. Nenek Kembar.
0: Nenek Kembar.
2: Ada Rahma, Ika di Jambi. Terus ada Pak Haji Gemoy.
0: Bang Haji Gemoy.
2: Ada Uni Desi, ada Pak Nabu sama Bunda, Pak Masjidan, Bu Asri, Pak Mawati, Pak Adinya, Nur Bilkis, Tersayang, ada Kak Jamila, Siti Jamila ya, Pak Mawati, Bu Asri ya, selalu. Ada Mama Leni, Abang Emir, Emira. Oke, apa lagi tuh besok lagi Oke, gitu buatnya di Jenatan Safira, makasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monique yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
3: Apa lagi? Digoda.
0: Digoyang dangdut.
3: Digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul.
3: Mantul, mantap betul.
0: Dengan Nek Karin.
3: Iya, apa budaya suara Nek Karin ya?
0: Apa kabarnya nih Nek Karin?
3: Baik aja Tasya. Ya sambil dengar radio sambil masak tapi udah siap.
0: Sambil masak kesiang, ya.
3: Kesiangan masaknya.
0: Masak apa nih Nek Karin?
3: Oh, Nek Karin krio ayam.
0: Oh, sedapnya.
3: Tadi hujan lebat jadi lambat masaknya.
0: Oh, hujannya pindah ini Nek Karin. Tadi di Batam Center hujan nih.
3: Masih hujan ini dah teduh. Makanya tadi radio
0: Tetap Melayu.
3: Pantun. Pantun jadi enggak bisa dengar. Hujannya lebat banget.
0: Tapi aman ya Nek Karin, enggak banjir kan ya?
3: Nenek rumah nenek tak banjir.
0: Tapi daerah situ juga enggak banjir kan, Nek?
3: Tapi tadi mana banjir ya, tak tahu juga. Sini tidak, tak banjir tempat Nek Karin, mantap.
0: Ya, mantap, alhamdulillah ya.
3: Iya,
0: Mau request lagu apa ini Nek Karin sambil menemani memasak nih?
3: Udah masak udah siap. Lagunya Rembulan Malam aja ya.
0: Rembulan Malam.
3: Evita Mala ya.
0: Evita Mala. Siap.
3: Salam lah ya. Salam buatnya Monica di terus buatnya Kapten Sam. Buatnya Bang Haji, buatnya Pak Alang juga, Iman Pulu, terus buatnya Nenek Sakira. Buatnya Ayu, buatnya apa ya? Udin Buton, buatnya Ayam Bekokok, buatnya Mama Dewi juga, terus Mama buatnya Dewi. Bang Kumis, buatnya buatnya Bang Haji, terus buatnya Tokci, buatnya Mama Lina, buatnya semua fan lah yang ada di grup ya. Buatnya Tasya, selamat bertugas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Karin yang sudah hadir di line telepon kami. Kembali kami bacakan pesan yang ada di WhatsApp pendengar. Ini datang dari Bang Roni di STB yang mau request lagu Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia. Salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Kak Hamidah, Meti Lavia, Putra Rangsang, Nepegi, Putri Cantik, Udin, Prabu, Toci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Jago Norma, Emira, Pak Tohat, Nurais, Pak Emur, Ibu Mila, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Mak Normi, Mak Dio, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Nenek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilkis, Pak Alang, Mama Fajar, Skarwangi, Ayu Maluku, dan salam satu untuk semua. Kemudian Nek Aswa hadir. Mau salam untuk Bang Prabu, Pak Usulimin, Pak Ngah, Bang Gafar, Pak Zaini, Bang Thank You, Bang Roni, Bang Roy Saputra, Bang Abednego, Bang Gala, Bang Udin, Bang Adilau, Mak Ngah, Mama Dewi, Mama Kun, Mak Kun, Nek Kembar ya, Mama Fajar, Kak Mila 1, 2, dan 3, Siti Jamilah, Monik, Cegu Norma, Bang Jais, Bang Iman, dan buat satu untuk semua. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program Digoda dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena keterbatasan waktu. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Digoda dan dalam Batam siang ini ya pendengar. Dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hana. Tetap di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Apa arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 20 September 2026. 8 pemain marching band SMK Negeri 1 Batam datang ke Kuala Lumpur dengan segala keterbatasan. Jumlah personel mereka jauh lebih sedikit dibandingkan peserta lain, bahkan peralatan yang digunakan sebagian sudah mengalami kerusakan. Bahkan untuk berangkat ke Malaysia, mereka harus mengetuk pintu perusahaan dan berbagai pihak demi mendapatkan dukungan. Namun semua keterbatasan itu tidak menghalangi

0: Langkah mereka di ASEAN Music Games 2026. Karena di pangku kompetisi marching band tingkat Asia tersebut, 8 siswa SMK Negeri 1 Batam mampu bertahan hingga final dan membawa pulang sejumlah medali. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebut Gebiar Melayu Pesisir atau GMP yang digelar 14-20 September 2026 di Kota Batam menjadi ajang memperkuat warisan budaya dan ekonomi UMKM lokal. Komunitas pencinta jalan kaki Langkah Kita yang resmi diluncurkan di halaman Masjid Al-Ikhlas Sangrila Sekupang pada hari Minggu 20 September mengajak masyarakat Batam menjadikan jalan kaki sebagai kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan sekaligus memperluas persahabatan. Peluncuran dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan terbuka bagi masyarakat umum tanpa batas usia. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Nikmati waktu bersama-sama, itulah kalimat yang disampaikan Soul ID lewat lagu Sunday Sore. Nah, selamat berakhir pekan tentunya untuk kita semuanya pendengar. Apa kegiatan hari ini? Apakah Anda pergi berwisata atau mungkin Anda mungkin lagi nongkrong bersama dengan teman-teman atau orang-orang yang Anda cintai? Nah, pendengar, pada hari ini semoga apapun yang Anda jalani, Anda laksanakan, semoga membuat hati senang, membuat hati bahagia, dan membuat Anda jadi lebih punya sukacita gitu ya. Dan senang sekali rasanya saya, Hana Panjaitan, dapat kembali menemani Anda di edisi 20 September 2026. Wah, kita sudah di penghujung-penghujung hari bulan September ya, gak terasa ntar lagi masuk ke bulan Oktober. Biasanya ya, kalau misalnya sudah masuk di bulan ada embernya gitu, September, Oktober, November, Desember, itu akan cuacanya berganti jadi sering hujan. Tapi kalau dilihat sekarang masih tetap kekeringan yang terjadi, bahkan jarang hujan gitu ya. Tapi kita doakan di tahun 2026 ini hujan bisa datang menghampiri kota Batam, sehingga waduk-waduk yang ada di kota Batam bisa terisi penuh air-air yang akan menjadi kebutuhan manusia di kota Batam ini ya pendengar. Dan tahukah Anda, di tanggal 20 September 2026 kalau kita lihat kalender global begitu ya, ternyata kita memperingati Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Cleanup Day ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, ini berawal dari gerakan bersih-bersih nasional akar rumput di Estonia pada tahun 2008, di mana lebih dari 50 ribu relawan bersatu untuk membersihkan sampah ilegal di seluruh negeri. Dan di tahun 2023, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara resmi lah menetapkan Hari Bersih-Bersih Sedunia sebagai hari internasional resmi yang diperingati setiap tanggal 20 September tiap tahunnya. Dan untuk tema tahun ini adalah From Clean Plates to Clean City, dari piring bersih ke kota bersih. Fokusnya itu ke tindakan untuk mencegah pemborosan makanan, menjaga agar makanan yang layak dikonsumsi tetap digunakan, mendaur ulang limbah bahan organik yang tidak dapat dihindari, dan membangun kota yang lebih bersih, lebih berkelanjutan, dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Jadi itu dia ya, satu informasi membuka kebersamaan kita, dan akan banyak sekali informasi yang akan Anda hadirkan pada sore hari ini sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Terus satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi hanya menemani Anda di sore hari ini. Dan kita hadirkan lagi informasi update. Wah, untuk Anda pendengar yang punya orang tua sudah umur lansia, tetap disayangi ya. Karena ternyata jumlah warga Jepang yang berusia 100 tahun atau lebih ini menembus rekor baru, mencapai 107.677 orang pada tahun 2026 ini. Nah, data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan jumlah tersebut bertambah 7.914 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita cari tahu ya, kenapa ya warga Jepang ini kebanyakan panjang umur begitu? Kalau di Indonesia ya palingan kalau dibilang 60 tahun udah dikasih bonus sama Tuhan gitu ya. Dan tentunya panjang umur untuk kita semuanya ya. Nah, kalau menilik dari para peneliti menjawab pertanyaan mengapa warga Jepang panjang umur, ini dikaitkan dengan pola makan tradisional mereka yang banyak mengandung ikan, sayuran, dan nasi serta relatif rendah lemak jenuh. Jadi tingkat obesitas Jepang itu juga lebih rendah dibandingkan banyak negara barat, pendengar. Jadi itu dia ternyata ya satu informasi yang tentunya membuat kita juga belajar untuk dari sekarang peduli dengan kesehatan supaya kita bisa juga memiliki usia yang panjang, bisa sampai di usia 1 tahun atau 1 abad, pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI RRI Pekanbaru, RRI Tanjung Pinang, RRI Ranai dan RRI lainnya untuk mendengarkan berita Korwil 15 Penang Prabu. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 20 September 2026.

0: Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data promosi kesehatan dan tindakan preventif. Berikut laporan Alwi Suryatmaja.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain penanganan langsung di lapangan, penguatan data, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan.

0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan bahwa satu kebijakan terkait penanganan karhutla dapat memberikan dampak luas, tidak hanya terdapat lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap yang ditimbulkan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, melakukan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan pembagian masker sebagai perlindungan awal terhadap paparan asap.
1: Satu kebijakan itu dampaknya luar biasa banyak. Terhadap karhutla saja, untuk level kita, di posisi kita, memang dia karhutla. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada 5 penyakit yang didominasi pada asap ini. Pertama ISPA. Yang kedua pneumonia. Ya, yang ketiga ini konjungtivitis. Yang keempat ini kulit kita, ya. Yang kelima asma. 5 penyakit ini mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2026. 2025 hanya 7 ribuan. Sekarang kita di Juli ini saja itu sudah menembus angka 10 ribu sekian. Nah, ini bagaimana kemarin kami melibatkan seluruh perguruan tinggi untuk tindakan preventif dan promotif. Salah satunya membagikan masker. Masuk suratnya, Pak.
0: Sementara itu, Gloria Abidin, selaku praktisi teknologi informasi asal Jerman, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin di Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat bencana lingkungan seperti karhutla. Menurutnya, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif ke depannya.
2: Dari 4 hal tadi yang paling penting, dan misalnya kita ada 4 fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi, anak Filkom bikin data, ngumpulin data, anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data, nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, oh bagaimana kita mau caranya efektif mau menyebarkan ke masyarakat. Dan satu lagi mungkin anak FKES, oh bagaimana kita mau membantu Puskesmas dalam keadaan begini gitu ya.
0: Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penanganan dampak karhutla diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan risiko kesehatan, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Demikian, Al-Surat Maja melaporkan.
3: Kenalkan layanan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru hadirkan program pilot di kawasan Car Free Day Pekanbaru. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru kembali menghadirkan program Pekan Informasi Layanan on the Street atau PILOTS di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru Minggu 20 September 2026. Kepala KPKNL Pekanbaru Muhammad Arif Rohman mengatakan PILOTS merupakan program rutin yang menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di KPKNL Pekanbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin tiap triwulan atau minimal 4 kali dalam setahun. Ia menjelaskan terdapat 4 layanan utama yang diberikan KPKNL Pekanbaru, yakni pengurusan piutang negara, pengelolaan barang milik negara atau BMN, pelayanan lelang, dan penilaian.
5: Agar masyarakat bisa mengerti layanan-layanan yang ada di KPKNL. Layanan lelang misalkan yang sekarang menjadi layanan paling banyak diakses oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu bagaimana cara mau ikut lelang. Terus jangan juga sampai tertipu nanti, kan sekarang ada beberapa penipuan yang mengatasnamakan lelang. Kemudian juga mungkin ada masyarakat yang ingin memanfaatkan BMN-BMN milik pemerintah. Bisa juga nanti di seperti yang kita sekarang laksanakan, mengedukasi bagaimana sih sebuah aset yang idle bisa dimanfaatkan, yang sekarang RRI ini berkolaborasi dengan KPKNL Pekanbaru.
4: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengunjungi kegiatan tersebut, Yeni, mengapresiasi kehadiran KPKNL di kawasan CFD. Melalui kegiatan pilot, KPKNL Pekanbaru berharap masyarakat semakin mengenal dan memahami layanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Selain meningkatkan akses informasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan layanan KPKNL melalui prosedur yang resmi dan aman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia 2026 di Bengkalis telah berakhir dengan menetapkan para juara dari 6 kategori lomba. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali meraih gelar juara umum. Reporter Nur Fitriani melaporkan.
6: Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Bengkalis berakhir pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah berhasil meraih gelar juara pada 6 kategori utama. Untuk kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas Gajah Mada. Kategori Electronic Remote Control atau ERC, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juara 3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sementara kategori Full Engine Remote Control atau VRC, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas 11 Maret. Untuk kategori Remotely Operated Vessel atau ROV, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya meraih juara 1, juara 2 Universitas Indonesia, dan juara 3 Institut Teknologi 10 November. Sedangkan kategori Inovasi dan Desain Kapal atau IDK, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Institut Teknologi 10 November, dan juara 3 Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kategori Inovasi Sistem Perkapalan dan Keselamatan atau ISPK, Universitas Diponegoro meraih juara 1, juara 2 Universitas Andalas, dan juara 3 Universitas Riau. Selain juara utama, sejumlah penghargaan khusus juga diberikan kepada tim peserta. Best Design ASV diraih Universitas Hasanuddin. Best Design RC dan VRC diraih Politeknik Negeri Bengkalis. Sedangkan Best Design ROV diraih Universitas Erlangga. Untuk Best Poster ASV diraih Universitas Negeri Yogyakarta. Best Poster ERC dan ISPK diraih Universitas Diponegoro. Best Poster VRC diraih Universitas Muhammadiyah Malang. Best Poster ROV Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan Best Poster IDK diraih Institut Teknologi 10 November. Penghargaan Best Spirit diberikan kepada tim ASV Universitas Brawijaya. Sementara Fundraise ERC diraih Universitas Diponegoro dan Fundraise VRC diraih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk kategori Juara Harapan 1, ASV dan VRC diraih Universitas Negeri Surabaya, ELC Universitas Negeri Semarang, ROV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IDK Universitas Indonesia, dan ISPK Institut Teknologi 10 November. Sedangkan Juara Harapan 2, ASV diraih Universitas Jember, ERC Universitas Negeri Yogyakarta, VRC Universitas Maritim Raja Ali Haji, ROV Universitas Erlangga, IDK Institut Teknologi Kalimantan, dan ISPK Universitas Negeri Malang. Berdasarkan hasil akhir kompetisi, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali dinobatkan sebagai juara umum KKI 2026. Gelar ini sekaligus melanjutkan dominasi ITS sebagai juara umum KKI dalam 3 penyelenggaraan berturut-turut. KKI 2026 di Bengkalis menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi kemaritiman. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis turut sampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai yang berhasil meraih predikat Lanal terbaik tahun 2026. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Dan Lanal Dumai saat beri kuliah umum di kampus Polbank. Selengkapnya reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbank Insinyur Johnny Caster menyampaikan ucapan selamat kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai atas prestasi sebagai Lanal terbaik se-Indonesia tahun 2026. Ucapan tersebut disampaikan Johnny Caster saat menerima kunjungan Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Agung di kampus Polbank. Dalam kunjungan tersebut, Dan Lanal Dumai juga bersempatan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Polbank. Johnny Caster mengatakan prestasi yang diraih Lanal Dumai pada momentum HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Surabaya menjadi menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau dan berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
8: Kami juga kemarin Anda membaca sebagai pangkalan terbaik Indonesia. Tentu ini bukan suatu hanya sekedar suatu prestasi, tapi ini juga membuktikan bagaimana Lanal Dumai memberikan perlindungan baik terhadap perairan maupun terhadap masyarakat kita di Indonesia. Lagi kami ucapkan selamat pada Lanal Dumai atas prestasi tersebut. Tentu jangan berpuas sampai di situ, tentu perlu komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menjaga NKRI kita.
7: Dalam kesempatan yang sama, dan Lanal Dumai juga turut melakukan kunjungan ke sejumlah venue kontes kapal Indonesia 2026 yang berada di lingkungan kampus Polbeng. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kompetisi teknologi kemaritiman tersebut. Kunjungan dan Lanal Dumai ke Polbeng diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan potensi kemaritiman di wilayah Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kabut asap meningkat, Bupati Tanah Datar Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Berikut dilaporkan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah itu
0: dan berdampak
1: terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat.
0: Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyampaikan bahwa kabut asap telah menyebabkan keluhan mata perih dan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA
1: yang mencapai 2.589 kasus di Tanah Datar. Dirinya mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak serta menggunakan masker untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap.
0: Eka Putra mengatakan
1: pemantauan, pengkajian, dan evaluasi
0: kondisi udara serta kesehatan masyarakat
1: termasuk menyiapkan para pengobatan di seluruh puskesmas dan mempertimbangkan posko
0: olahraga lari
1: di perpustakaan. Selain
0: lari,
1: itu, Bupati menginstruksikan pegawai pemerintah Kabupaten Tanah Datar
0: olahraga lari untuk ambil bagian dan meriahkan ajang
1: menghentikan pelayanan masyarakat
0: terkait pelaksanaan Car Free Day dan pekan olahraga provinsi Sumatera Barat. Putra menyebutkan
1: kegiatan itu dapat dievaluasi atau ditunda apabila kondisi kabut asap semakin membahayakan kesehatan masyarakat dan atlet. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat serta daerah lain terkait dugaan sumber kabut asap sekaligus mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran jerami dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Sudah 2.589 anak yang kena ISPA di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kami pada kesempatan ini menghimbau pada seluruh masyarakat, ya, usahakan kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah dulu karena udara sedang tidak sehat di kabupaten kita. Dan untuk anak-anak sekolah kami sudah mulai dari kemarin itu sudah melakukan untuk daring, ya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Tetapi kasusnya selalu meningkat dari setiap hari, setiap jam kami memantau itu kasusnya selalu meningkat untuk yang ISPA ini. Kita masih melihat situasi cuaca. Kalau cuaca ini hujan satu hari dua hari ke depan tentu asap berkurang.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana kabut asap dan mengusulkan penundaan porprov apabila kondisi tidak membaik dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Women Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino.
3: Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Women Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan olahraga rekreasi yang mengusung semangat kebugaran sekaligus mendekatkan Polri dengan masyarakat ini dipastikan bakal berlangsung meriah dengan latar keindahan panorama khas Kota Bukit Tinggi dengan target jumlah peserta 3.500 orang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmilawati Rosya menyampaikan, ajang Police Women Run 4 2026 tidak hanya sekedar wadah berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan membangun interaksi positif antara jajaran kepolisian dan masyarakat. Polda Sumbar mengundang dan mengajak seluruh masyarakat, komunitas lari, serta pencinta olahraga dimanapun berada untuk turut serta ambil bagian dalam ajang Police Women Run 4 2026 di Bukit Tinggi dengan kategori lari jarak 5K dan 10K. Susmilawati Rosya menjelaskan, momen ini merupakan wadah untuk bergerak, bersemangat, dan menginspirasi hidup sehat bersama, sekaligus mempererat kebersamaan antara Polwan, Polri, dan masyarakat.
4: Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Respon masyarakat sejauh ini cukup positif sekali. Kita melihat adanya keterlibatan komunitas lari. Ada masyarakat umum juga dan berbagai pihak yang ikut mendukung kegiatan ini. Untuk tahun ini target Polda Sumbar itu yang ikut Police Women Run 3.500 peserta dengan kategori lari 5K dan 10K. Pesertanya juga beragam, ada pelajar, masyarakat umum, anggota Polri, dan ada juga kategori master untuk usia 40 tahun ke atas. Kegiatan ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan, tentu saja sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh panitia.
3: Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan diri sambung Sosmelawati Rosya, pihak penyelenggara telah menyediakan layanan bantuan atau helpdesk resmi melalui pesan WhatsApp di nomor 0812-8115-9911. Pihak Polda Sumbar berharap ajang ini dapat sukses terlaksana serta memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian lokal di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Kita menuju RRI Batam. Pelaku usaha UMKM Batam diminta tidak tunda pengurusan sertifikasi halal jelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pelaku usaha makanan dan minuman di Batam diminta tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Pemerintah menilai waktu yang tersedia semakin terbatas. Sementara jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal di Batam masih perlu ditingkatkan. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan sertifikasi halal menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus di Batam, pihaknya mencatat baru sekitar 17.800 produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
6: Saya sampaikan dalam catatan kami, baru sertifikasi halal di Batam itu mulai dari yang regulernya sampai yang tingkat mikro kecilnya baru 17.800 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Untuk sekarang ini kan sertifikasi halal ini bukan lagi pilihan tetapi adalah sebuah mandatori bagi pelaku usaha. Dan BPJPH sebagai pemegang regulasi memang sudah melahirkan atau menyusun regulasi kewajiban halal ini, dan ada nanti sanksi bagi pengusaha atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.
5: Abdi menjelaskan, jumlah tersebut menunjukkan masih diperlukan percepatan agar pelaku usaha khususnya sektor mikro dan kecil segera memanfaatkan jalur sertifikasi yang tersedia. Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan besar tetapi juga usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman. Dari sisi pendampingan UMKM, Direktur Eksekutif Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, melihat masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dorongan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Pihaknya bahkan menyiapkan pendampingan bersama bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat.
7: Memang teman-teman UMKM dimanapun berada ya, waktu udah kepepet banget gitu loh. Jadi ayo bergegas gitu loh. Insya Allah kami udah rencanakan kita ada temu bulanan komunitas yang kerjaannya adalah mengurus sertifikat halal. Jadi kami lagi ngumpulin teman-teman alumni kami yang belum punya sertifikat halal, kita bantu urus bareng-bareng, kita mendampingi mereka gitu loh.
5: Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses sertifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pelaku usaha pun diminta tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu, karena kelengkapan sertifikasi halal dapat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pemasaran produk mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam akan tunggu arahan dari tim khusus bentukan Disnaker Trans Provinsi Kepri sebelum tindak lanjuti kasus pekerja Gimli Indonesia. Jika berlanjut ke pemutusan, Disnaker akan ambil langkah sengketa PHK melawan Gimli Global yang bermarkas di Singapura. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
8: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami.
9: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini dikatakan Yudi Suprapto adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garmen tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
10: Iya, kan mereka belum ada yang PHK. PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru berbentuk. Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini, ownernya. Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi. Walaupun melibatkan ada serikat, ada Polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
9: Sebelumnya wali kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja, sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
11: Solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya. Rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah, sehingga tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan. Tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada sejumlah daerah sumber kabut asap. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak kabut asap yang mengganggu berbagai sektor di Sumatera Barat sejak beberapa pekan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina.
1: Dan ini sudah kita sampaikan juga kepada kementerian. Kita harapkan memang dukungan dari pusat untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran terjadi di provinsi tetangga kita.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini sebagian besar berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Di antaranya dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Mahyildi menjelaskan telah menyampaikan kondisi dan dampak kabut asap tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemadaman kebakaran di daerah sumber asap. Menurutnya, penanganan kebakaran di daerah sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kabut asap yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Terlebih, titik kebakaran di Sumatera Barat sendiri relatif tidak banyak dibandingkan daerah sumber asap.
1: Asap yang terjadi di Sumatera Barat sendiri adalah dari yang berakibat kebakaran hutan di Jambi, Riau, dan kemudian Sumatera Selatan. Itu yang kita harapkan dengan pusat adalah percepatan-percepatan, karena ini akan mengganggu banyak hal, di antara kaitan dengan pendidikan, dan juga ekonomi. Dan itu akan berdampak, karena gerak masyarakat juga terbatas.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyampaikan, juga telah meminta bupati dan wali kota melakukan pengukuran kondisi udara di wilayah masing-masing. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, kata Mahyildi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dukungan pemerintah pusat mempercepat pemulihan akses masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar yang diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Baile Tanjung Anau. Jembatan yang berada di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo tersebut kini kembali membuka akses bagi 279 warga. Berikut disampaikan reporter Widi Dwi Putri Liani.
3: Akses bagi 279 warga atau 71 kepala keluarga di kawasan Tanjung Anau, Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, kini kembali normal setelah pembangunan jembatan Baili selesai dilakukan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca bencana yang sebelumnya membuat akses masyarakat terganggu selama beberapa bulan. Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Ia berharap bantuan pembangunan jalan dan jembatan terus mengalir sehingga akses masyarakat di sejumlah wilayah Tanah Datar yang masih terdampak dapat segera dipulihkan. Ia menjelaskan selain jembatan Baili, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga merencanakan pembangunan 4 jembatan gantung di wilayah Nagari Talua. Sejumlah lokasi lainnya masih akan disurvei untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan lokasi yang membutuhkan penanganan.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Tanah Datar melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini, kalau ini dari BNPB, langsung Kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun dan jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Taluk ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung, 4 jembatan gantung, 1 jembatan ini, dan ada satu lagi yang akan disurvei oleh Kalaksa BPBD.
3: Sementara itu, Wali Nagari Taluak, Pendi Aswil mengatakan, pembangunan jembatan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya 71 kepala keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Dengan kembali berfungsinya jembatan, aktivitas masyarakat untuk keluar dan masuk kawasan tersebut menjadi lebih lancar, di mana sebelum jembatan Baili dibangun, masyarakat menggunakan jembatan darurat selama sekitar 3,5 bulan.
5: situ ada sebanyak 71 kakak kita di situ, sebanyak 279 orang. Dengan dibangunnya jembatan ini, otomatis masyarakat kami yang itu sudah aksesnya sudah normal kembali. Sebelum dibangunnya jembatan ini, kami pakai jembatan darurat lebih kurang 3,5 bulan. Jadi alhamdulillah dengan dibangunnya jembatan Belia oleh BNPB melalui Bupati Tanah Datar, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masyarakat kami yang biasanya tidak akses untuk keluar tidak ada, alhamdulillah dengan jembatan ini sudah lancar kembali gitu.
3: Pendi menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan itu menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses keluar akibat kerusakan infrastruktur. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Natuna. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski kualitas air belum sepenuhnya layak konsumsi. Berikut dilaporkan Marjani.
6: Sejumlah desa di Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga masih mengandalkan sumur sebagai sumber utama air. Camat Bunguran Timur Laut, Tarmizi, dalam dialognya bersama RRI belum lama ini mengatakan dari 7 desa yang berada di wilayahnya, masih terdapat 3 desa yang memiliki keterbatasan sarana air bersih. Salah satunya Desa Klanga, khususnya masyarakat di wilayah Setapang yang sebagian besar masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Menurut Tarmizi, kondisi air sumur yang digunakan masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi. Kualitas air dikeluhkan karena berbau dan memiliki kondisi yang kurang baik. Tarmizi berharap keterbatasan sarana air bersih di sejumlah desa tersebut dapat menjadi perhatian sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada sumber air yang kualitasnya belum memenuhi kebutuhan konsumsi.
7: Kelangan masih menggunakan saluran air untuk gunungan desa Curug. Dalam beberapa titik tempat masih ada, tapi ada sebagian daerah, contoh di wilayah Setapang, itu mengalami kekurangan air dan saat ini mereka masih menggunakan telaga atau sumur, ya. Tapi perasaan sumur itu berbeda. Payau kan berada di Daun Tusbada Ulu, meskipun dia berada di bawah bukit, tapi sumber airnya tidak ada. Ini juga mengalami kekeringan sampai saat ini juga. Dan pengadah juga, pengadah itu daerah Semitan itu masih terawir air, tapi daerah Janin itu mengalami kekeringan juga.
6: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan juga mengatakan ketergantungan terhadap sumur yang juga masih terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Meski pemerintah telah membangun embung sebagai salah satu sumber cadangan air, sebagian warga masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bambang menjelaskan keberadaan embung membantu menyediakan sumber air bagi masyarakat, namun belum seluruh warga dapat sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumur. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap sarana dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna.
8: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur yang menggunakan sumur ini. Insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering.
6: Di tengah musim kemarau seperti saat ini, sumur yang menjadi andalan warga juga mulai berkurang debitnya. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pemerataan sarana air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna. Pembangunan sarana air bersih di desa-desa yang belum terjangkau pelayanan air bersih diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Demikian Marjani melaporkan.
0: RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-81 TNI. Kegiatan tersebut meliputi pengobatan massal dan operasi bibir sumbing bagi masyarakat Natuna. Reporter Analia Widi melaporkan.
9: Sebanyak 11 pasien mengikuti operasi bibir sumbing dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat, RSA Natuna bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Natuna dan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara RSPAU Dr. Suhardi Harjo Lukito Yogyakarta pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI bersama pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Natuna, Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Aryadi mengatakan, selain operasi bibir sumbing, kegiatan tersebut juga memberikan pemeriksaan kesehatan umum kepada 130 pasien, pemeriksaan gigi kepada 28 pasien, kitanan massal bagi 12 anak, serta membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat.

0: serta tenaga medis pendukung lainnya.
1: Sementara itu, kepada RRI, Mel mengaku bersyukur anaknya Inayah yang berusia 10 tahun dapat menjalani operasi tanpa harus pergi keluar daerah. Ia menyebut operasi tersebut merupakan tindakan kedua yang dijalani Inayah dan secara gratis.
2: Ya, alhamdulillah sih di sini ada diadakan program ini, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota gitu. Ada takutnya, ada senangnya, campur aduk. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Senang sih, jadi yang pada belum tahu tuh jadi tahu kalau ini bisa dioperasi gitu. Jadi di pulau-pulau kan belum pada tahu, jadi banyak tuh, dia ada 11 orang ya. Hari ini 3, semalam 8.
1: Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan tenaga kesehatan serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan turut mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna sebagai daerah 3TP, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, mengimbau warga untuk bersama-sama merawat serta menjaga fasilitas paving blok yang baru saja rampung dibangun. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
4: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sahdu, meminta RT dan warga setempat menjaga fasilitas paving blok yang baru selesai dibangun. Dirinya menghimbau agar kendaraan berbobot berat tidak melintasi area tersebut, supaya fisik jalan tetap awet. Said mengatakan, kualitas dari hasil peninjauan pada lokasi tersebut sangat bagus dan telah mencapai 100%. Pekerjaan paving blok tersebut merupakan pokir dari Kazalik dengan panjang 106 meter persegi dan ketebalan 15 cm. Menurutnya, kualitas paving blok tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving blok mencapai Rp179 juta.
5: Pak Katalik telah memberikan resesnya untuk masyarakat sebagai kandidatnya. Sepenggal, ya pelan-pelan lah, tahun depan Pak Katalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, alhamdulillah bagus. Ya ini kan reses, hasil reses beliau.
4: Ketua RT4 RW3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan, anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving blok tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
6: Alhamdulillah, kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah, terutama warga dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah realisasi tahun 2026.
4: Said juga mengatakan peninjauan lapangan bersamaan dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dispora Kota Tanjung Pinang memperkuat pembinaan atlet difabel melalui sinergi dengan NPCI Kepri menyediakan dana pembinaan serta tenaga pendampingan bersertifikasi. Berikut disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
7: Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang terus memperkuat dukungan terhadap pembinaan atlet difabel melalui National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kepulauan Riau. Hal ini dengan memberikan dukungan dana pembinaan dan menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk mendukung kebutuhan atlet difabel saat mengikuti pertandingan. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pembinaan olahraga para. Ia menyebutkan, seorang staf Dispora telah dikirimkan ke Solo untuk mengikuti pelatihan pendampingan atlet difabel. Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi bekal bagi Dispora dalam memberikan pendampingan kepada atlet difabel yang mengikuti kompetisi di berbagai tingkatan. Dengan adanya tenaga pendamping yang memenuhi kualifikasi, kebutuhan atlet saat bertanding diharapkan dapat ditangani secara lebih baik.
8: Satu orang juga kemarin, staf kita kirim ke Solo. pelatihan pendampingan atlet NPCI di Faber. Itu sertifikatnya nanti kalau seandainya dia nanti kembali dapat sertifikat grade tingkat nasional. Jadi besok apabila ada pertandingan-pertandingan untuk atlet-atlet di Faber, baik tingkat nasional maupun internasional, itu dari di sekolah yang kita kirim itu, dia sudah memenuhi syarat untuk pendampingan.
7: Ruli berharap dukungan pembinaan yang diberikan pemerintah dapat membantu atlet di Pabel Tanjung Pinang mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan pencapaian di tingkat yang lebih tinggi. Pada Peparnas 2025, atlet asal Tanjung Pinang tercatat meraih medali emas dari cabang olahraga renang dan medali perunggu dari cabang menembak. Pada kerjuda para tenis meja Kepri yang berlangsung di Tanjung Pinang, sebanyak 12 atlet ambil bagian. Peserta terdiri dari 4 atlet kategori kursi roda dan 8 atlet kategori berdiri atau standing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: informasi, karena informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Waskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
2: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
1: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
2: Mimpi itu awal dari cita-cita.
1: Mimpi terus sampai Tuhan

Prosatu RRI Batam kabar informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan dan melihat cuaca hari ini tidak ada turun hujan. Jadi kalau misalnya Anda mungkin mau membugarkan badan, Anda bisa mungkin dengan kegiatan berolahraga ya. Dan Anda bisa melakukannya di luar ruangan atau juga di dalam ruangan, karena ada berbagai jenis olahraga yang bisa kita lakukan pada hari ini. Tapi untuk Anda mungkin lagi beraktivitas di luar rumah, ya Hana sarankan untuk bisa menggunakan masker ya, karena kalau dilihat Kota Batam saat ini masih berpotensi kabut asap akibat karhutlah, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Riau yang mengganggu jarak pandang dan juga pernapasan pendengar. Jadi selain menggunakan masker, jangan lupa juga untuk Anda bisa makan makanan yang bergizi, minum air yang cukup, dan tentunya bisa melakukan olahraga. Hana akan kembali menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi update. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto tersebut kemudian disertai narasi yang menyebut Purbaya mendapat jabatan baru sebagai Ketua Bea dan Cukai setelah sebelumnya dicopot dari posisi Menteri Keuangan. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar dan merupakan informasi hoax. Karena pendengar, setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Purbaya mendapatkan jabatan baru sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto yang beredar ternyata identik dengan unggahan akun Instagram kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan bagian timur pada 13 Oktober 2025. Dan berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Keuangan, posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai masih diemban oleh Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik 23 Mei 2025. Jadi pendengar, jangan langsung percaya hanya karena sebuah foto terlihat meyakinkan. Selalu periksa sumber dan konteks aslinya, terutama ketika informasi tersebut berkaitan dengan jabatan atau posisi.

0: Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Batang Sore Ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, ada tidak di antara kita yang kepikiran begitu kalau misalnya punya uang banyak tanpa memikirkan pekerjaan, mau jalan-jalan kemana? Apakah mau jalan-jalan ke dalam negeri atau ke luar negeri? Ya, kalau misalnya tabung udah cukup, ya boleh sih. Kalau ingin menyenangkan hati gitu ya. Dan mungkin salah satu negara yang ingin Anda kunjungi adalah Thailand. Dalam waktu dekat ini mungkin ada yang akan berpergian atau liburan ke Thailand. Tapi ada kabar terbarunya yang harus diperhatikan pendengar. Ada perubahan aturan bebas visa yang mulai berlaku 15 September 2026. Jadi pemegang paspor biasa Indonesia tetap dapat mengunjungi Thailand tanpa mengajukan visa untuk tujuan wisata. Tetapi masa tinggal diberikan melalui skema bebas visa ini maksimal 30 hari. Wah, berkurang ya, karena biasanya yang kemarin-kemarin itu pendengar, Thailand memberikan fasilitas bebas visa itu kan 60 hari, tapi sekarang udah 30 hari pendengar. Nah, dalam daftar terbaru yang dipublikasikan otoritas Thailand, Indonesia masuk dalam kelompok negara yang memperoleh fasilitas bebas visa selama 30 hari. Dengan demikian, wisatawan Indonesia yang hendak berlibur ke Thailand tidak perlu mengajukan visa terlebih dahulu untuk kunjungan wisata dengan masa tinggal hingga 30 hari selama memenuhi ketentuan imigrasi yang berlaku. Jadi itu dia ya, satu informasi yang tentunya membuat Anda juga harus berpikir ulang nih kalau misal mau liburan ke Thailand, karena sekarang cuman hanya 30 hari untuk bebas visa. Dan nanti kita akan update lagi ya informasi-informasi lebih jauh. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Setelah tadi kita mendengarkan bersama lagu Rumor Studi Banding. Nah, satu informasi lokal Hana hadirkan bahwa lahan kosong di depan perumahan Jupiter Marina ini hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat terbakar. Jadi kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar di antara semak belukar serta rerumputan yang mengering. Nah, asapnya tebal membubung tinggi sehingga petugas pemadam kebakaran mendapatkan kabar langsung dikerahkan ke lokasi menggunakan 2 unit mobil pemadam. Nah, petugas Damkar Tahir mengatakan proses pemadaman dilakukan secara intensif. 2 unit armada bahkan harus 2 kali mengambil air untuk memastikan kobaran api benar-benar terkendali. Jadi kondisi lahan yang dipenuhi semak belukar kering membuat api mudah menjalar karena cuaca panas dan juga hembusan angin ini mempercepat ya penyebaran api dari satu bagian lahan ke bagian lahan lainnya, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin melihat kejadian-kejadian kebakaran, mungkin bisa langsung mendapatkan penanganan yang tepat ya. Mungkin bisa menghubungi langsung pihak pemadam kebakaran. Dan untuk kasus ini, sampai pada pemadaman selesai, belum tahu penyebab kebakaran itu kenapa terjadi. Jadi warga di sekitar ya dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi saat ini lahan yang kering dan cuaca panas, begitu ya. Dan kami akan menghadirkan informasi-informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, satu informasi hiburan ya kami hadirkan untuk Anda. Jadi konser Big Bang di Jakarta ini resmi ditambah menjadi 2 hari menyusul tingginya antusiasme penggemar. Dengan penjualan tiket, pertunjukan hari kedua bakal dimulai dibuka pada hari Senin 21 September esok pendengar. Jadi YG Entertainment selaku agensi mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang 2026-2027 World Tour yang dijadwalkan berlangsung 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pengumuman tambah jadwal konser di Jakarta itu muncul beberapa jam setelah tiket konser untuk penjualan 16 Januari 2027 resmi dinyatakan sold out pendengar. Wow, wow, wow. Ini adalah kabar yang menggembirakan ya, tentunya untuk Anda yang mungkin sangat menyukai Big Bang dan akan berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, dan akan tambah hari. Jadi Anda bisa memantau begitu tiket yang dijual pada 21 September 2026. Dan pendengar, informasi ini menutup kebersamaan kita juga di satu jam terakhir ini, karena Hana akan menghadirkan beberapa lagu menemani Anda, dan kita juga nanti akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu. Sayyidah Aisyah pun memberikan. Sayyidah Aisyah pun akhirnya melaksanakan perintah baginda Nabi. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang-orang yang ada di pasar. Ayo, siapa yang mau membeli baju Rasulullah? Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membeli baju Rasulullah. Ada seorang yang buta mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta, dan ia berkata kepada budaknya, jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu aku merdekakan. Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya. Kemudian diserahkanlah baju itu kepada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah yang didapat. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, ya Rob, ya Tuhanku, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, maka kembalikanlah pandanganku. Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan bajumu sebagai hadiah dariku. Sebelumnya orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, perhatikanlah baju itu wahai Aisyah. Dengan berkahnya ia telah mengkayakan orang-orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak dan kembali lagi kepada kita. Subhanallah, sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 kategori. 1 dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat, atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. Yang ketiga, dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Yang keempat, dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Yang kelima, dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermurah hati, suka bersedekah dengan ikhlas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Batam sore ini

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, satu informasi lokal kembali Hana hadirkan pada malam hari ini. Pendengar, lapangan basket HI Tes Arena Batam ini menjadi arena adu kemampuan talenta muda Asia Tenggara. Jadi pemain dari sejumlah negara ASEAN ambil bagian dalam Seaba U17 3x3 Championship 2026 yang berlangsung sejak 19 sampai 20 September 2026. Jadi turnamen bertajuk Young Talents Brighter Tomorrow itu mempertemukan tim putra dan putri kelompok usia di bawah 17 tahun. Indonesia sebagai tuan rumah bersaing dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar, Institut Teknologi Kalimantan atau ITK dipercaya menjadi tuan rumah kontes robot terbang Indonesia 2026. Jadi kontes ini mempertemukan 94 tim teknologi pesawat nirawak atau UAV dari 43 perguruan tinggi se-Indonesia di kawasan Ibu Kota Nusantara dan kampus ITK Balikpapan. Rektor ITK, Profesor Agus Rubianto, menjelaskan bahwa penetapan ITK sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi kampus penyangga IKN tersebut dalam mendorong kemandirian teknologi kedirgantaraan nasional. Pendengar, jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan terus mengupdate seperti apa nanti pelaksanaan robot kontes tersebut. Dan saatnya kami akan kembali hadirkan satu lagu Indonesia untuk Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mendengar dengan berakhirnya satu lagu Club Project Remix, maka berakhir juga kebersamaan kita pada malam hari ini bersama dengan Hana Panjaitan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini akan ada penyiar selanjutnya yang akan menemani Batam malam ini bersama dengan Ariel Arkaldia. Dan pendengar, nantikan sesaat lagi juga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Hana Panjaitan pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia,

0: lebih dari 3 dekade terakhir menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
1: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
0: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
3: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
4: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
3: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
5: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
4: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
6: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
4: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
8: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
7: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
9: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
8: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
11: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
10: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
12: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
13: Kalau ada.
12: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
10: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
14: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
15: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
16: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
15: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
14: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang kemarin.
15: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, Lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Puji nama Tuhan. Shalom saudara pendengar, kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi, hanya di Pro 1 RRI Batam. Saya menyapa semua pendengar yang bisa menjangkau siaran ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, menolong dan menuntun setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pendengar, tema renungan edisi hari ini adalah hidup dalam kekuatan dari Tuhan, bukan ketakutan. Saya percaya setiap kita punya hal-hal yang menjadi pergumulan yang terkadang akhirnya membuat kita takut, membuat kita bimbang dan ragu. Tapi ingat, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara pendengar, sadarilah, ketakutan seringkali membuat kita akan mengalami penderitaan sebanyak dua kali. Di mana kita menderita karena masalah yang sedang terjadi, dan kita juga menderita karena membayangkan masalah yang belum tentu terjadi. Ada orang yang belum sampai di hari esok, tapi udah takut menghadapi hari esok. Belum menghadapi masalah, sudah ngerasa kalah. Bahkan belum berjalan, tetapi udah bilang, aku gak mungkin sanggup. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini adalah good news, saudara. Kabar baik bahwa Tuhan tidak berkata bahwa kita nggak akan pernah mengalami situasi yang menakutkan. Tetapi Tuhan berkata, jangan hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Saudara pendengar, ketakutan seringkali membuat kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Waktu kita melihat masalah dengan mata kita, kita berkata, aku nggak bisa, aku nggak sanggup. Tapi waktu kita melihat Tuhan, kita pandang dia, kita bisa berkata, aku mungkin gak sanggup, tapi Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang sanggup. Saudara pendengar, kehidupan orang percaya tidak seharusnya dikendalikan oleh ketakutan. Tuhan memberikan kita sesuatu yang berbeda, yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Ketakutan bukan hanya membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi ketakutan yang dibiarkan akan membuat kita berhenti untuk melangkah. Ingatkah kita akan sebuah peristiwa di mana bangsa Israel pernah berdiri di depan tanah perjanjian. Mereka melihat tanah itu sebagai tanah yang baik. Tetapi masalah terjadi ketika mereka melihat ada orang-orang yang besar dan kuat. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudara lihat, mereka lebih fokus pada besarnya musuh daripada besarnya Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang tidak mengandalkan Tuhan. Padahal mereka sudah melewati begitu banyak tantangan dan hal-hal yang ajaib Tuhan sudah kerjakan. Inilah bahaya ketakutan, di mana ketakutan bisa membuat kita membesar-besarkan masalah dan mengecilkan kuasa Tuhan. Tetapi berbeda dengan dua orang yang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka punya perspektif yang berbeda karena mereka tahu Tuhan beserta dengan mereka. Mereka bilang, jangan takut, kita akan maju, kita akan melangkah menang. Saudara, masalah boleh besar, tapi ingat Tuhan Yesus tetap lebih besar. Bagian kita adalah terus menanti-nantikan Tuhan.
Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara ingat, bukan dikatakan kita enggak akan punya masalah, tetapi waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan baru, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ingat, hidup dalam kekuatan bukan berarti kita enggak pernah merasa takut, tetapi jangan biarkan ketakutan menentukan langkah hidup kita. Ingatkah kita akan kisah Daud menghadapi Goliat? Goliat mengejek, Goliat mengancam, tapi apa yang Daud katakan? Daud bilang sama orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala baris Israel yang kau tantang itu. Ini adalah kekuatan iman, saudara. Waktu kita berani memperkatakan iman, maka kekuatan dari Tuhan mengalir. Ketakutan mungkin bilang gak akan bisa, tapi iman berkata, yes, pasti bisa. Waktu itu ketakutan bilang gak ada jalan, tapi iman berkata Tuhan sanggup buka jalan. Saudara, kita gak akan selalu tahu apa yang terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang pegang hari esok. Kita mungkin gak tahu bagaimana masalah akan selesai, tapi kita tahu Tuhan gak pernah tinggalin kita. Itulah sebabnya alihkan pandanganmu kepada Kristus. Pandanglah dia, carilah dia, senantiasa sembah dia. Jangan fokus hanya kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Orang yang percaya bahwa dia hidup dalam kekuatan dari Tuhan, dia akan suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Sukai hadirat Tuhan, sukai kediamannya, dia akan berikan kita anugerahnya. Ingat, waktu bangun pagi kita cari Tuhan, waktu bekerja libatkan Tuhan, waktu ngambil keputusan tanya kehendak Tuhan, waktu menghadapi masalah datang sama Tuhan, sebelum tidur bersyukurlah kepada Tuhan. Ingat saudara pendengar, hidup kita adalah karena anugerah Tuhan saja. Jangan libatkan kedagingan kita untuk menguasai, sehingga jalan-jalan kita ke depan akan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi libatkanlah Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa. Jangan ingat hal-hal yang dahulu, tetap melangkah maju bersama dengan Tuhan. Fokus ke depan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Saya berdoa biar hari ini kita mengambil sebuah keputusan hidup dalam kekuatan dari Tuhan, bukan ketakutan. Biar kiranya rahmat Tuhan menyertai kita semua hari ini, umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, berkat-Mu kami terima. Sukacita, kekuatan, kemenangan, kebaikan yang akan kami alami bersama dengan Kristus. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkat-Mu kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Kita akan jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom.

saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku.

0: ku letakkan hidupku di hadapanmu dan berharap engkau membasuh dosa.
1: Baru saja Anda mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi. Kembali di 101,1 RM4 Tahun. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 20 September 2026. Informasi yang pertama dari Batam, aktivitas pelabuhan di Batam terus menunjukkan pertumbuhan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dalam 8 bulan pertama tahun ini, arus peti kemas, bongkar muat barang hingga jumlah penumpang sama-sama meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Informasi kedua, kinerja sektor pelabuhan Batam menunjukkan pertumbuhan sepanjang Januari-Agustus 2026. Sejumlah indikator utama tercatat kenaikan dibandingkan periode yang sama, mulai dari arus peti kemas, bongkar muat, dan juga hingga ke mobilitas penumpang. Sebagai informasi yang terakhir, dilansir dari rri.co.id, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan tak berpegang pada batas maksimal defisit APBN sebesar 3% terhadap PDB. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Itu dengan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RRI Batam. Selanjutnya hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Singaraja dengan tema Merdeka di Hati. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Ilo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
3: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah.

0: Jajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
0: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
2: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
0: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
0: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
2: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
0: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
2: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
2: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
2: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
2: Bli, kalau yang Iluh cari hanya harta, mungkin dari dulu Iluh sudah memilih orang lain. Tapi Iluh memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu loh?
2: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Bli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya loh, Bli berangkat dulu ya.
2: Hati-hati ya, Bli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Poras.
1: Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silop pagadung dua sitiopui sada pihamina mandok hata nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas.

0: kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Horas, Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu, Sada Silop Pagadung, Dua Sitiopui, Sada Pihamina Mandok Hata, Nang Sudema Hita Taruli. Horas, horas, horas!

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Horas.
1: Aujo semangat si Simbolon, sian pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak bangsa Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu, sada silop pagadung, dua sitiopui, sada pihamina mandok hata, nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi 20 September 2026. Diawali dari RRI.co.id di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada 20 hingga 21 September 2026 besok. Informasi kedua, pelatih timnas Indonesia John Heitman menetapkan 23 pemain untuk menghadapi FIFA Asian Cup 2026 dan turnamen tersebut akan berlangsung dari 25 September hingga 5 Oktober mendatang. Dan sebagai informasi terakhir dari RRI.co.id di mana koperasi dan pelaku usaha Kota Magelang di kawasan destinasi pariwisata super prioritas Borobudur mendapat akses lebih dekat untuk mengenal skema pembiayaan pemerintah melalui kehadiran lembaga pengelola dana bergulir koperasi dalam Borobudur Expo 2026 di alun-alun Kota Magelang. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang top share bersama Pro 1 RRI Batam. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah kita hadirkan Ruang Rindu lagu-lagu Indonesia lama di Pro 1 RRI Batam, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda di malam hari ini. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang

0: sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 105,1 RRI Batam, ku coba hidup sendiri bersama Dian Piscesa mengawali perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini di Oldies Indonesia Pro 1 RRI Batam bersama Ariel di 105,1 dan juga di 107,2 FM. Kabar baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama dengan orang-orang tersayang adalah harapan saya untuk Anda pendengar baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Tanjung Balai, Karimun, Muru, Duri, Guntung dan juga yang ada di Singapura, yang ada di Johor Bahru ya. Malam hari ini kita bernostalgia, bermemori memori yang di tahun 80-an dengan lagu-lagu Indonesia terbaik pilihan Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp dan juga di line telepon 463351. Ada beberapa lagu-lagu terbaik sudah saya siapkan untuk menemani Anda ya. Tadi sudah hadir dengan Dian Piscesa, masih ada Yusugianto, masih ada Helen Suparinga, masih ada Fanche, masih ada Jamal Mirdad, masih ada Dedi Dores dengan Untuk Apa Lagi, kemudian juga masih ada beberapa artis lainnya, termasuk ada Betaria Sonata, Christine Panjaitan dan juga Mariam Belina hadir untuk menemani Anda malam hari ini. Anda juga bisa follow, bisa mengikuti Ariel Arkaudia di TikTok ya. Terima kasih untuk Paniaga, kemudian juga untuk Bang Smart League ya. Kemudian juga ada Kak Rose ya, ada bundanya Fahmi ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Di WhatsApp juga sudah menumpuk-numpuk ya. Coba saya bacakan one by one, mudah-mudahan ya lagu-lagu pilihan terbaik Anda bisa saya hadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu dari Kak Radi Jambi ya. Bergabung ingin mendengarkan Endang Story Nasti yang setia. Salamnya untuk Imam Rofi dan juga untuk Putri Cantik Monik Sekarwangi, Betty Lavi Yarika dan juga untuk Bang Udin, Mang Toha dan juga untuk Palang, Abid Negu dan juga untuk Madia, kemudian Mama Boy, kemudian Mama Aziz, Kanorma, Jamila, Juliana dan juga untuk Wak Nurmi, Rahma dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Batam ya. Kemudian Kak Amira, spesial untuk suami dan juga untuk Arya. Terima kasih. Terima kasih Kak Raha. Salam untuk kawan-kawan di Jambi ya. Terima kasih juga untuk Putri Cantik di TBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mari, sehat selalu ya Putri Cantik. Salamnya untuk Mama Boy dan juga untuk Bang Udin Buton, Kak Puspa, Mama Mia, Mama Dewi dan juga untuk Kak Ana, Ika, Iman dan juga untuk Syakira, Rahma, Ayu, kemudian juga untuk Pak Kumis, Ronia, Beniku dan juga untuk Kak Rahawa, Nurmi, kemudian juga Kak Mila, kemudian Norma, Buleva, kemudian Moni Andi dan juga semua pendengar Pro 1 Batam. Lagunya dari Dian Piscesa sudah saya putarkan mundur tribur ya. Sekarwangi, terima kasih, selamat malam Sekarwangi, salamnya untuk Kak Mas Tura, kemudian Desi Sakira dan juga untuk Busri, Anda Monik Kapten dan juga untuk Ma Fajar, Bang Arjuna, kemudian juga ada Ma Dewi, Rusping dan juga untuk Bang Saiman, kemudian Bang Iman, Ma Dia dan juga untuk Putri Cantik, Ma Rempong dan juga untuk Benigo, Rahman Melita Melati dan juga untuk Karaka, Kak Mas Lidar, Ike dan juga untuk buat semua saja dari Sekarwangi ya. Kemudian di belakangnya Sekarwangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Maril dari Melati di Tanjung Balai, Tanjung Berlian ya. Salamnya untuk Bang Udin, kemudian Syakira, kemudian Mama Bos Sekarwangi, Bang Roni, Bang Sulimin dan juga untuk Kak Jamila, Norma, Kak Ana, Bu Sri, Madia dan juga untuk Kak Nurbilkis, Monik, Brifa dan juga untuk Tuk Ci ya. Untuk Ariel, terima kasih. Kemudian di belakangnya siapa tadi ya, Melati ya. Melati di Tanjung Berlian, kita ada Monik sudah bergabung ya. Terima kasih Monik sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini. Salamnya untuk semua saja mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ada Kapten, ada Bu Siti, ada Nurbilki, Jamila, Maleni, Malina dan juga untuk Nek Karin, Nek Azwa, Nek Kembar dan juga untuk Mak Noy, Mak Jihan, Karama, Ika, Mak Dewi, Mak Fajar, kemudian Jasna ya, Ibu Sri, Mas Tura, Mas Lidar, Ana, Suardis, Karwangi, kemudian Jek Mus, Bang Haji, Pak Alang dan juga untuk Mama Boy, Putri Cantik, Lukas Wulan, Wak Nurmi, Melati, Beti Parmawati, Putra Rangsang, Majian, Ayu, Ania, Yuni dan juga untuk Roni, Emira dan Bang Saleh ya. Buat DJ ada, terima kasih atas waktunya. Oke, lagunya ada kita putarkan ya. Kembali di 463351. Selamat malam juga untuk Miss Wari ya, sudah bergabung. Ada Fendi juga sudah bergabung ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811778101 untuk matur saya terima kasih, kemudian juga untuk Abang Roni ya, Abang Saiman juga di Tanjung Batu ya, Pak Usu, kemudian juga ada Bang Haji, Kak Haji, dan juga untuk Bang Main ya, Bang Wahab juga terima kasih, Bang Gabar, Bang Amri, Abang Salim bersama Bunda terima kasih, Papi Mami juga, Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, Kak Ana, Bunda Rodia ya, Kak Norma juga, Pak Mor, Abang Fauzi, kemudian juga untuk Abang Tohar kita ya. Selamat malam, halo.
1: Halo,
0: selamat malam. Selamat malam orang jauh. Apa kabar? Lemah nampaknya ya. Capek seharian ya. Nguli ya. Adakah hujan hari ini di daerah Tanjung Batu? Tak hujan ya? Batam tadi hujan. Oh, tadi kan siang ya? Alhamdulillah sejuk nampaknya ya.
1: Lemah
0: malam ini ya. Oke, siap. Lampu mati pula ya. Tidak. Komplain nanti orang ya. Oke, agak-agak apa malamnya lagu ya? Pilihan lagunya.
1: Siapa yang cakapmu?
0: Hah?
1: Mencakapnya
0: siapa? Saya.
1: Kami.
0: Oh, Sawang lah lagi. Tahu dah saya. Macam saya tak tahu. Tengok dari sini gelangnya nampak. Macam mana tak? Ular. Ini dalam apa? Dalam sinar temaram itu dia ada klip. Ah, oh ini orang Sawang ni saya bilang. Okey, siap. Ada Betar Sanata, ada Christine Panjaitan, ada Isugianto, ada Jamal Merdad, ada Endang Historina.
1: Endang
0: Historina ya?
1: Jamal
0: Merdad. Oh, Jamal Merdad. Hati lebur jadi debu, hancur. Mau yang itu?
1: Yang itu jelas.
0: Oke, hati lebur jadi debu ya. Oke lah, kita putarkannya untuk Mak Leni ya. Oke, silakan. Salam-salamnya Mak Leni.
1: Salamnya untuk Moni, Kak Malina, Kak Jamila, Kak Dewi, Kak Niam, Luni, Kak Sekarwangi, Bang Jinduton, Kak Nyang Runda, Bang Iman, Kak Tohan, Roni, Abid Nego, apa lagi ya? Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karim, Long Sri, Kak Tuti, apa lagi ya?
0: Oh, penyalai banyak belum dikirim.
1: Apa ini apa
0: tuh? Kak Jamila, Pak Usulimin, Pak Hitam Nua.
1: Tak apa,
0: jarang-jarang masuk kan.
1: Sama.
0: Tuh, siap.
1: Abu Bangke. Kala, Pak Gemoy. Apa lagi? Tuengki. Kak Nirmala
0: ya, Norma,
1: Kak Dewi sudah,
0: Putri Cantik, Mama Boy.
1: Iya, Mama Boy ya, awak ya. Dah foto sama Mama Boy lupa.
0: Oh, itulah ya, Sekarwangi. Tadi salam Sekarwangi ya.
1: Iya, Sekarwangi. Siapa lagi? Norma. Kak Ani,
0: Roma.
1: Ani ni ya. Betty Lepia,
0: Mak Fajar, Kak Aisyah. Ini dekat-dekat tetangga.
1: Kak Aisyah lama tak masuk ya,
0: Kak? Oh, Kak Aisyah. Tak bisa masuk, Kak Aisyah.
1: Oh,
0: ya.
1: Apa juga ni?
0: Entah.
1: Ani itu siapa Dekat Sawang terlupa nama.
0: Dekat Sawang ada Bang Roy. Ada Lukas Wulan.
1: Ada Boy Candi.
0: Ada Tu Engki.
1: Iya, ada tinggi sedang. Ayam berkoko. Apa
0: lagi? Siapa lagi?
1: Ada lah Ren.
0: Oke, semua dapat salam dari mana ini ya. Sehat selalu nah, mana ini.
1: Ya.
0: Oke.
1: Lagu apa tadi?
0: Hati lebur jadi debu.
1: Mantap.
0: Mantap ya.
1: Mantap.
0: Hancur. Nah,
1: assalamualaikum Ren.
0: Waalaikumsalam. Kali ini terima kasih. Salam untuk kawan-kawan di Sawang, di Tanjung Batu, di Urung ya, di Lubuk. Lubuk ya, Urung. Jadi Lubuk ada juga. Kembali di 46351 dan juga di 0811 7781 051. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, abang. Berdiri-diri, abang. Baik, abang Wain. Sehat selalu.
2: Abang galah baik.
0: Ya. Saya.
2: Kalau masuk tu nama saya sebut orang dah tahu Warren, semua seluruh orang dengar suara orang gemetar. Gemetar suara. Tak payah lagi ni.
0: Tak payah lagi semua.
2: Ah, dah sebut lagi ya. Dah dengar suara Warren aja orang semua dah gemetar suara. Seluruh negara.
0: Lagi nonton nak tutup radio.
2: Gemetar semua orang dari seluruh Indonesia.
0: Oke, okay, Bang Mai sehat ya, siap. Apa lagi kita Bang malam ni, Bang?
2: Sehat, ya. Mami minta lagu apa tu? Lagu apa tadi?
0: Lagu Indonesia lama banyak apa?
2: Tadi ada sebut lagu siapa tu?
0: Tidak berjadi debu. Zaman Merdad.
2: Kanaklah ini ya.
0: Apa? Ada dari Sugianto, ada dari Pance, ada dari Dedi Dores.
2: Pance. Dedi Dores
0: aja. Oh, Dedi Dores bagus nih Bang lagunya. Ha, ini lagunya.
2: Ah, Dedi Dores lah yang bagus.
0: Untuk apa lagi kau kenang-kenang aku ya, Ci. Oke, okay, Bang, silakan salam-salam, Bang.
2: Salam. Salam pertama buat Arif.
0: Terima kasih, Bang Main. Amin ya Allah.
2: Bilang segala tu. Jangan sebut lagi nama ya. Tak sebut kalau orang tahu semua dah. Tahu-tahu. Gemetar orang semua. Tadi sebut orang gemetar lah nama Arif. Oh, hari ini Arif ya. Baca pikir tu. Mami pikir Arif.
0: Hari ini Arif. Oke.
2: Okay.
0: Ya Allah.
2: Jangan lupa bagi lah ya.
0: Bang Haji.
2: Halo, panjang rezeki. Oh, ada Iman eh.
0: Bang Iman.
2: Ada Atuk Nika Kawi. Ada Mak Dinda. Mak Dinda Galah. Mak Dinda.
0: Mak Dinda.
2: Ada Mak Bunda. Ada Mak Cita. Ada Mak Aziz.
0: Ada
2: Pak Tohat juga. Okay. Ada Pak Tohat. Ada Roni sama Mira.
0: Roni.
2: Sama Penigo. Ada Ica sama Setiawan. Setiawan dia.
0: Iya betul. Lama tak ada kabarnya.
2: Semoga sehat dah,
0: ya. Amin ya Allah, amin.
2: Doakan sama sore diri.
0: Iya betul. Bang Setiawan ya.
2: Ada Tegali Betiara ya, Jamilah ya. Tapi beda huruf ya.
0: Iya betul.
2: Pokok lah aja ujung-ujungnya. Ada siapa lagi ya? Ada Sajari Penyarai, ada Mak Jihan.
0: Mak Jihan.
2: Itu Imin Galah ya. Imin. Ada Dan Galah paling sayang sekali ya.
0: Siapa tu?
2: Siapa agar ya?
0: Hah?
2: Siapa tu?
0: Abang Haji.
2: Haji dah ada dia. Dan sayang. Prabu Bangkit.
0: Prabu Bangkit. Okey deh.
2: Sayang Ria, sampai di rumah ya.
0: Siap.
2: Di rumah dulu ya, saya ini di sana galak.
0: Lagi betul.
2: Di rumah galak datang,
0: alhamdulillah. Siap.
2: Siapa lagi ni?
0: Siapa lagi ya?
2: Siapa lagi ni?
0: Siapa?
2: Yang lebih sudah ya. Apa?
0: Salam satu untuk semua bang yang abang sehat selalu ya.
2: Aduh,
0: Sarina Siti. Oh iya, hari ini ulang tahun dia. Alhamdulillah. Murah rezeki. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah.
2: Apa ni? Pak Kumis juga ada.
0: Pak Kumis. Pak Kumis juga. Siap. Amin ya Allah. Amin.
2: Dalam.
3: Terima kasih Bang, sehat selalu Bang. Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ma'in ya, sudah bergabung bersama Pro 1 Air Batam. Salam juga untuk Bang Wahab, Abang Amri juga di situ ya, Abang Budi di Lebuk, Kak Mastura ya, kawan-kawan yang di Penarah semua. Abang Gafar juga terima kasih ya, terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Redu dari Kak Normal Aril. Salam buat Bang Fauzi, Bang Semain, Nek Fegi, Lung Asri, Mbak Putri, Roni, Andilo, Mas Prabu, Bang Thank You ya. Kemudian juga ada Pak Mo, Pak Sulimin, Kak Jamila, Bang Iman. Kemudian juga ada Buti. Buti apa kabar, sehat Buti ya. Kemudian ada Mak Siti saya di Bedok, Singapura. Apa kabar Mak Siti, sehat selalu ya. Ingat, ingat berdukang ya. Kemudian juga untuk Bang Abid Nego, Kak Sumarni, Bang Jayadi, Kak Ana, Ayu, Bang Ude, Nek Naila, ya. Kak Mas Ridar, Kak Mas. Kemudian juga ada Bang Toha, Mama Boy, Mak Lini, Mak Fajar, Boy Saputra, ya. Kemudian Roy Saputra, ya, Kak Melati, dan juga untuk Pak Ngabunda, ya. Terus salam satu untuk semuanya yang mendengarkan Pro 1 Air Batam untuk Mahani. Terima kasih. Terima kasih Kak Norma sudah bersama Pro 1 Air Batam, ya. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu selamat malam hari dari Kak Nur Bilqis, ya. Salamnya buat Bang Anies, saya selalu bersama keluarga. Salam juga untuk Pak Mo, Pak Sulimin, Tuci, dan juga untuk Kapten, dan juga untuk Nek Kembar, Nek Aswan. Kemudian juga ada Nek Karin, Wak Normi, kemudian Kamoni, Bang Iman, dan juga untuk Bang Udin, Roni, dan juga untuk Bang Galah, Abang Andi, Kamila, Cik Mus, dan juga untuk Mama Dewi. Kemudian Mak Rimpong, Mak Azim, Adia, dan juga untuk Mas Prabu. Kemudian Mama Sisil. Salam satu untuk semua tanpa terkecuali ya. Untuk Mak Arya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang baru bergabung sama kami ya. Ada Bunda Maya, apa kabar di Guntung. Abang Andi di Mandah juga terima kasih. Kemudian juga ada Bang Alex, ada Bang Nukita yang ada di Air Tawar ya. Kawan-kawan yang ada di PT Pulau Sambu, di Pulau Burung, dan juga yang di Teluk Nibung, dan juga di Danai ya. Yang ada dekat penyalai tadi ada Kak Jamila, ada Pak Usudimi ini, ada Majian, ada Kak Syam ya, ada Pak Hitam Nua ya. Kemudian juga ada kawan-kawan di Kaparik Mawar yang mendengarkan siaran kami ya. Terima kasih Nisa Kira. Terima kasih kawan-kawan di Batam Lestari, kawan-kawan di Tiban, di Sekupang ya, di Sagulung, di Batu Haji, dan juga yang ada di wilayah Barelang ya. Bang Fauzi, apa kabar, sehat selalu. Mak Iman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Noy hadir, salamnya buat Besan, Mak Saryati, Pak Suemi, dan juga untuk Mak Sunaryati, Mak Kun, Wiwi, Moni, Mak Aziz, dan juga untuk Mak Dinda, Mak Dia, Mak Dewi, Pak Usu, Limin, Gafa, Iman, Alang, dan juga salam satu untuk semua dimanapun Anda berada. Selamat tugas untuk Arya, terima kasih atas waktunya ya. Sebesar juga untuk kasarnya QQ ya, yang kini ulang tahun ya. Kak Rasmiati juga terima kasih. Bang Suardi, Suardi di Batam, dan Suardi di Tanjung Gadah ya. Pak Mor, Kamila, Wak Normi, Nek Fegi, Mak Hitam ya, Mas Bayu, Kak Dinda ya, baik yang ada di Batam dan juga yang ada di Tanjung Balai Karimun ya. Kemudian juga terima kasih yang follow di TikTok Ariel Arkaldia di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk Aisyah Arlan ya, Aisyah Arlan. Kemudian juga ada siapa itu? Oke, kita cek ya. Ada Zizi ya. Kembali di 46331 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Selamat malam. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar? Wong penyalai.
4: Alhamdulillah.
3: Belum tidur lagi malam ni. Dah malam ni, dah setengah 10 dah.
4: Nengok-nengok ni, itu ni, TV ni kan.
3: Oh.
4: Dengan kau selotir tu kadang-kadang mask dua-dua paling payah betul.
3: Okey,
4: saya ada orang orang dalam awak, awak tak lapanya lah orang, kena cara buat masuk kan?
3: Betul ya, jadi paham-paham lah, jangan marah pula ya.
4: Kalau tahu dengan Anwar Pak Hitam kan, kalau manggil Anwar itu kan gelarnya Pak Hitam. Itu nama aslinya kan Pak Hitam Noah.
3: Pak Hitam Noah ya, bukan Anwar Hitam ya.
4: Ah ya, balik-balik bersama juga.
3: Wah, manggil Hitam Noah ya, Anwar Hitam beda ya.
4: Beda, lancar orang lah. Yang penting Pak
3: Hitam
4: Noah senang aja.
3: Ah betul ya, Noah tetap Noah ya, tak ada duanya ya.
4: Dia yang sering marah kan Bu Seringin.
3: Di akhir-akhir ini sering pemarah kayaknya. Tensi nih ya, tensi.
4: Marah dengan Moni. Aku sama yang Moni. Lagu Hingga itu memang lagi itu, kalau dapat aku beli itu lagu itu. Dijajahin dia.
3: Masalahnya kalau Pak Limin itu nak lagu dia bukan Jaka, yang Duda ya.
4: Itu apalagi kalau dengan Bang Gafar ya. Nah, dengan Datu Engki, kita hormati orang tua bagi kita lah ya kan.
3: Iya betul.
4: Lagi Pak Fauzi itu memang sedang hitam tu dengan dia. Orangnya bagus, betul. Pak Haji Gemong, orangnya bagus kan.
3: Betul.
4: Nah, apalagi itu cikgu kita, cikgu normal. Orangnya baik tu.
3: Alhamdulillah, amin.
4: Di udara ni semuanya orang baik-baik.
3: Alhamdulillah, amin ya Allah, amin. Okay, siap.
4: Semuanya baik. Soalnya pemancaran kita ni jauh, apa, really?
3: Ya, betul. Bang. Betul.
4: Jadi, tutur bahasa, tutur kata.
3: Betul.
4: Apa kita, kena jaga.
3: Kena jaga, bukan, ya.
4: Bukan permasalahan kita nak sedikit.
3: Betul, karena dari negeri jiran juga dengar ya, baik Johor, ya, baik Singapura ya.
4: Salam minta maaf dengan Bu Selimin, salam dengan si Genormat.
3: Dia tak bisa tidur tu, dia nak masuk tu, dia nak minta gubuk derita malam ni.
4: Dengan Bapak Gafar, dengan Bu Inci, dengan Mama Mia, Mama Leni, adik-adik berpuasa Jamila.
3: Ya, yes, saya.
4: Dengan Prabu Bangkit. Patung tu semua aja.
3: Okey, Pak Hitam, terima kasih Pak Hitam.
4: Ya, minta maaf semua lagunya Dedi Gori.
3: Dedi Gori. Wah, mantap. Okey, terima kasih Pak Hitam. Okey, salam untuk Pak Hitam. Heeh.
4: Sesiang kau pun nak lagu ni, yang penting Dedi Gori. Oma balik ikut semodul ini.
3: Oh, salam tu Oma, bikin kopi kau anu ya, kental ya. Ewa.
4: Oh, salam semua re.
3: Terima kasih Pak Hitam. Terima kasih. Saya ada Pak Hitam Nuar di Penyala, sebelum gabung ya. Kumpul sama keluarga, minum kopi ya, goreng gledek, kuih ubi ya. Atau mungkin tadi bikin bubur labu tak ibu. Hujan-hujan ni cocok memang ni Pak Hitam Noah ya. Baiklah, kita hadirkan one by one. One by one ya. Lagu-lagu yang dirukasnya takutnya terselit pula nanti ya. Wajuk pula ya. Okay. Ada yang minta tadi Anti Lepur Jadi Debu dari sahabat kita ya. Dari kakak kita yang ada dekat Sawang ya. Mana lagu dia pergi ya. Atau terselit pula lagu tu ya. Baik, kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam, Dedi Dores.

0: Suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: semua kemusuhan Tuhan Batam dari persembahan Rita Buta-Butar dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Mengantarkan Anda 24 menit lewat dari pukul 20 waktu 22 waktu Indonesia Barat. Masih di Oldies Indonesia Pro 1 RRI Batam sama dengan pukul 23 nanti ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tetap saya bersama Pro 1 RRI Batam. Kembali saya akan buka di WhatsApp 0811 7781051 ya. Terima kasih ada Tok Ci sudah bersama Pro 1 RRI Batam. Semoga saya selalu Ariel. Salam kembali untuk Kak Nur Bilkis dari Tok Ci ya. Kemudian Kak Norma, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kak Jamila, apa kabar? Saya selalu ya. Salam untuk kawan-kawan yang ada di Kepenyalai. Ada Raja Lang Teguh Ardiansah. Lagunya sudah kita putarkan tadi ya, dari Betaria Sonata Pegawai Negeri. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini. Kemudian ada Bang Junaidi di Johor Baru. Assalamualaikum Bang Ariel, selamat malam ya. Ruang Rindu, apa kabar? Bang Ariel sehat selalu bersama keluarga. Request lagunya dari Rita Butar-Butar, Andai Aku Punya Sayap. Sudah saya putarkan Bang ya. Salamnya untuk Bang Iman, untuk Cikgu Norma, Putri Cantik, dan juga untuk Kak Sarina dan semua saja yang mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Salam dari Bang Junaidi di Johor Baru ya. Terima kasih Bang Jun. Salam untuk keluarga juga yang ada di Johor, sehat selalu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu dari Roni di HTB. Lagunya Istri Yang Setia dari Endang Storina sudah kita putarkan tadi, mudah-mudahan terhibur. Salamnya untuk Karaha, Kak Sarina, Betty, kemudian juga Nevegi, Putri Cantik, Prabu, dan juga untuk Tokci, Tengku Ardiansah, Kak Norma, Mira, Bang Tuan, dan juga untuk Pak Mur, Kak Mila, Bang Iman, dan juga untuk Bang Galem, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, kemudian juga Pak Tuhan, dan juga Pak Mur, Mina, dan juga untuk Bang Galem, Bang Jais, dan juga untuk Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, kemudian Nek Karim, Mak Normi, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Ani Azwa, Nurbikis, Pak Alang, dan juga untuk Mama Fajar Sekarwangi. Salam satu untuk semua dari Roni ya. Kemudian di ulangnya Roni ada Abang Binego. Salamnya untuk Nurbikis terus, dan juga untuk si Ani Syakira, Nek Kembar, Nefegi, dan juga Nek Karin, Juliana, Malina, dan juga untuk Cid, Weti, Ania, dan juga untuk Kak Sumarlina, Kak Jamila Putra Langsang, kemudian Pak Alang Prabu, dan juga untuk Norma, kemudian Rahma Udin, Mama Dewi, dan juga untuk Monik, Iman, Ma Dewi, Ma Fajar, Manggala, dan juga untuk Mak Kelong, dan juga untuk Pak Suhitam, kemudian juga Pak Nua ya, Pak Uslimin, Ani Roma, Ana, dan juga untuk Ma Rempong. Salam satu untuk semua Bunda Amida juga, dan juga untuk Bunda Eva ya. Oke okay. Dapat salam dari Abang Abinego ya. Makku, apa kabar? Saya selalu Mawi, dan juga untuk Anis, dan juga untuk Anti Tita ya. Ada Kak Dinda, ada Longri, ada Kak Panmawati ya. Ada Mak Dia juga, ada Nek Karin ya. Kak Mas Tidar, Kak Mas Tura ya. Papi Mami, Kak Ania, kemudian juga ada Kak Citra juga ya. Ada Pak De Cipto juga, ada Cekes ya. Ada Bang Salim bersama Bunda, terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kak Fauzia, terima kasih. Mama Reza, dan juga untuk Nek Naila yang ada di Bulang. Kak Tia di Sekupang, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Batam. Selamat malam, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Wak? Saya, Wak.
1: Bawa balik kelong, Leng.
0: Bawa balik? Aduh, banyak tangkapan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hah? Ketam kebiting banget.
0: Oh, ketam, musim ketam ya. Oh, jadi musim ketam, musim ketam ya. Tapi ombak besar bang ya?
1: Lumayan juga, tapi kabur keren
0: ya. Oh, iya lah. Oh, iya kabur ya.
1: Galah, yes, galah masuk ya.
0: Nah, galah dah masuk tadi awal lagi ini. Dia. Hmm?
1: Warna ni dah masuk warna ni.
0: Wak Normi belum, Wak Normi belum.
1: Pak Mor.
0: Pak Mor belum.
1: Lagu apa deh?
0: Lagu Indonesia lama-lama.
1: Balada sama penyiar deh.
0: Oh, balada sama penyiar dari Bainbo.
1: Lagu ini khusus untuk Mika aja deh.
0: Ewa, jarang-jarang orang kirim untuk ini ya, untuk penyiarnya ya.
1: Orang tak ngerti musiknya.
0: Kalau dengar lagu ini saya sedih lah, Bang.
1: Sedih ya?
0: Iya. Banyak seorang penyiar ya, bukan penyair ya.
1: Wah,
0: enggak
1: minta lagi.
0: Iya, ini lagu penyiar emang nih. Tiada lembah. Ada salam dari apa? Dari baju hitam, baju hitam. Baju hitam dari penara. Tiada
1: kota. Ayo ngoping gitu deh.
0: Udah dengar deh, ketawa gelung jual batam real. Oh gitu. Iyalah, jual batam lah. Takkan aja ke sana, sana banyak orang punya ketam.
1: Kemarin ada 2000 ekor dari PT Timah lepas ketamnya.
0: Oh, 2000 ekor? Banyak banget.
1: Yang besar pangan dari yang perdana, banyak lagi lepas lautnya kan.
0: Oh, kirim Singapura ya? Kirim Singapura atau Batam, Bang?
1: Lepas laut kami dari yang benihnya bibitnya Lampung.
0: Oh, dilepas. Oh.
1: Bibit ya.
0: Oh, biar nanti biar beranak pinak ya.
1: Makan kelong masuk di sini juga. Bisa dia maju ya.
0: Hati-hati kena jepit itu.
1: Bisa di gula ini. Dia kan naik pelabuhan Baji ini.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oh, betul ya. Oh, berarti orang itu anu ya, apa menabur lah Bang ya.
1: Menabur benih.
0: Menabur benih.
1: Tapi sebenarnya sampai sekitar 4 batang jari kan besar kan. Ya, 1500 ekor kemarin tuh.
0: Oh, banyak mah ya.
1: Banyak dia mencari perdana pula-pula tapi banyak orang dapat kan.
0: Iya betul. Tuput.
1: Lagu tadi ya, salam dulu ya.
0: Oke, Bang.
1: Assalamualaikum
0: segala dah segala dengar selalu ya. Eh, selalu Abang Wahab juga.
1: Wahab Abi juga, Pak Toha, Pak Mor, Wononi, Dia, Mama Linda Maulini, Mama Bunda, Pak Dinda, Peggy, Pak Lansa, juga. Jo, baru bangkit masih baru bangkit.
0: Baru bangkit belum.
1: Salam kenal ya, baru masuk di baju. Jadi kita ganggu dia ya. Lama-lama tak udara macam mau aja musuh. Tak guna ini apa, salam kenal Prabu, Mama, bukan tak nyenggol kan. Salam kenal lah ini. Salam kenal. Salam kenal lah ya.
0: Salam kenal ya.
1: Kadang-kadang awak tu macam kesingkirnya cuma jontak suka aja nyenggol kan. Untuk ini.
0: Eh, masih ramai Bang. Ya, abang masih di warung ya?
1: Masih nih.
0: Oh, ramai nampak masih?
1: Tapi nanti dapat Pak Eko ikan kurau besar deh.
0: Allah, masak lemak lah, masak lemak lah ya. Kurau masak lemak ya.
1: Ikan unga, ikan merah tuh 2 Eko.
0: Oh, ikan merah, kakak merah ya.
1: Oh. Merah kena unga tuh mahal ya.
0: Mahal itu.
1: Di Batam selalu lebih tuh.
0: Iya betul, merah ikan merah.
1: Itu apa dem? Iman ya.
0: Tu Iman.
1: Ermaga. Untuk Mama Dewi, Mama Lina, Mama Lina dah ya. Untuk siapa lagi ya? Untuk Mama Dewi sudah Muslimin ya.
0: Pak Muslimin.
1: Ada dan sah juga. Siti Jamila.
0: Siti Jamila.
1: Udin Butuh.
0: Udin.
1: Kumis, Toki. Toki apa lagi? Nanti kota depan RI undang kami RI akan datang RI rombongan nanti.
0: Insyaallah kalau ombak tenang insyaallah ya.
1: Nanti Longri ada buat acara nanti bulan sebelah ni datang RI.
0: Longri?
1: Dia yang buat saya nak.
0: Katanya RI, kau tanya RI nang ke Damasa.
1: Ah, itu kena ketal ke kata anak dia anunya kan nanti insyaallah lah kan.
0: Insyaallah ya. Ada dua juga sehat semua ya. Insyaallah ya.
1: Untuk Roni.
0: Roni STB ya.
1: Roni STB. Ya juga dia sangat juga. Untuk saudara kami di Meranti semua lah ya.
0: Iya saya.
1: Masih selalu di Meranti untuk Nenek Peggy ya. Saya tak kabur kang Nenek Peggy ada juga.
0: Nenek Peggy mudah-mudahan ya.
1: Hah?
0: Tak jarang masuk Nenek Peggy ni.
1: Kadang masuk deh. Kadang-kadang bagi jalur. Kita tu tanya kat Nenek masuk berjalur kita sempit kan. Jadi
0: Nenek
1: Peggy. Kalau Monik dia masuk kan dekat-dekat Batam. Kalau kami ke Medan dulu bawa ke Batam.
0: Itu pula putar-putar ya.
1: Kalau Monik dia selalu masuk kena dekat langsung. Kalau kami dari Tembak tu Karimun ke Medan dulu
0: baru ke Batam. Dulu baru ke Batam ya.
1: Jadi cara saya konsel. Kalau yang lain tu dekat ya. Ini untuk apa? Sekar gitu ya.
0: Sawangi.
1: Untuk si apa ni? Ini adik Maluku bang.
0: Oh ya, Ayu ya, Farida, Kak Farida di Palu. Ya. Di Palu. Kak Farida di Palu jangan lah pak sakit. Kak Farida di Palu.
1: Untuk ini Amri Palu ada nggak di sini?
0: Amri Palu lagi monitor.
1: Monitor ya.
0: Iya. Tolong Rere simpan, tolong Rere simpankan ikan tuh Rere. Di monitor. Ah,
1: gambar dia ada Rere. Aku nak kirim gambar dia tu.
0: Oh dah ya.
1: Ada gambar dia kirim main. Waktu gambar dia duduk lawan awak kan.
0: Iya betul. Oh,
1: tapi tu ha, kejap baik datang dia tak heran. Untuk wah anu je eh, siapa yang ada semua-semua di Batam eh.
0: Betul bang.
1: Batam Sari, Batam Sari, Batam Sari apa nenek-nenek.
0: Oh, Nek Syakira.
1: Oh, Nek Syakira. Mudah-mudahan selalu semua eh.
0: Amin ya Allah.
1: Kemarin ulang tahun ling.
0: Kemarin dia ulang tahun, hari ini yang ulang tahun Sarina, hari ini ulang tahun.
1: Oh, gimana gimana
0: kami ngirim lagu nih.
1: Untuk ini untuk banyak gadai ya penarah ya.
0: Oh yeah.
1: Tu ni kakawin. Mozi Mama Iman. Masidar.
0: Okay.
1: Mak dia, bapak dia, anak dia. Semua lengkap lah ya. Satu tu semua rela.
0: Okay bang, lagu dapat siap. Okay, ditunggu bang ya. Okay, saya. Sama-sama bang, sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam ya. Ada Bang Haji yang bergabung ya. Salam untuk kawan-kawan di belakang ya. Lagi angkat ikan ya. Sehat selalu ya. Salam untuk Kak Haji juga. Untuk kawan-kawan yang tidak selat beliah ya semua yang mendengarkan siaran kami malam hari ini. Untuk matun saya, apa kabar? Saya selalu matun ya. Ada Mak Dini juga, ada Sis Kamira dan juga ada Bang Nung kita yang ada di Air Tawar ya. Bang Muhammad juga terima kasih. Kawan-kawan di PT Pro Sambu ya. Yang ada di BRS, yang ada di MGI, yang ada dekat Mandah, Igal ya. Terus lanjut ya, Sembuang, Cara Tebot ya. Di Pulau Burung juga terima kasih ya. Kemudian juga ke dekat-dekat Matahir ya. Oke. Okay. Dan di mana Baraja, Maji Juli ya. Bunda Rodia, Kana Kau Tujuh, Kana Norma ya. Ada Siha juga, Mama Dewi di Baran ya. Kemudian juga ada Kak Mia, Mama Mia, Mama Bella, Kak Puspa, Kak Aisyah ya. Semua yang mendengarkan siaran kami di 105.1 RRI Batam ya. Oh, kita terima satu penelitian pun lagi. Oke, siap. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini disebut masuk ya Allah. Bukan main lagi sampai, memang.
2: Semua redar ya.
0: Lama ni dah berapa tahun tak masuk ya. Bukan main lagi ya.
2: 10 tahun Rene.
0: Semenjak berkabut ni tak ada masuk ya.
2: Banyak jerebu kat Moro.
0: Banyak jerebu. Sampai ya. Sampai kami tak singgah beli roti Moro ya. Kalau tak nampak ya. Lagi mana roti mana kau.
2: Nampak mana roti, mana limau.
0: Mana es doger, cek es doger.
2: Es doger. Lukang,
0: betul, belukang pun tak nampak lagi. Semenjak-menjak orang Lewang ni belukang tak nampak. Engkau ini tadi. Kak Puspa sehat, Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Siap, apa lagi itu Kak Puspa?
2: Lagu Arti Kehidupan dari Mus Mujiono.
0: Cik. Wuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh segan aku tak, saya tak pandai apa-apa nanti salah pula apa-apa-apa-apa-apa tak salah pula kena marah orang arti kehidupannya kemain lagi pilihannya ya.
2: Ada dong ya?
0: Ada dong, apa sih yang gak
2: jangan dari putar ya, ternyata sampai gelendir nanti nunggu.
0: Ya. Itu yang saya tak bisa tutup. Ya. Ah itu ya. Tunggu ya, tunggu ya. Tunggu di pelabuhan ya. Oke, siap. Silakan Kak Busma, silakan.
2: Salam buat Norma, Monek Begi, buat Rosa Putra, buat Putri Cantik, Mak Dia, Mak Kun, buat Sekar Wangi ya.
0: Kak Wangi.
2: Buat Pak Haji Gemoy yang tadi ya.
0: Haji Gemoy, betul.
2: Tak berbuih menunggu ni, kan? Ya, tak berbuih mulut, tak berhenti ni, kan?
0: Betul. Untuk tersedak, kan? Masuk, masuk, ya.
2: Spesial buat Abang Usman Bakar.
0: Abang Usman Bakar.
2: Buat Arin juga, ya.
0: Terima kasih, Kak Buspa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Adik Gausso sudah bergabung sama Pro Satu R Batam. Yang baik mendengar di mana pun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita di Oldies Indonesia Pro Satu Batam. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu di 105.1 dan 107.2 FM. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami yang tetap siap bersama Pro Satu R Batam. One by one di lagu-lagu kesayangan Anda saya hadirkan ya. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang pasti apa yang sudah Anda dapatkan hari ini, yang sudah Allah berikan pada Anda hari ini adalah yang terbaik. Kita syukuri, nikmati, dan jalankan dengan baik ya. Karena dengan rasa syukur yang Anda laungkan, Allah akan terus bagikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik untuk Anda, keluarga, dan juga untuk orang-orang tersayang. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Hidup adalah tabur tuai. Jadi taburkan kebaikan dimanapun Anda berada. Maka esok Anda akan memanen hal-hal yang terbaik yang sudah Anda tanam hari ini. Saya pamit dari Ruang Rindu. Sampai jumpa dalam kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma.

Daud alaihissalam duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seorang pemuda soleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud alaihissalam. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak muda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Namun Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari lagi, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sayang kepada keluarga. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya.

terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Senin 21 September 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abdul Utama nomor 2 Batam Center. Selamat beraktivitas kembali pendengar. Tetap semangat menjalani hari ini karena waktu weekend masih lama. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan kami putarkan rekaman ceramah dari Ustadz Deden yang berjudul Amalan Ringan Tapi Pahalanya Besar. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah, puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah di atas perkenannya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali Allah mengirodahkan, mengkaruniakan dan memberikan rahmat, ridho dan juga inayahnya kepada kita semuanya, khusus kepada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, melalui program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari RRI Batam. Tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, bisa kita jadikan sebagai ladang, dan tentunya juga memperoleh amalan dan ibadah yang pada akhirnya akan menjadi bekal dan tabungan buat kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam, tidak lupa pula mari kita sampaikan junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, upaya dan usaha yang kita lakukan, baik berbentuk mahdo ataupun juga guer mahdo, baik berbentuk langsung urusannya dengan Allah ataupun juga ada kaitannya dengan sesama makhluk Allah, sebagai langkah dan upaya kita dalam rangka mentauladani dan mencontoh Rasulullah dari berbagai aspek kehidupan, baik aspek kehidupan dunia ataupun juga aspek kehidupan akhirat, ubudiyah, muamalah, jinayah, bahkan munakahah, itu tidak terlepas dari kita mentauladani, mencontoh, meniru dan bahkan melaksanakan apa yang menjadi anjuran ataupun juga tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Semoga kita akan tetap istiqomah dan akan tetap menjadi bagian dari umatnya Rasul yang insya Allah di dunia akan kita raih dan kita peroleh manfaatnya, di alam akhirat nanti akan kita dapatkan syafaat atau pertolongannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, melalui program Mutiara Pagi pada pagi hari ini, tema yang diangkat, amalannya ringan tapi pahalanya besar. Bahasa sederhananya, kerjanya sedikit tapi gajinya gede. Kalaupun juga misalkan dianalogikan seperti itu, kerjanya sedikit tapi pahalanya gede. Apa saja sih yang memang kerja sedikit tapi pahala gede, gajinya gede, amalannya sedikit ringan banget tetapi pahalanya gede? Itu yang mungkin barangkali yang biasa kita harapkan dalam berbagai kehidupan ini, ingin pekerjaannya santai saja tapi gajinya gede. Itu pasti keinginan semua orang sedemikian rupa. Tetapi kalaupun juga kita mencocokkan dalam kehidupan yang real, tentu itu sesuatu yang agak sangat susah sekali. Bekerjanya ringan, santai, tetapi gajinya gede, mungkin itu agak susah juga. Karena bagaimanapun juga kalau pekerjaan yang ringan, pasti hasilnya juga ringan, ya. Pekerjaan yang santai, hasilnya pun juga santai. Tapi pekerjaan dari mulai pagi sampai sore, ya biasanya kan punya keseriusan tuh, punya kesungguhan tuh, punya kegigihan, ya tentu hasilnya akan gede. Tapi kalaupun juga misalkan kerja pagi, pas begitu siang-siang jam 10 udah pulang lagi, ya hasil bisa jadi sedikit. Namun demikian, tidak ada yang tidak menutup kemungkinan kalau memang kita didasari oleh ilmu dan pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman, semua itu bisa kita raih, semua itu bisa kita peroleh, semua itu bisa kita dapatkan. Bekerjanya santai, tapi gajinya gede. Banyak-banyak, tidak sedikit. Orang yang cuma mungkin barangkali menggunakan komunikasi saja, hasilnya malah gede. Hanya saja orang berkomunikasi, ngobrol sederhana saja di warung kopi ataupun juga di kedai kopi, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Banyak yang seperti itu, banyak. Apa menjadi dasarnya? Tidak ada lain, adalah pertama faktor ilmu,
Yang kedua, faktor pengalaman. Dan yang ketiganya tentu faktor wawasan, ya, dan pengetahuan. Kalau sudah punya ilmu atau punya pengetahuan, punya wawasan, punya pengalaman, bisa jadi pekerjaan itu ringan, tetapi memang gajinya gede, hasil memuaskan. Kenapa? Ya ilmunya banyak. Kemudian apalagi pengalamannya tidak sedikit. Wawasannya memang luas, sehingga pantas. Nah, kerja cuman main HP saja, kerja cuman main telepon saja, kerja cuman duduk di kedai kopi saja, tetapi ternyata gaji yang didapatkan gede banget. Banyak yang seperti itu, banyak. Kenapa? Utamanya faktor ilmu, pengalaman, dan wawasan. Nah, tentunya juga analoginya untuk meraih kehidupan akhirat juga tentu harus seperti itu. Jadi kalau Nabi mengatakan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kehidupan dunia harus punya ilmu. Tidak punya ilmu enggak bakal berhasil dunia itu. Kenapa? Karena dunia yang akan kita raih harus kita taklukkan dengan ilmu. Kehidupan di dunia ini ingin kita dapatkan harus kita tundukkan dengan ilmu. Apapun juga keberhasilan di dunia ini, kita harus menaklukkannya dengan ilmu. Orang yang punya ilmu untuk meraih dunia ini, maka tidaklah sulit untuk memperolehnya. Tapi kita yang tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan, maaf, dunia akan sangat sulit kita dapatkan. Semua karena punya ilmu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Ingin dapat dunia harus ada ilmunya. Ilmunya dikaji, ilmunya dipelajari, ilmunya didalami. Ilmunya pun juga betul-betul kita fokuskan mencarinya. Ketika misalkan fokus mencarinya, tidak sedikit orang yang cuma kerjanya sedikit, tapi gajinya besar. Ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin berbentuk maaf, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, kegiatan seminar, kegiatan diskusi, kegiatan pelatihan, paling 1-2 jam saja, hasilnya tidak sedikit mereka dapatkan. Bahkan hitungannya sudah mulai jam dan jam saja. Kenapa? Karena dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, dia punya wawasan, dia juga punya pengalaman yang banyak. Dapat dunia, dapat. Bisa berhasil dunianya? Bisa. Kenapa? Karena ilmu yang mendorongnya. Ilmu yang bisa menjadikan dia berhasilnya. Jadi kehidupan dunia akan bisa berhasil. Catatan pertama, harus punya ilmu. Tidak punya ilmu tidak akan mungkin bisa kita meraih, kita bisa memperoleh dari apa yang kita dapatkan. Jadi ilmu menjadi catatan penting. Waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Begitu juga kita ingin meraih akhirat. Kehidupan akhirat itu kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, jadi disafinah fa'inal bahro amin. Perbaharuilah kapal yang akan digunakan untuk menyeberang. Kenapa? Karena lautan yang akan diseberangi itu luas dan dalam. Di kehidupan akhirat itu kekal dan abadi, ya. Di situ apa yang menjadi catatan penting? Ilmu mungkin bisa kita raih, ya tentu. Karena ilmu juga untuk memperoleh akhirat sangat penting sekali, ya. Apalagi selain daripada ilmu untuk meraih akhirat, kunci utamanya juga iman, iman dan ilmu, ya. Kalau tadi misalkan meraih dunia, ilmu dan pengalaman. Kalaupun juga untuk meraih akhirat itu, iman dan ilmu. Kalau sudah punya ilmu, yakinlah akhirat akan didapatkan. Tetapi ilmu juga harus didasari dengan iman. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beriman. Banyak orang yang beriman, sama artinya, tapi tidak punya ilmu. Di keduanya saling mendukung tuh untuk mendapatkan akhirat. Tapi untuk mendapatkan dunia tadi, ilmu dan pengalaman. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya pengalaman, maaf. Ya, itu juga tidak begitu mendapatkan sesuatu yang kita raih. Jadi ilmu dan pengalaman penting. Kalau era ilmu dan iman, ilmunya harus didapatkan, imannya pun juga harus menjadi hal yang mendasar. Ya, karena bagaimanapun juga iman yang menjadi tolak ukur pertama. Kalau sudah imannya ada,
ilmunya, tinggal mengamalkan. Ingin kehidupan akhirat yang kekal dan abadi bisa diraih dengan baik, imannya ada, ilmunya banyak, ya. Hal-hal yang terkecil saja pun juga dibasahi dengan ilmu, sehingga tema yang diangkat ringan pekerjaannya, tapi besar pahalanya, ya. Ringan pekerjaannya, besar pahalanya. Apa yang pertama? Yang pertama, Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, kalimatani kopi patani pilisan. Kemudian kata Nabi, dua kalimah yang ringan dalam lisan, sakilatani pilijan, tapi berat dalam timbangan. Nabi mencontohkan, kalaupun juga diucapkan ringan banget, tapi ketika dalam timbangan amal beratnya minta ampun. Ya, diucapkan ringan, ketika waktu ditimbang amalan berat banget. Karena itu artinya apa? Pekerjaannya ringan, tapi pahalanya gede. Ya, itu Nabi sampaikan seperti itu. Apa itu yang dimaksud oleh Nabi? Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallah iladzim. Itu kan ringan tuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah iladzim. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah iladzim. Ringan diucapkannya. Pakai bayar enggak. Pakai lama tidak. Pakai berat pun juga insyaallah enggak. Masa berat. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu aja. Ringan itu kan dibacanya, tapi berat dalam timbangan amal kelak di akhirat nanti. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimah ringan diucapkannya, tapi berat jadi pahalanya. Apa faktor penyebabnya? Pertama, punya iman. Imannya apa? Yakin betul. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, maha suci Allah. Allah suci. Allah suci daripada kekurangan. Kita yakin itu. Ya, kita meyakini, kita percaya Allah suci dari kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi. Dan segala puji hanya milik Allah. Jadi pertama kita mensucikan Allah, kita menyatakan Allah sepi dari kekurangan. Allah itu tidak ada kekurangannya. Subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan, tidak kurang bagi Allah. Itu didasari dari keimanan terlebih dahulu, ya. Iman, kita yakin Allah itu maha suci dan Allah suci dari kekurangan. Dari berbagai aspek, apa saja. Orang mau mengatakan mungkin orang ilmunya, Allah maha memiliki ilmu. Allah mungkin kurang kaya, Allah memiliki kekayaan. Ya Ghani, Ya Alim. Asma Allah itu. Allah yang memiliki ilmu, Allah yang maha kaya. Ya, apa yang mungkin barangkali tidak ada dari Allah. Ya. Kalimahnya kan sedikit tuh. Subhanallah, maha suci Allah. Kita menyatakan kepada Allah itu, Allah maha segalanya, Allah maha suci dari kekurangan. Allah tidak punya kekurangan. Itu didasari keimanan. Kita, ketika kita melakukan dan mengamalkannya, karena memang kita punya ilmu. Ya. Wa bihamdihi, dan kita juga memuji. Segala puji itu bagi Allah. Ya. Segala puji itu bagi Allah. Maha suci Allah dari kekurangan. Dan Allah pun juga memiliki puji, dan puji itu hanya milik Allah. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji milik Allah. Ringan bacaannya, tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena ada makna di situ yang amat sangat dalam. Sebagai hamba menyatakan kepada Allah, Allah itu suci daripada kekurangan. Allah tidak kekurangan. Ya. Wa bihamdi. Segala puji bagi Allah. Ketika hamba mengatakan seperti itu, Allah merasa dan memang Allah itulah yang memilikinya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita tambah lagi, Maha Suci Allah juga yang Maha Agung. Ya. Allah yang Maha Agung, agung besar. Ya. Ya, Maha Suci Allah juga yang Maha Agung. Tadi subhanallah wa bihamdihi segala Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Sekarang Maha Suci Allah yang Maha Agung. Kita betul-betul memuji kepada Allah. Ringan bacaannya, tidak berat kok, ringan banget bacaannya. Tapi ingat, itu pahalanya sangat gede banget di sisi Allah. Jadi ketika misalkan Bapak, Ibu, para pendengar RI dimanapun juga, dengan kita mendengarkan Mutiara Pagi ini, jadi memang kalimatnya tidak berat, Mbak Mira, ringan banget. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa adim. Bisa sambil duduk, bisa sambil jalan, bisa mungkin barangkali sambil tiduran, itu dibaca oleh kita. Tapi itu pahalanya sangat gede. Ya. Catatan penting, mau duduk, mau berdiri, mau jalan, mau sambil tiduran, dibaca kalimat itu dalam keadaan kita, punya keyakinan dan punya keimanan, maka itu pahalanya sangat gede banget. Hatta sampai-sampai misalkan seorang perempuan, Mbak Mira, dalam keadaan halangan, membaca kalimat itu tidak jadi masalah, boleh. Ya, bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir, bacaan tahlil, bacaan sholawat, dalam halangan itu masih dibolehkan. Ya, itu. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Itu yang pertama. Yang kedua, ringan dibacanya, gede pahalanya. Apa itu? Tidak ada yang mengucapkan bismillah dari segala setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Di ketika kita memulai pekerjaan itu, diawali dengan bismillah dulu. Dalam keterangan hadis Nabi mengatakan, "Qul amrin dibalin layub daupihi bismillah bahwa abtong." Segala perkara yang kita kerjakan yang dianggap itu baik, tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka kurang keberkahannya. Jadi ketika kita memulai sesuatu itu, bismillah jangan lupa. Satu contoh, Mbak Mira berangkat dari rumah, pergi ke studio, ke RRI, tidak lupa juga begitu menghidupkan mobil, menghidupkan kendaraan, bismillahnya tidak lupa. Begitu keluar dari rumah, tidak lupa juga dengan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Artinya apa? Kecil, kalimatnya ringan, gak berat, gak pakai bayar, gak pakai apa-apa, ringan bacaannya, tapi sangat gede pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Itu yang Allah sampaikan, dan Nabi juga tegaskan, tidak akan sempurna pekerjaan sesuatu kesannya tidak diawali dengan bismillah. Sebagai masyarakat muslim dan muslimah, tentu kita berlandasan, ya, berawal basicnya dari kalimat bismillah ketika mau melakukan aktivitas apapun. Ya, kulu amrin di balin ihi bismillah bahwa abtong, layub da'ub ihi bismillah bahwa abtong. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu amat sangat boleh jadi kurang berkah. Jadi ingin keberkahan, harus bismillahin dulu. Makan bismillah, minum bismillah, bekerja bismillah, tidur bismillah. Segala macam yang akan kita lakukan bismillah. Ya. Apa maknanya, apa hasilnya? Ibadahnya adalah keberkahan. Berkah. Ya. Apa itu berkah? Berkah itu kata ulama, ziyadatul khair. Tambah kebaikan. Kalau ingin tambah kebaikan, maka awalilah sesuatu itu dengan bismillah. Berkah apa? Berkah umurnya, berkah. Kalau orang dengan bismillah terus berkah umurnya tuh. Bagaimana berkah umur? Digunakan dengan ibadah. Bismillah, mengucapkan bismillah, ibadah. Insya Allah berkah tuh umur. Yang kedua, berkah isinya. Kalau makan kita pakai bismillah, insya Allah sedikit cukup. Banyak sisa, ada sisa. Ketika kita punya rezeki, dengan keadaan berkah. Kenapa? Karena ketika mencari rezeki itu, kita selalu dengan kalimat bismillah. Kembali lagi kepada Allah, insya Allah akan berkah. Yang kedua, berkah rumah tangga dan keluarga. Kalau saya bismillah di rumah tangga dan keluarga, akan berkah. Dan itu memang penting dan perlu. Dan itulah yang sangat kita dambakan dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini.
berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga. Bagaimana caranya? Jangan lupa dengan kalimat bismillah terlebih dahulu. Ini yang kedua. Jadi tadi kalimatani khofi patani sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Dua kalimat yang ringan dibacanya tapi berat dalam timbangannya, kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Yang kedua, kulu amrin libalin layub da'upi bismillah pahwa aftahu. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang ketika dikerjakan itu harus pakai bismillah, dan kalau tidak pakai bismillah maka hilang keberkahannya. Dua, itu akan ringan dikerjakan tapi gede pahalanya. Yang ketiga, terakhir, tidak ada lain adalah Nabi menganjurkan kepada kita bahwa ketika kita sebelum tidur dianjurkan harus punya wudu terlebih dahulu. Nurun ala nurin. Orang yang tidur punya wudu itu cahaya di atas cahaya. Seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah sholat sunat di malam hari, melaksanakan puasa sunat di siang hari, dan seandainya meninggal dalam keadaan punya wudu seperti itu, maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wudu berat? Tidak. Wudu susah? Enggak. Wudu berbayar? Tidak banget. Tetapi pahalanya gede. Cuman kita berwudu sebelum tidur, berwudu sebelum kita bekerja, mau berangkat kerja wudu dulu, wudu saja ya. Sekalian kita mungkin barangkali mandi, setelah mandi kita ambil air wudu. Pahala gede-gede. Orang yang berwudu itu nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Meninggal dalam keadaan kita punya wudu, insya Allah meninggal dalam keadaan sahid. Ringan pekerjaannya, tidak berat dilakukannya. Sambil mandi, kita selesai mandi langsung ambil air wudu, itu fadilah, pahala keberkahannya akan sangat besar. Tiga perkara. Pertama, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Baca setiap saat dalam keadaan duduk, berdiri, bahkan mungkin barangkali tidur pun juga boleh dibaca. Sampai-sampai orang yang lagi halangan pun juga boleh membaca. Yang kedua, awali sesuatu dengan bismillah. Dan yang ketiga, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sampai kita mau tidur pun juga, jangan sampai kita batal daripada wudu. Semoga tiga amalan yang saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai bagian daripada motivasi dan dukungan sekaligus dalam rangka menambah pahala kita yang memang pekerjaannya ringan tapi pahalanya gede. Amalkanlah ketiga amalan tersebut, semoga bermanfaat buat kita semuanya untuk meraih kehidupan dunia dan juga meraih kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Kendati postur anggaran pada perubahan APBD tahun 2026 ini telah diselaraskan.
2: Anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya. Oleh karena itu, ini yang akan
0: mengawali warta berita pagi ini. Kami sampaikan sari berita utama. Banggar DPRD Batam tekankan optimalisasi pendapatan daerah. Dewan Pendidikan Kota Batam soroti ketimpangan layanan pendidikan hinterland. Warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Banggar DPRD Batam tekankan optimalisasi pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Badan Anggaran DPRD Kota Batam menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam Muhammad Fadli mengatakan meskipun postur anggaran telah diselaraskan, terdapat catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pencapaian proyeksi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah.
1: Kendati postur anggaran pada perubahan APBD tahun 2026 ini telah diselaraskan dengan baik, Badan Anggaran memandang sangat perlu untuk menekankan satu catatan strategis untuk menjadi perhatian dan komitmen kita bersama untuk mengawal secara ketat agar proyeksi pendapatan yang telah dibahas bersama, baik yang bersumber dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah, dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu.
3: Catatan tersebut kemudian sejalan dengan pendapat akhir pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam memisahkan amat meminta perangkat daerah yang memiliki tugas menghasilkan pendapatan akan memperkuat kinerja dan mengejar target yang telah ditetapkan.
4: Khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil, kami harapkan adanya komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan daerah, sehingga target yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat dicapai secara maksimal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
3: Dengan adanya penekanan tersebut, pelaksanaan APBD perubahan 2026 tidak hanya diarahkan pada penyerapan belanja, tetapi juga memastikan target pendapatan daerah dapat direalisasikan secara maksimal. Pemerintah Kota Batam juga meminta seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan administrasi dan tahapan yang diperlukan mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin terbatas. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, Tim Terpadu Kota Batam menertibkan 8 rumah ilegal di Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sagulung beberapa waktu kemarin. Penertiban melibatkan Ditpam BP Batam, Satpol PP, TNI dan Polri sebagai bagian dari penataan kawasan serta pengendalian pemanfaatan lahan. BP Batam menyebut 8 rumah tersebut berdiri di atas lahan yang telah dialokasikan kepada PT Jenny Prima Putra. Penertiban dilakukan setelah proses administrasi berupa surat peringatan 1 hingga 3 yang telah diterbitkan sejak Mei 2025. Sebelumnya upaya dialog dan penawaran sagu hati juga telah dilakukan. Kepala Subdirektorat Pengamanan Aset dan Objek Vital BP Batam, Ai Gede Putu Dedi Ujana mengatakan penertiban dilakukan dengan mengedepankan komunikasi agar situasi tetap tertib dan kondusif. BP Batam menghimbau masyarakat berhati-hati sebelum membeli atau menempati hunian kafling. Masyarakat diminta memastikan terlebih dahulu status dan peruntukan lahan serta melakukan pengecekan informasi secara langsung ke BP Batam.

0: elemen masyarakat termasuk instansi pemerintah, swasta, serta institusi pendidikan. Penggunaan baju kurung Melayu diimbau dilakukan pada hari kerja mulai hari ini tanggal 21 September hingga 26 September 2026 mendatang. Selain itu, instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, tempat usaha, dan pihak swasta juga diimbau memasang spanduk atau atribut ucapan hari jadi ke-24 Kepri mulai 21 hingga 30 September. Pemko Batam juga akan menggelar upacara hari jadi ke-24 Kepri pada 24 September di Dataran Engku Putri. Peserta upacara diwajibkan mengenakan baju kurung Melayu lengkap dengan peserta laki-laki menggunakan tanjak. Pemko Batam berharap seluruh pihak ikut berpartisipasi agar suasana hari jadi Kepri semakin terasa di berbagai wilayah Kota Batam. Berita lainnya mendengar, Dewan Pendidikan Kota Batam menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah Mainland dan Hinterland. Laporan Sarah Melina.
1: Dinas Pendidikan Kota Batam menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah Mainland dan Hinterland. Persoalan tersebut terutama terlihat dari keterbatasan tenaga pendidik dan tantangan penempatan guru di wilayah kepulauan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengatakan, wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan layanan pendidikan. Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan di Batam.
2: Anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya. Oleh karena itu, ini yang akan menjadi salah satu fokus kami ke depan, Dewan Pendidikan. Supaya apa? Ya tujuannya kualitas mutu pendidikan kita bisa merata. Karena anak-anak pulau ini, mereka banyak ini loh. Mereka ini lahir dan tumbuh langsung dengan ilmu kehidupan.
1: Ia menilai pemerataan layanan pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan sekolah tersedia. Kualitas pelayanan dan keberadaan tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian agar anak-anak di Hinterland memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan siswa di Mainland. Selain mendorong kebijakan bagi guru yang bertugas di pulau, Fendi juga mengusulkan program beasiswa bagi anak-anak Hinterland. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diharapkan kembali ke daerah asal dan mengabdi sebagai tenaga pendidik, sehingga kebutuhan guru di wilayah tersebut dapat dipenuhi dari sumber daya manusia setempat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam akan tunggu arahan dari tim khusus bentukan Disnaker Trans Provinsi Kepri sebelum tindak lanjuti kasus pekerja Gimli Indonesia. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, itu sudah masuk ke kami.
4: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini, dikatakan Yudi Suprapto, adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garmen tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
5: Iya, kan mereka belum ada yang PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru bentuk. Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, itu sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini ownernya. Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi. Walaupun melibatkan ada serikat, ada Polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
6: Sebelumnya wali kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi

0: surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja, sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
1: Solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya, bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah, sehingga tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan. Tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
0: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kepolisian Johor Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia berusia 18 tahun dalam pengungkapan sindikat narkoba pada 13 September lalu. Dalam operasi di wilayah Kluang, polisi menyita lebih dari 25 kg narkoba yang diduga terdiri dari 8,11 kg sabu dan 17,84 kg heroin. Kepala Kepolisian Johor, Datuk AB Rahman Arsad mengatakan, tersangka diduga berperan sebagai penjaga gudang untuk menyimpan pasokan narkoba. Tersangka diketahui masuk ke Malaysia secara sah menggunakan paspor melalui pelabuhan Klang pada 2025. Namun, masa berlaku visa kunjungannya telah melebihi batas selama 2 bulan. Polisi memperkirakan narkoba tersebut akan diedarkan untuk pasar lokal Malaysia. Jika berhasil beredar, barang terlarang itu diperkirakan dapat digunakan oleh lebih dari 130 ribu orang. Dalam operasi lainnya di Kulai, polisi juga menangkap 3 orang dan menyita sejumlah narkoba, senjata api, serta barang lainnya. Polisi Malaysia masih memburu dalang kedua sindikat dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan anggota lainnya. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kita awali dari informasi seputar Asian Games 2026. Indonesia kembali menambah medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kali ini, medali perunggu datang dari cabang karate melalui Leika Alhumaira Lubis. Leika meraih perunggu nomor komite putri lebih 68 kg setelah mengalahkan karateka Kirgistan Begimai Orozalieva dengan skor 6-1 di Toyohashi Gymnasium Aichi minggu kemarin. Sebelumnya, Leika gagal melaju ke final setelah kalah tipis dari wakil Thailand Malevan Putsuan di semifinal. Namun, Leika bangkit pada perebutan medali perunggu dan berhasil memenangkan pertandingan. Medali ini menjadi podium pertamanya pada debut di Asian Games. Dengan tambahan tersebut, Indonesia kini mengoleksi 5 medali, terdiri dari 1 perak dan 4 perunggu. Medali perak dipersembahkan Sumaya dari tagball, sementara perunggu lainnya diraih dari wushu, tagball, dan soft tennis pergu putra. Kita beralih ke dunia MotoGP pendengar. Pebalap KTM Pedro Acosta meraih kemenangan perdananya di MotoGP setelah menjadi juara MotoGP Austria 2026. Balapan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Austria minggu malam kemarin. Acosta yang memulai balapan dari posisi ketiga perlahan naik ke posisi terdepan. Ia kemudian menyalip George Martin pada lap ke-9 dan mempertahankan posisi pertama hingga balapan berakhir. Acosta menyelesaikan 28 lap dengan waktu 42 menit 16,996 detik. Posisi kedua ditempati George Martin, disusul Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Sementara Marc Marquez harus puas finish di posisi kelima setelah sempat turun hingga posisi ketujuh. Hasil ini membuat George Martin tak memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 306 poin. Ia unggul 12 poin atas Marc Marquez. Selanjutnya kita beralih ke dunia sepak bola pendengar. Bek sayap Persija Jakarta Shane Patinama mendapat panggilan mendadak untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Pemanggilan Patinama diumumkan Persija Jakarta melalui media sosialnya minggu kemarin. Dengan masuknya Patinama, kini ada 6 pemain Persija yang memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, 5 pemain yang dipanggil adalah Doni Tri, Jordi Amat, Nadio Argaminata, Rizky Rido, dan Rehan Hanan. Pemanggilan 4 nama dilakukan setelah timnas Indonesia sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk turnamen tersebut pada Jumat lalu. Belum ada keterangan resmi mengenai alasan pemanggilan 4 nama. Namun, ia diduga masuk untuk menggantikan pemain yang mengalami cedera. Sementara itu, Patinama sendiri juga masih memiliki masalah kebugaran dan belum tampil bersama Persija pada awal musim ini. Sekian berolahraga, saya Fadi Ben Musyaki, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Banggar DPRD Batam tekankan optimalisasi pendapatan daerah. Dewan Pendidikan Kota Batam soroti ketimpangan layanan pendidikan hinterland. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan terhubung dengan Abina Niki yang akan menyampaikan live report dari KDA Luar, dari lokasi KDA Luar.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya Info 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, selamatan untuk manusiaan Indonesia tertib. Salam presisi.
0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi KDA Luar. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Abna Niki di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi Abna Niki.
4: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Abda Niki dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
4: Baik.
0: Boleh Abda Niki, silahkan disampaikan langsung arus lalu lintas dari lokasi KDA Luar.
4: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di simpang KDA Luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan terpantau sudah mulai ramai lancar baik dari arah simpang ke Primol menuju ke arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah simpang KDA Dalam menuju simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas mengingat arus lalu lintas pada pagi hari ini, jam kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8. Demikian.
0: Baik, Abda Niki. Dari arah mana saja ini yang terpantau mengalami kepadatan dan jalur mana saja yang masih relatif lancar?
4: Baik, yang untuk sudah terlihat sudah mulai ramai, itu dari arah simpang ke Primol menuju simpang Bundaran Kabil yang masih relatif lancar, itu dari Bundaran Kabil menuju simpang KDA Luar. Demikian.
0: Baik, dari pantauan apakah sejauh ini pengendara sudah tertib Abda Niki atau sudah ada beberapa yang melanggar ini?
4: Untuk di simpang KDA Luar ini sendiri sudah terlihat para pengendara sudah mulai mematuhi peraturan lalu lintas, yang motor berjalan di sebelah kiri dan yang untuk mobil sudah berjalan di sebelah kanan.
0: Baik, bagaimana upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di lokasi saat ini?
4: Baik, untuk simpang KDA Luar itu sendiri, kami sebagai petugas hanya mengikuti traffic light. Jadi para pengendara sudah mulai tertib karena mengikuti arahan dari traffic light itu sendiri, dan kami juga sudah berusaha mengatur supaya tidak terjadi penumpukan pada saat traffic light itu sendiri menyala, seperti lampu sudah lampu hijau. Jadi dari antara lampu merah ke dari antara lampu hijau ke kuning mungkin kan ada yang melanggar di persimpangan, jadi itu kami mengupayakan, kami mengatur supaya kendaraan tidak untuk menyerobot gitu. Demikian.
0: Baik, terakhir Abna Niki, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
4: Baik, bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih Aibda Niki untuk laporan langsung arus lalu lintas di lokasi KD Aluar pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu.
4: Terima kasih.
0: Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi KD Aluar. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menjaga ketertiban bersama di jalan.
1: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.